0: operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartika Sari.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
4: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
3: Selain koordinasi, PPIH debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
1: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Punya Meta Fajar Walinda.
5: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Pada 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Ingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
6: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kebunan Putul akan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arab itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Rofa di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak. Nah, jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah.
5: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan. ditangani oleh tim kesehatan kloter.
7: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, satu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
5: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan E5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: kasih menyimak wata berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Kusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
4: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan apakah meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apaan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
5: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
6: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah. Ada beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
7: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar kualitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
10: In the area political cooperation, we achieve a significant...
11: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI sejak Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
12: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka dan kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
13: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
11: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Provinsi Gorontalo mencatat deflasi sebesar 0,96% pada Mei 2026 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS yang dipublikasikan pada 2 Juni kemarin. Di periode yang sama, nilai tukar petani NTP turun 3,06%, ini menjadi 121,92 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan NTP Gorontalo ini menjadi yang terdalam di antara 14 provinsi di kawasan timur Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 8 provinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTP ini pendengar tertinggi pada Mei 2026 terjadi di Sulawesi Tengah sebesar 4,72% dan sebaliknya Gorontalo mengalami penurunan sebesar 3,06% dibandingkan April 2026. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perlindungan ekosistem mangrove di Indonesia kini semakin diperkuat melalui berbagai peraturan pemerintah. Regulasi ini mengatur secara komprehensif upaya perlindungan, pemanfaatan hingga pengawasan kawasan mangrove ya, termasuk juga ancaman sanksi berat bagi para pelanggan. Menindaklanjuti aturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Delha Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan edukasi dan juga pengawasan di sejumlah wilayah pesisir. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan mangrove yang berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan dan juga kehidupan masyarakat pesisir. Delha Kabupaten Gorontalo Utara melakukan kegiatan edukasi langsung pada masyarakat di Desa Dambalo dan Desa Windu. Kegiatan ini dilaksanakan setelah adanya laporan dari warga terkait kondisi kawasan mangrove di dua desa tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya.

mulai naik, segera matikan listrik, amankan kendaraan, dan hindari berjalan di arus yang deras. Ikuti arahan petugas dan segera menuju titik evakuasi terdekat. Ingat, keselamatan lebih penting dari barang-barang.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Gorontalo pagi ini, pendengar, di pukul 8.51 menit. Kita menantikan dialog jam 9 nanti yang akan kembali membahas topik ekosistem mangrove di Gorontalo yang prihatinkan. Anda bisa bergabung nanti line telepon 0821 9664 8664.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semangat menyongsong hari.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo mendengar. Selanjutnya kita akan ikuti dialog Gorontalo pagi ini, akan membahas topik ekosistem mangrove di Gorontalo memprihatinkan, apa dampaknya, bersama dengan Desriansa Mahmud. Ya, selamat pagi Desri.
1: Selamat pagi Azhar.
0: Ya, ini Desri tadi di jam 7 sudah dibahas juga mengenai topik ini, iya. Ya. Dan iya. Ini memang menurut dari pihak Japesda ada Pak Ahmad Baswan juga mengatakan memang kondisi mangrove di Provinsi Gorontalo saat ini cukup memprihatinkan ya.
1: Iya.
0: Data menunjukkan luas mangrove juga ini kayaknya terus mengalami penyusunan Desri ya.
1: Iya. Iya, ya. Ya, kerusakan mangrove di Gorontalo sendiri itu dipicu oleh beberapa faktor utama ya. Yaitu alih fungsi lahan menjadi tambak ikan atau udang dan kawasan pemukiman. Ini kita akan kupas secara tuntas di dialog Gorontalo pagi ini.
0: Baik. Azhar. Silakan Desriansa.
1: Baik. Terima kasih pendengar dari Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang bersama saya Desriansa Mahmud di Gorontalo pagi ini. Di pagi ini kita akan membahas terkait ekosistem mangrove di Gorontalo yang memprihatinkan, ya bagaimana dan apa yang menyebabkan ekosistem mangrove di Gorontalo ini memprihatinkan. Nah, di pagi ini kita akan berada dengan beberapa narasumber, dan bersama narasumber yang cukup kompeten untuk membahas terkait mangrove ini di Gorontalo. Dan saya sapa dulu Pak Diki Katili atau Pak Sidi Katili. Ya. Selamat pagi Pak. Selaku anggota dari kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo. Di Zoom juga kami sudah bersama tiga narasumber lainnya yaitu Pak Bontor Lumban Tobing, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS. Selamat pagi Pak Bontor.
2: Masih an.
1: Ya, mungkin masih dimute Pak mikrofonnya. Kami juga bersama Pak Christopher Paino selaku Direktur Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Japesda Provinsi Gorontalo. Juga Pak Umar Pasandre selaku Pelestari Mangrove di Provinsi Gorontalo. Kami juga masih menantikan satu narasumber lagi yang akan bergabung yaitu Pak Muhammad Tamrin Sirayudin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gorontalo Utara.
2: Ini.
1: Pak Bontor, selamat pagi Pak Bontor.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak, sehat Pak. Ya, terima kasih
3: sehat,
1: Pak.
3: Sehat.
1: Ya, terima kasih sudah
3: kedengaran suaranya tadi enggak kedengaran tadi.
1: Oh iya. Mohon maaf Pak. Pak Umar, bisa diaktifkan kamera dan audionya Pak Umar. Selamat pagi Pak Umar.
4: Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Pak. Sehat Pak.
4: Ya. Sehat alhamdulillah.
1: Sehat alhamdulillah. Pak Kristo, bisa diaktifkan kamera dan audionya Pak Kristo. Selamat ya. Pagi Pak.
5: Halo, selamat pagi. Pendengar ya, radio RRI bisa diperada.
1: Sehat Pak.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Pak. Pendengar radio Republik Indonesia, Anda juga bisa bergabung bersama kami di sesi Gorontalo pagi ini di line telepon 0821-9664-8664 atau juga bisa di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kondisi ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo saat ini berada pada tingkat yang memprihatinkan akibat penyusutan luasan dan kerusakan yang terus terjadi. Nah, dari data kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo sendiri menunjukkan bahwa luas mangrove existing menurun dari 9.277 hektar pada tahun 2023 menjadi 8.970 hektar. Dari total potensi habitat mangrove sekitar 23.072 hektar, ini diperkirakan sekitar 13.000 hektar diantaranya telah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat degradasi. Kondisi ini menjadi ancaman serius ya bagi keseimbangan lingkungan pesisir dan keberlanjutan sumber daya alam di daerah Gorontalo. Nah, mungkin saya langsung ke Pak Kristo dulu dari Japesda. Pak Kristo, ini Japesda sendiri telah lama terlibat ini dalam konservasi mangrove di Teluk Tomin. Nah, bagaimana Anda melihat kondisi mangrove di Gorontalo saat ini dibandingkan 10 tahun lalu?
5: Ya, terima kasih. Kondisi mangrove ini dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. Ya, sebenarnya kalau yang kami lihat, kalau 10 tahun lalu belum ada KKMD tentu saja. Ya kan, yeah, Pak. Yeah. Diki ya, Pak Diki ada ya?
1: Siap, ada, ada
5: Pak. Oh iya, Pak. Ya, waktu itu belum ada KKMD, tentu perhatian besar ya, besar terhadap isu mangrove itu belum terlalu gitu. Dibandingkan dari ya sekarang mungkin 5 tahun terakhir gitu. Nah, tapi perhatian yang belum begitu besar pada saat itu juga berpengaruh terhadap laju degradasi hutan mangrove gitu. Nah, kemudian pada saat ini yang dengan banyaknya perhatian mulai dari sosial media juga banyak diangkat oleh kawan-kawan penggiat isu lingkungan, menurut saya sudah banyak mata tertuju di situ. Tetapi itu juga ternyata belum mampu menahan begitu besar laju dari pengurangan mangrove. Nah, salah satu contoh adalah mungkin KKMD sudah mengcapture ada kehilangan hutan mangrove di daerah Pohuwato. Ini Pak Umar juga hadir, tepatnya di desa Lalape atau pantai Lalape. Yeah. Yang kita tahu di pantai itu adalah tempat wisata gitu yang dikelola oleh masyarakat. Dia menjual view laut dan juga hutan mangrove di situ. Tapi hari ini pemirsa mungkin bisa yang ada di Pohuwato bisa membuktikan sendiri. Itu sekarang kondisinya hilang gitu. Nah, itu kondisi hilang existing mangrove yang ada itu belum lama malah. Mungkin periodenya bisa dimulai dari tahun 2022 itu ekowisata masih ada di situ, tapi mangrove-nya hilang gitu. Nah, itu kenapa tidak melulu dia datang dari masyarakat kecil gitu yang memanfaatkan mangrove misalkan untuk kebutuhan subsisten mereka. Misalkan untuk pembuatan pagar rumah, kayu bakar begitu. Mereka biasanya memilih ya, tebang-tebang pilih gitu. Mana yang bisa digunakan untuk tiang rumah, karena tidak sembarang gitu. Ukurannya harus besar gitu. Nah, tetapi di pantai itu yang kemudian dikelola oleh masyarakat, ekowisatanya itu berbasis masyarakat, hadirlah investasi yang rusak gitu, ekstraktif gitu. Nah, itu berdampak pada pantai Lalape. Padahal aktivitasnya di atas itu, di hulu. Tapi kemudian karena pembangunan infrastruktur, itu pantai Lalape itu hilang, hancur. Sudah tidak ada lagi tempat wisata di situ. Mangrovenya sudah tidak ada gitu. Nah, jadi kalau membandingkan, memang sekarang sudah ada perhatian, sudah ada lembaga-lembaga yang mengurus yang di provinsi dibentuk kelompok kerja mangrove daerah gitu. Nah, kemudian juga kampus-kampus juga mulai banyak melakukan penelitian di isu-isu mangrove. Bahkan sekarang isu yang lagi vibes namanya blue carbon, itu tiga sistem penting. Ada mangrove, lamun, terumbu karang. Tetapi juga ketika ada modal yang besar datang, modal yang besar dengan yang terhubung dengan transnational corporation atau multinational corporation, artinya dia tidak hanya perusahaan yang ada entitas di Gorontalo atau nasional, tapi berjejaring dengan perusahaan ekstraktif internasional, itu tidak mampu menahan laju ekspansi mangrove. Dan itu terbukti pantai Lalape yang bahkan value added-nya atau nilai tambah ke masyarakat yang sudah nyata, sudah ada, tidak kuasa menahan kehilangan mangrove karena memang ada modal yang bermain di situ. Nah, ini yang terjadi di Gorontalo. Kemudian kita bicara soal cagar alam Tanjung Panjang gitu, itu sudah jelas-jelas status kawasannya adalah cagar alam yang tidak bisa diapa-apain gitu. Nah, itu juga tuh tetap ada perambahan di situ. Di Kabupaten Gorontalo Utara juga begitu. Ada misalkan pembangunan investor tambak, misalkan tambak di Sumalata atau di Tulungagung itu misalkan. Ya, tapi karena memang kita mengejar laju pertumbuhan ekonomi, kita mengorbankan hutan mangrove yang jelas-jelas menjadi apa, green belt atau benteng hijau bagi masyarakat krisis ketika terjadi bencana gitu. Nah, fakta-fakta ini yang kemudian ketika ditanya 10 tahun terakhir memang menurut saya tidak banyak perubahan gitu. Tapi dari segi awareness-nya sudah ada, perhatiannya sudah ada, tapi ketika mau menahan laju kerusakan, menurut saya itu masih butuh penguatan lagi gitu. Terbukti dengan tadi menyebut angka yang luasan mangrove hanya tersisa sekitar 8 ribuan di Gorontalo gitu.
1: Iya. Ya, menurut Pak Kristo sendiri ini pengamatan dari Japesda itu, faktor yang tadi disebutkan tambak dan infrastruktur itu yang paling dominan untuk menyebabkan kerusakan mangrove di Gorontalo ini apa, Pak?
5: ya itu tadi bahwa dia di apa ya, cara kerjanya adalah dengan masuknya investasi. Saya tidak anti investasi ya, tapi bagaimana investasi itu yang pertama melibatkan masyarakat sekitar yang kena dampak, dan kemudian sistemnya memang yang hari ini kita menggunakan istilah berkelanjutan ya. Nah, jangan sampai atas nama berkelanjutan kemudian ternyata banyak sekali mengabaikan faktor-faktor dasar, misalkan itu tadi, misalkan kalau misalkan dia mau membangun infrastruktur besar itu direklamasi loh di Pantai Lalape, itu direklamasi menghilangkan mangrove. Nah, ini artinya dia datang dari atas gitu dengan modal yang besar gitu. Sementara masyarakat kecil memang dia menyumbang, tetapi itu mungkin lebih mudah kita bisa intervensi gitu. Tapi kalau dia bekerja dengan modal yang besar, saya kira itu sangat butuh kekuatan ekstra untuk, bahkan banyak yang tidak suka dengan apa yang saya bilang gitu, ketika saya bilang ada modal besar di situ dengan atas nama pertumbuhan ekonomi Gorontalo gitu. Tentu akan ada banyak yang tidak suka dengan sharing saya gitu.
1: Baik, Pak Krisa. Mungkin saya ke KKMD dulu, ke kelompok kerja mangrove daerah, Pak Diki. Pak, dari data KKMD yang menunjukkan luas mangrove Gorontalo itu berkurang sekitar 307 hektar. Ya. Nah, ini seberapa serius ini kondisi kali ini menurut KKMD?
2: Iya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan, dan selamat pagi untuk para pemirsa, para pendengar ya, WRI, teman-teman sesama narasumber. Pada dasarnya untuk dari KKMD itu memandang kondisi mangrove di Provinsi Gorontalo saat ini memang dalam kondisi yang sudah pada tahapan kritis. Kami dari sisi ekologikal kostal itu melihat bahwa kondisi mangrove yang ada khususnya di wilayah Pohuwato ya, itu seperti yang disampaikan oleh Om Kris tadi, memang terlihat bukaan lahannya sangat luas ya. Dalam konteks Gorontalo itu sebenarnya tekanan pesisir itu menjadi hal yang sangat besar ya. Pertama ya tadi adanya pembukaan lahan, kemudian alih fungsi lahan, dan pada saat ini yang menjadi ancaman yang paling besar itu bukan hanya kehilangan vegetasi ya, itu pada dasarnya yang paling utama juga itu adalah efek dari hilangnya kawasan mangrove itu pada aspek sosial dan ekonomi. Dari hal ini akan memberikan efek juga pada kehilangan daerah tangkapan dari nelayan, kemudian adanya kerentanan bencana yang cukup besar ya, semakin hari ketika mangrove itu semakin berkurang luas tutupannya, maka keterancaman kita di wilayah Gorontalo untuk bencana itu bisa besar. Dan kami melihat dalam konteks mangrove ini bukan hanya dari sisi wilayah pesisir saja, tapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan bentang alam. Kalau kita melihat satu ekosistem, kenapa wilayah pesisir itu mengalami degradasi, itu juga karena adanya efek dari wilayah terestrial di wilayah daratan. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Kris tadi, ada pembukaan wilayah investasi yang pembukaan hutan untuk alih fungsi kegiatan penanaman tanaman industri dan sebagainya, itu bisa memberikan efek juga pada wilayah pesisir, termasuk juga industri ekstraktif. Nah, ini yang menjadi konsen utama di wilayah Gorontalo ya. Kemudian secara ekologis memang mangrove itu memberikan manfaat yang cukup besar. Cuman masyarakat itu atau kita sendiri ya sebagai bagian dari ekosistem itu tidak melihat secara langsung manfaat tersebut, tetapi kita paling nanti merasakan ketika terjadi bencana, misalnya naiknya permukaan laut. Misalnya kemarin itu biasa terjadi, sudah biasa terjadi beberapa kali di wilayah Torosi aja ya Pak Umar ya, naiknya permukaan laut air ke daratan, bahkan di jembatan yang ada di Torosi aja itu sudah kelihatan apa kenaikan air ya. Ini bisa menjadi bagian dari efek adanya pengurangan luasan tutupan mangrove di wilayah Gorontalo. Dan ini bukan hanya Gorontalo itu unik ya Pak ya. Di wilayah Gorontalo itu kita memiliki mangrove di utara dan selatan. Nah kalau utara itu yang wilayah Gorontalo utara, mangrove itu pada dasarnya dia memiliki fungsi utama sebagai, kalau kami melihat sebagai benteng di wilayah pesisir utara, karena utara ini rawan terhadap bencana tsunami ya. Nah keberadaan mangrove di wilayah utara itu sangat penting, dan kami melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah di wilayah itu juga cukup baik. Yang jadi permasalahan itu adalah di wilayah selatan ya, di wilayah terutama Tanjung Panjang, Lalape, dan mungkin sekitar perbatasan Sulawesi Tengah dengan Gorontalo. Kalau wilayah Torosi aja itu mungkin karena adanya kekuatan ekological wisdom masyarakat di situ, itu cukup terjaga lah mangrove di wilayah Torosi aja. Kira-kira ya, seperti itu.
1: Artinya dari wilayah-wilayah yang tadi dijelaskan oleh Pak Diki ya, di Gorontalo itu yang paling serius dan membutuhkan perhatian yang paling serius itu di wilayah selatan.
2: Iya, ya, pantai selatan wilayah Teluk Tomini ya.
1: Iya, iya. Ya. Baik, baik. Saya ke Pak Bontor. Pak Bontor, dari BPDAS sendiri berdasarkan data dan pemantauan BPDAS, apa faktor utama ini Pak yang menyebabkan penyusutan mangrove di Gorontalo?
6: Ya, terima kasih Pak Des ya, ya Pak Des, ya, ya. Para rekan-rekan narasumber dan para pemirsa RRI. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa Kementerian Kehutanan yang sebelumnya Kementerian LHK secara periodik memang merilis data mangrove di Indonesia per provinsi ya, jadi termasuk di Gorontalo. Nah, dari data dari 2023 hingga 2025 memang terlihat tren penurunannya. Nah, menurut pengamatan kami, kenapa atau mengapa di Gorontalo ini juga ternyata terjadi penurunan luasan mangrove existingnya, memang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tadi sudah disebut oleh pembicara sebelumnya Pak Kris, juga demikian juga Pak Sidik, bahwa yang kecenderungan yang kami lihat yang lebih dominannya di sini itu adanya ya alih fungsi ya. Jadi alih fungsi lahan mangrove ataupun hutan mangrove dibuka untuk kegiatan perekonomian lain seperti khususnya menjadi tambak. Nah, ini yang kami lihat mendominasi berkurangnya ataupun menurunnya luas hutan mangrove di Gorontalo. Memang ada juga bentuk-bentuk pemanfaatan lain yang dilepasi seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Kris ya, adanya mungkin investasi ekstraktif yang berada di wilayah, mungkin di wilayah daratannya ya, daratan, tapi itu memang berdampak. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada interaksi dari kondisi di bagian hulu ya, ataupun bagian daratan juga terhadap kondisi di wilayah pesisir. Karena secara ekosistem, karena bicara ya mangrove ini adalah bicara ekosistem. Ekosistem itu ada interaksi yang nggak bisa kita hindari ya, wilayah antara di daratan dengan di daerah pesisir. Nah, ini yang kami lihat kalau penurunan fungsi ataupun luasan hutan mangrove ini terus berkelanjutan, ini menjadi juga menjadi akan berdampak ke berbagai aspek ya, khususnya untuk penghidupan di masyarakat pesisir ya, pesisir. Tadi karakteristik ataupun fungsi ya, fungsi di mangrove di hulu di utara dengan di selatan dari Pak Sidik ya, selaku tenaga ahli di KKMD itu juga sangat penting untuk kita antisipasi bersama oleh seluruh komponen masyarakat ya, bahwa di utara itu lebih ke arahnya untuk perlindungan, untuk memitigasi adanya bencana ya dari arah laut seperti ya apa namanya tsunami misalnya kan. Terus kalau yang di selatan itu lebih ke kehidupan masyarakat di pesisir, karena konsentrasi masyarakat kita Gorontalo kan cenderung banyak di wilayah di selatan ya, artinya yang bersinggungan langsung dengan Teluk Tumini. Jadi itu dulu Pak
1: ya, Des, baik.
6: Dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Umar, Pak Umar masih bersama kami Pak?
4: Masih Pak, iya Pak ya, Mahmud, iya.
1: Ya. Pak Umar,
4: cuman mohon Pak, suara di HP kami agak kecil, apa pendengaran saya di HP mungkin ada bermasalah di HP saya atau gimana ya?
1: Iya, tapi suara Pak Umar jelas di studio Pak. Ya, suara Pak Umar jelas di studio.
4: Mungkin masalahnya di HP saya Pak Mahmud. Ya, terima kasih ya, Pak lanjut.
1: Ya, Pak. Pak Umar, selama puluhan tahun ini Pak Umar sebagai pelestari mangrove di Gorontalo ini Pak. Ini dampak yang paling nyata ini Pak yang dirasakan masyarakat saat mangrove mulai rusak ini apa Pak? Pak Umar.
4: Ini Pak Mahmud, ini apa pertanyaan menarik ini.
1: Iya.
4: Memang saya rasa dari sekian banyaknya penduduk masyarakat Gorontalo kan tidak semuanya merasakan, tetapi yang dapat merasakan itu adalah masyarakat pesisir itu sendiri. Contoh memang tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an ataupun 80-an itu kan bahwa kondisi mangrove kita di Gorontalo itu sangat masih terjaga lah, sehingga kami di daerah pesisir itu mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Contoh kasus yang kami rasakan pada tahun 90-an itu, ini potensi ya, dampak yang terasa ya. Tahun 90-an sampai masuk ke tahun 2000-an, itu potensi ikan teri ataupun ikan putih bahasa lokalnya itu masih ditangkap oleh masyarakat pesisir, khususnya kami di daerah Popeyato Group. Nah, saat ini potensi ikan teri ini sekarang sudah enggak ada lagi Pak di pesisir. Ini yang terasa. Yang dampak juga terasa dari akibat perubahan dampak kerusakan mangrove itu, wilayah-wilayah dekat pesisir garis pantai Gorontalo, contoh di beberapa tempat kami yang biasanya dulu kami mengambil air minum, katakan di sumur terdekat pantai itu, dulunya masih dipakai Pak tahun 90-an, 2000-an. Nah saat ini itu sudah merasa asin, tidak bisa lagi dikonsumsi ataupun digunakan untuk masak dan lain-lain. Faktor ini kami juga belum mengetahui sumbernya dari mana, tetapi secara beberapa literasi yang kami lihat, buku tentang panduan pentingnya mangrove, salah satunya intrusi air garam, air laut itu kan masuk ke daerah pesisir itu kan, itu akan mengganggu pertanian, air minum. Nah dari dua faktor ini, sumber air maupun ikan yang dulunya didapatkan dekat oleh masyarakat dan tidak menggunakan biaya besar, itu sudah menjauh ke lautan. Ini faktor yang kami lihat. Kemudian di beberapa lokasi juga kami kehilangan potensi yang cukup luar biasa. Katakan di garis pantai daerah Pohuwato sampai ke daerah Mulosipat, Tursiaje, itu dulu itu banyak burung maleo. Dan tetek saya juga itu bagian daripada penjaga melakukan pemeliharaan maupun pengawasan di daerah sampai ke Tanjung Panjang, itu memang dipenuhi oleh semua burung-burung maleo. Tapi saat ini potensi yang ada untuk kita di Provinsi itu hampir sedikit pula. Mungkin hanya di beberapa titik di Pohuwato itu arah ke hutannya itu mungkin masih ada, tetapi ke daerah pesisirnya, ke mangrove sampai ke garis pantainya itu mereka sudah tidak lagi bertelur di wilayah itu. Jadi banyak hal-hal yang kami lihat membuat dampak daripada perubahan kerusakan mangrove itu yang kami rasakan di masyarakat yang di pesisir khususnya Tursiaje, banyak hal-hal yang memang berdampak sangat besar ke pendapatan kami sebagai nelayan, karena biaya ke laut itu kan sudah jauh dan memerlukan biaya yang besar juga dan perlu ekstra menghadapi gelombang. Tapi dulu masih mangrove ini terjaga, kami mudah mendapatkan hasil di sekitar mangrove lamun maupun terumbu karang yang dekat pesisir, begitu Pak Mahmud.
1: Iya Pak Umar, ini Pak, jika kondisi ini akan terus berlangsung ini, seperti apa konsekuensi menurut Pak Umar yang akan dihadapi Gorontalo di 10 hingga 20 tahun ke depan Pak Umar?
4: Nah, kita kan melihat bahwa luas existing mangrove Gorontalo kan kita sudah mendapatkan data dari Pak Kepala Walai, Pak Kris maupun Pak Dr. Sidikan bahwa luasan mangrove kita sebelumnya itu berkisaran dari 9.000 sekian kan saat ini. Nah, saya rasa ini menjadi salah satu tolak ukur kita ya. Di sini kan semua orang-orang sebagai pejuang yang mungkin tidak tidur siang malam, ada Kabale ini Pak Tobing, ada Direktur Japesda, ada apa tim ahli KKMD dan juga ada teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana upaya-upaya kita membangun kondisi mangrove kita di Gorontalo ini masih tetap terjaga?
1: Yeah.
4: Dalam arti kita membangun satu kolaborasi mengatasi apa masalahnya, kemudian bagaimana solusinya. Tentunya ini bukan sepihak ya, karena apabila kita tidak benar-benar berjuang itu bukan hanya kita menggunakan materi, tetapi kita pemikiran, kemudian inisiatif serta apa tenaga ekstra di lapangan untuk benar-benar melakukan. Karena kita kan tahu di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2025 tentang pengelolaan ekosistem mangrove itu kan ada perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan juga insentif. Nah, bagaimana regulasi ini kita bisa mengelolanya untuk melibatkan semua pihak, apa itu akademisi, kelompok masyarakat tingkat rapat, kemudian pemangku kepentingan lainnya, ya perang-perang apa dari kelompok ibu-ibu ini lebih kita memperluas ke generasi muda bahwa kampanye mangrove ini kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengkampanyekan agar sisa apa tegakan mangrove yang ada sedikit ini yang kurang lebih tinggal hanya ya paling banyak mungkin 40%. Jadi memang sangat kita harus mewaspadainya Pak
1: ya.
4: Karena ini tanggung jawab kita saat ini, nantinya kita akan dituntut oleh anak-anak cucu kita ke depan bahwa ini adalah merupakan titipan mereka yang harus kita jaga, kita lestarikan agar mereka mendapatkan jatah potensi ataupun sumber daya alam ini adalah bagiannya adalah mangrove. Nah, mungkin itu perlu kita lebih semangat lah membangun kolaborasi inisiatif untuk bisa mempertahankan tutupan mangrove yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan khususnya kami juga yang ada di Poato. Karena ancaman di Poato ini cukup luar biasa, Pak.
1: Iya,
4: baik. Masyarakat mengapling wilayah apa itu APL hutan lindung, tetapi kami tidak melihat di apel hutan itu, tapi bagaimana laporan pemerintah daerah itu benar-benar untuk bisa menghentikan, bukan hanya surat itu kan biasa sudah berapa kali surat dikeluarkan oleh peraturan bupati terkait penghentian tidak ada pembukaan lahan baru masih zamannya Bupati Sarip Muing, tetapi kenyataan juga di lapangan itu masih dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin ya saya tidak tahu apa belum sara atau gimana. Yang
1: baik,
4: terpenting itu terlihat Pak, terlihat ya.
1: Baik Pak Umar.
4: Begitu Pak. Ya.
1: Baik Pak Umar, tahan dulu sampai di situ Pak Umar. Mungkin kita ke Pak Sidik atau Pak Diki dulu. Pak ini terkait upaya penyelamatan mangrove di Gorontalo. Langkah konkret apa yang sedang dilakukan KKMD saat ini untuk menghentikan ini laju penyusutan mangrove di Gorontalo?
2: Ya, baik. Beberapa langkah konkret yang kami lakukan, memang KKMD itu adalah satu lembaga yang memang dibentuk dan lintas sektoral, dan kita itu memang aktivitasnya pada prinsipnya melakukan kolaborasi, bukan hanya dalam hal adanya forum diskusi dan sebagainya, tapi ada konsolidasi data, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program, karena di KKMD itu semua sektor, lintas sektor itu ada di dalam wadah KKMD ini. Selama ini KKMD itu memang fokusnya pada proses rehabilitasi, penyeratahuan, dan memang kita didukung sangat besar dukungannya dari teman-teman dari BPDAS melalui program-program yang ada di Kementerian Kehutanan, misalnya MVCR yang memang saat ini kita lakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya KKMD itu karena dia lintas sektor, maka semua lembaga pemerintah maupun pihak-pihak yang bersama-sama di dalam KKMD itu bisa memberikan sebuah aktivitas ya, dukungan, baik itu bukan hanya dari sisi finansial, tetapi kalau kami dari perguruan tinggi menyampaikan data-data yang terkait dengan kerusakan mangrove, teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, itu dari latar belakang bidang mereka itu saling memberikan koordinasi yang cukup baik. Misalnya ya, dalam pengelolaan atau pemanfaatan mangrove sebagai tambak ya. Tambak itu sebenarnya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang akan merusak secara masif kalau itu dikelola secara lestari. Ada pendekatan silvofisery di situ. Nah, pendekatan silvofisery ini kan bukan hanya tanggung jawab dari misalnya DKP, tetapi ada Dinas Lingkungan Hidup di situ. Kita dari KKMD juga bisa melakukan aktivitas bersama di situ. Sehingga kita bukan anti tambak, bukan anti investor, tetapi bagaimana kita mengelola kawasan ini tetap berkelanjutan. Kata kuncinya berkelanjutan. Ya, selama ini kita mungkin okelah ada aktivitas penanaman. Nah, penanaman pada akhirnya hanya sampai pada saya pribadi ya kadang merasa agak kenapa penanaman ditanam kemudian ada upacara dan sebagainya, selesai itu keberlanjutannya enggak jalan. Nah, ini yang perlu kita dorong terus ya. Dan teman-teman yang ada di KKMD termasuk teman-teman NGO, teman-teman yang ada di akademisi dari berbagai bidang, dari berbagai latar belakang organisasi termasuk pemerintahan, ini menjadi kekuatan yang sangat besar sebenarnya di Provinsi Gorontalo. Saat ini kita itu sementara menggodok pergub yang sementara kita ajukan ya, dan itu kemarin didukung oleh teman-teman dari NGO Burung ya, Burung Indonesia. Dan sebenarnya sebelumnya sudah ada peraturan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan ekosistem mangrove di Gorontalo. Nah, ini sebenarnya kekuatan-kekuatan kita dari sisi kebijakan. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah bagaimana apa yang disampaikan Pak Umar tadi ya, komitmen kita bersama itu ya. Kita memandang ekosistem bukan hanya untuk kepentingan sesaat saja, tetapi ini masa depan kita. Ada slogan dari aspek ekologis, filosofi secara ekologis, bahwa kita itu manusia bagian dari ekosistem itu, bukan bukan di luar dari ekosistem itu. Kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai bagian ekosistem itu, mungkin komitmen kita bersama itu akan lebih kuat lagi. Dan insya Allah teman-teman dari pemerintah daerah itu akan punya komitmen cukup baik juga ke depan. Ya, alokasi anggaran untuk pengelolaan mangrove ini cukup akan lebih dikuatkan ya. Walaupun memang saat ini kita kan dalam masa ya istilahnya efisiensi ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah modal kita ke depannya. Pesisir itu sebenarnya mungkin sebentar akan bisa diulas lagi di bandel oleh Om Kris. Pesisir itu adalah masa depan kita ya, ya Om Kris ya. Satu saat kita akan kehilangan krisis pangan itu ya, bisa diatasi lewat sumber daya pesisir. Dan mangrove itu bagian dari hal tersebut. Terima kasih. Kira-kira seperti itu ya.
1: Baik. Kita ke Pak Bontor dulu. Pak Bontor, dari BPDA sendiri, itu sejauh mana efektivitas program rehabilitasi mangrove yang dilakukan, Pak?
6: Baik. Sebelum ke sana, jadi kami sedikit menjelaskan kepada para ya pemirsa bahwa mangrove itu adalah suatu ekosistem. Jadi dia tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan. Mangrove yang ada di Bualemo berbaris-baris menyambung sampai ke Pohuwato. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam tata ruang ada namanya ada kawasan hutan, ada luar kawasan hutan. Nah, jadi mangrove ini ada juga di dalam kawasan hutan, ada di luar kawasan hutan. Di Gorontalo sekitar sebesar 75% dia berada di kawasan hutan. 25% itu berada di luar kawasan hutan. Nah, ini konteksnya terhadap urusan apa ya? Undang-undang pemerintahan daerah. Makanya dari tadi kan ada disebut ada pemerintah pusat, ada masyarakat, ada juga pemerintah daerah. Jadi untuk konteks penyelamatan mangrove ini, ekosistem mangrove ini, mesti juga dari pemerintah daerah juga harus ada hadir juga. Seperti apa perspektif mereka? Kayaknya waktu di awal ada dari pemerintah Gorut, Wah, ini bagus nih, nah, lebih anu. Cuma saya sepertinya beliau berhalangan. Nah, terkait dengan efektivitas program rehabilitasi mangrove, memang BPDAS mendapat mandat untuk melakukan rehabilitasi, tapi yang di dalam kawasan hutan, yang di hutan tadi itu, yang di luar kita dilarang nih, tidak boleh katanya, harus yang karena di luar itu, yang di luar kawasan hutan adalah pemerintah daerah yang punya kewenangan. Nah, terkait dengan efektivitas, memang kalau bicara efektivitas program itu perlu memang pengamatan ataupun evaluasi yang setelah sekian lama dulu ya, bisa di atas 7 tahun lah. Tapi dapat kami sampaikan bahwa program rehabilitasi mangrove yang difasilitasi oleh BPDAS selama ini selalu senantiasa melibatkan masyarakat pesisir dalam pelaksanaannya, dalam perencanaannya. Jadi tidak BPDAS sendiri ataupun tidak oleh siapa-siapa, tapi dengan pelibatan oleh masyarakat setempat. Itu memberikan kontribusi positif. Walaupun secara jujur pada lokasi-lokasi kami sampaikan positifnya itu lebih banyak yang pada masyarakat yang sudah istilahnya yang bisa diajak lebih care terhadap penyelamatan kawasan mangrove-nya ya. Ya. Jadi bisa kami sampaikan dari pengalaman BPDAS, jadi seperti di daerah Tursiaji itu yang dengan ada motornya Pak Umar, tingkat efektivitas apa efektivitasnya dan keberhasilannya memang lebih ya tinggi ya, karena tinggi karena secara regulasi rehabilitasi mangrove ini diintervensi oleh kementerian ataupun dalam hal ini BPDAS itu hanya selama 3 tahun. Nah, 3 tahun pun belum tentu berhasil. Makanya tadi itu Pak Sidik itu menyampaikan jangan hanya tanam. Iya, enggak cukup. Memang kami mengapresiasi juga beberapa spirit ataupun semangat dari berbagai instansi ya. Berbagai instansi itu juga melakukan penanaman mangrove di beberapa spot. Walaupun cenderung masih seperti seremonial gitu, jadi hanya nanam, foto-foto, selesai. Nah, itu bisa dikatakan sangat-sangat kecil kemungkinan untuk berhasil, ya, sangat-sangat kecil. Karena dari pengalaman untuk 3 tahun saja itu harus setelah nanam harus di maintenance, dipelihara, dirawat, dan tentunya lagi harus dengan disupport ataupun didukung oleh masyarakat. Jadi Pak Des dan para pemirsa, kalau ditanya efektivitas, karena efektivitas ini kan tidak hanya dengan menanam, tapi dampaknya selain tanaman itu berhasil dipelihara, kemudian pulihnya fungsi ekologisnya, jadi datang lagi ikan ataupun udang di sekitarnya, terus berkurangnya tekanan terhadap kawasan itu. Nah, yang kami sempat kunjungin ke Tersiaje, Pak Pak Umar menunjukkan lokasi kegiatan beberapa tahun sebelumnya, memang kami lihat secara tutupannya sudah jadi bagus, sudah kita keliling-keliling, sudah ada kembali lagi mungkin beberapa biota-biota laut sudah kembali lagi. Nah, itu yang bisa dikatakan harapan kita semua untuk di lokasi kegiatan rehabilitasi yang efektif. Jadi sekali lagi bahwa menanam mangrove itu tidak hanya sekedar sekali tanam langsung berhasil, dia tidak, tapi harus terus dirawat karena butuh proses, ya, butuh proses dia. Demikian apa?
1: Ya, baik. Des, terima kasih. Ya, baik. Saya ke Pak Kristo dulu. Pak Kristo, ini dari persoalan yang disampaikan oleh Pak Bontor tadi bahwa BPDAS itu sudah punya jangka waktu untuk melestarikan mangrove atau menghentikan ini laju penyusutan. Nah, apakah persoalan utama itu terletak pada regulasi atau implementasi yang belum maksimal menurut Japesda?
7: Ya, kalau ini sangat kompleks ya. Karena dari tema ini kan tadi sudah dibahas Pak Diki dan Pak Botor juga soal ekosistem. Ekosistem kan tadi Pak Diki juga bilang kita manusia bagian dari ekosistem itu. Tapi kata kunci ekosistem kan keseimbangan. Sekarang tidak terjadi keseimbangan. Populasi manusia makin bertambah, hutan mangrove makin berkurang. Artinya ada yang kolaps di situ. Dan itu berdampak pada ekonomi masyarakat kan ya. Nah, di saat bersamaan juga ketika ada intervensi soal kebijakan, tapi juga katakanlah regulasi sudah bagus gitu, penegakan hukum juga sudah bagus misalkan, tapi bagaimana ketika di lapangan berhadapan dengan yang tadi saya bilang di awal, ada problem besar di kita, di tidak hanya di Gorontalo, di hampir banyak tempat di Indonesia, ketika dia datang dengan modal yang sangat besar tadi di awal sekali lagi, itu sangat besar, sangat berbahaya gitu. Nah, sementara tadi juga sudah disebutkan bahwa masa depan kita itu di laut gitu. Kenapa? Karena memang sekarang di darat tanah itu mulai terdegradasi, kekeringan, hutan mulai menyusut ya. Kemudian krisis iklim. Dan masa depan itu ada di laut. Ada sekarang Indonesia itu kan mega biodiversity. Meskipun secara urutan kita masih di bawah Brasil atau Amazon gitu. Itu kenapa? Karena kita belum banyak melakukan riset tentang laut gitu. Nah, laut itu menyumbang protein hewan yang menghidupi miliaran orang di dunia gitu. Dan dia terhubung. Tersiaje itu bagaimana bisa menjadi bermanfaat misalkan bagi masyarakat yang ada di Togean, di Teluk Tomini gitu. Dia terhubung semua gitu. Nah, jadi aturannya juga meskipun di Gorontalo kuat level lokal gitu, di nasional juga pun harus kuat gitu. Bagaimana lokal kebijakan bagus tapi di nasional juga menjadi tidak kuat, karena misalkan dengan hadirnya undang-undang cipta kerja gitu, semua sangat tersentralisasi gitu. Satu pintu masuk investasi yang tadi, lagi kami bukan anti investasi yang seperti banyak orang bilang, tapi bagaimana dia bisa melibatkan semua pihak, dan kata kunci tadi adalah misalkan berkelanjutan gitu. Karena faktanya masyarakat pesisir itu mulai kehilangan mata pencaharian. Profesi nelayan itu makin hilang gitu. Pak Umar itu bisa tanya ke Pak Umar, sisa berapa sekarang nelayan yang di Tersiaje gitu. Tidak seperti yang mungkin 5 tahun terakhir, bahkan tiap tahun berkurang gitu. Ataupun tergantung musim, kita lihat ada banyak orang yang bermigrasi. Jadi dampak kerusakan di pesisir termasuk hutan mangrove yang menyimpan banyak karbon, itu ketika hilang maka kemasan global lah segala macam, dan itu sangat-sangat berdampak kepada masyarakat kita sendiri gitu. Nah, yang kami lakukan termasuk juga melakukan penampingan masyarakat itu juga bagaimana membangun kesadaran gitu. Lagi juga termasuk juga tidak hanya menanam gitu. Dan dia juga bahkan kami juga mendukung regulasi yang ada lewat Perda, Pergub dan juga aturan-aturan di bawahnya gitu. Itu menurut saya juga penting, tapi sekali lagi bahwa ketika ditanya apa persoalannya ini kompleks banget gitu. Sangat-sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang juga berkepentingan kepada wilayah pesisir, dan itu ada di ekosistem penting adalah ekosistem mangrove. Padahal sudah banyak solusi yang diberikan, sudah banyak roadmap atau blueprint yang diberikan oleh baik itu oleh akademisi maupun pemerintah seperti dilakukan oleh Pak Bontor di BPDAS gitu kan. Tapi realnya di lapangan kita lihat sekali lagi hilang di Pantai Lalape, hilang di Gorontalo Utara karena memang ada alih fungsi tadi. Nah, jadi status kawasan yang hutan lindung itu dengan mudah meskipun ada regulasi yang kuat, tapi ketika dia didorong, didrive oleh modal yang kuat, itu status kawasan bisa berubah menjadi APL gitu. Ketika jadi APL bisa tuntutan yang lainnya kan, seenaknya mereka saja gitu. Jadi bisa jadi udang yang tamak udang yang tidak berkelanjutan, bahkan juga tadi industri jadi atas di hulu, tapi dampaknya ke hilir gitu. Dan ini memakan korban adalah hutan mangrove gitu. Dan sekali lagi, hutan mangrove itu dia tidak punya suara gitu. Dia tidak punya suara, maka yang menyuarakan adalah kita, termasuk RRI kan. Karena yeah. prinsip dalam jurnalisme kan voice to the voiceless, bagaimana menyuarakan yang mereka tidak bersuara. Jadi mangrove itu tidak bersuara, bagaimana kita bisa menyuarakan itu. Gitu sih.
1: Untuk Japesda sendiri, bagaimana cara bersuara Japesda atau apa rekomendasi Japesda untuk pemerintah untuk pelestarian mangrove ini?
7: Ya, tadi pertama kita berangkat dari bawah ya, karena kita proses pendampingannya adalah lewat masyarakat, meskipun 1-2 desa, tapi kita berharap dia ada semacam spillover effect begitu, atau ada efek domino atau kelimpahan, dia bisa menjadi inspirasi buat desa-desa lain yang memiliki hutan mangrove gitu. Nah, kenapa kami bersama dengan Pak Umar, dengan masyarakat Baju Tursiaja atau masyarakat Baju Tilamuta? Karena secara historis masyarakat Baju itu punya yang tadi istilahnya Pak Diki adalah kearifan. Masyarakat Gorontalo punya kearifan itu, tapi menurut saya sejauh ini sepenglihatan saya tidak sekuat dengan masyarakat Baju gitu. Nah, karena mereka punya ritual-ritual adat, bahkan di dalam hutan mangrove mereka membuat ritual di situ. Ada yang nama tiba pina, tiba anca, tiba kolompo, mereka punya gitu. Nah, itu kemudian bagaimana misalkan kearifan-kearifan lokal itu juga diterjemahkan menjadi sebuah regulasi, peraturan. Kadang-kadang ini tidak diakui sebagai sebuah nilai bahwa ini mampu menjaga hutan mangrove gitu. Nah, kadang-kadang kan juga aturan kita kan sangat kaku melihat bahwa hitam dan putih begitu. Nah, kita berharap ketika mendorong regulasi ini, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu juga bisa dijawantahkan dalam regulasi gitu. Diterjemahkan di situ, dimanifestasikan dalam regulasi. Dan itu bagaimana disebarkan kepada masyarakat yang ada di pesisir di Gorontalo yang memiliki hutan mangrove gitu. Nah, kekuatan regulasi itu sekali lagi, kalau misalkan dia pelibatan terhadap masyarakat itu kuat, saya kira itu juga menjadi poin, menjadi penyangga atau pilar yang juga yang penting gitu. Meskipun dari atas secara rasional kita punya juga tekanan-tekanan regulasi yang sangat sentralistik, dan dia rakus ruang laut, rakus lahan begitu, dan didorong oleh modal ya, sekali lagi. Dan itu ke depan pesisir itu juga bisa menjadi ancaman ketika dia direklamasi untuk industri ekstraktif. Dan ke depan kita tahu, misalkan tambang nikel mau masuk ke Gorontalo, terutama misalkan sekarang sudah existing, misalkan ada emas, ada hutan tanaman energi, itu juga menjadi dampak yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana regulasi bisa konsisten melakukan penegakan hukum tidak hanya kepada masyarakat yang mengambil satu batang pohon mangrove hanya untuk membangun penyangga rumahnya, tapi bagaimana perusahaan yang ekstraktif itu mereklamasi, membangun pelabuhan, membangun tambak yang tidak bagus itu, dan dia menghilangkan mata pencaharian. Jadi kemiskinan itu terjadi secara struktural.
1: Baik, Pak Kris. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di diskusi Gorontalo pagi ini di line telepon 0821-9664-8664 atau juga bisa masuk di komen live chat YouTube RRI Gorontalo. Nah, kita sudah berada di penghujung waktu ini. Pak Umar, saya ke Pak Umar.
6: Ya,
1: Pak Umar. Sebagai pelestari mangrove, Pak Umar, apa harapan Bapak kepada pemerintah dan masyarakat Gorontalo untuk melestarikan mangrove ini secara berkelanjutan ke depan, Pak Umar? Silakan, Pak.
6: Ya, terima kasih Pak Mahmud.
4: untuk mewujudkan pengelolaan mangrove berkelanjutan di Gorontalo, mungkin ada beberapa hal penting. Bagaimana kita pemerintah dan masyarakat ini benar-benar mengimpikan kembali tegakan mangrove kita sebelumnya. Tentunya mungkin memulai melalui beberapa hal kan. Mangrove kan sebagai aset strategi daerah, tentunya ekosistem mangrove itu memiliki nilai ekologis, ekonomi, sosial yang sangat tinggi, sehingga perlu dijaga dan dikelola secara berkelanjutan oleh seluruh pihak. Kemudian kolaborasi sebagai kunci keberhasilan tentunya dalam pengelolaan mangrove yang secara efektif hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat yang sebagai pemerintah pengambil kebijakan lah dalam kerangka kerja yang terintegrasi. Dan kita kan hadir ke KMD. KMD kan menjadi aktor utama dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan, serta memastikan keberlanjutan kerjasama multi pihak. Jadikan multi pihak itu banyak, kita terlibat semua untuk bisa dalam pengelolaan mangrove ke depan. Tentunya diperlukan juga komitmen bersama dari seluruh pihak, khususnya sektor wisata untuk memberikan partisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Gorontalo. Karena kita juga melibatkan peran wanita, kaum perempuan, karena mereka itu bisa juga memanfaatkan HBK, hasil hutan bukan kayu. Di situ kan bisa mereka buat penambah ekonomi, nilai-nilai ekonomi seperti mengelola stik, dodol, sirup, olahan ekofrin yang bahan bakunya dari mangrove. Tentunya ini akan mendorong kepada pengawasan mereka sendiri yang turun, karena bukan dari nilai tegakan mangrove, tetapi ada potensi yang mereka manfaatkan sebagai nilai ekonomi juga. Kemudian memberikan edukasi di sekolah pesisir untuk memberikan tambahan pembelajaran buat mereka mengenali alam mereka yang disebut muatan lokal mulok terkait mangrove, kemudian lamun maupun terumbu karang. Nah, ini yang harapan-harapan penting untuk bisa kita bangun agar mangrove di Gorontalo tetap utuh, lestari, dan bisa dimanfaatkan kita sekarang dan juga bagi generasi ke depan. Mungkin begitu Pak Ahmad.
1: Baik. Pak Mahmud ya. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Diki dulu Pak ya. Ini sudah di pertanyaan terakhir ya. Pak Diki, dari KKMD sendiri, itu target rehabilitasi mangrove yang ingin dicapai KKMD di beberapa tahun ke depan Pak ya. Sekaligus Pak closing statementnya.
2: Baik, dari luasan yang ada sekarang.

0: Silvofi Seri, kemudian ada penanaman rumpun berjarak dengan teman-teman dari pegiat lingkungan seperti Pak Umar. Targetnya kami itu sebenarnya harusnya bisa memenuhi kembali ya jumlah luasan yang sebelumnya sudah berkurang dari harusnya bisa mencapai pada luasan kalau sekarang itu kan 13.000, bisa lebih dari itu ya. Lebih dari 13.000 luasan mangrove yang ada di wilayah Gorontalo, baik itu dalam kawasan maupun luar kawasan. Kemudian yang paling penting di sini juga adalah bahwa peran utama di sini ini adalah sebenarnya masyarakat pesisir ya. Jadi masyarakat pesisir itu kita beri ruang yang luas untuk berkontribusi di sini, dalam artian dengan adanya konsolidasi dari kita, dari KKMD, termasuk semua sektor itu bisa bekerja sama, berkolaborasi. Ini bagian yang sangat penting ya ke depan untuk keberlanjutan kawasan mangrove ini. Yang terakhir bahwa jangan kita lupa bahwa mangrove ini adalah masa depan kita, dan kalau setiap saat terjadi penyusutan, maka kita tidak bisa bayangkan satu saat memang apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi ya, sudah mulai hilang ikan teri, itu mulai kelihatan apa yang akan terjadi di masa depan nanti ya, ketika saat ini sudah mulai terjadi. Salah satu bagian yang penting untuk bisa dilakukan itu seperti sekarang ini ya, ini bagian dari kampanye ya. Kampanye untuk bisa membangun penyadar tahuan warga, tingkat literasi warga. Kami melihat dari perspektif bahwa aksi yang dilakukan secara nyata di lapangan harus juga didukung oleh penguatan literasi, pemahaman kepada masyarakat. Dan ini sebenarnya bagian dari proses yang bisa berjalan secara berkelanjutan ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman RRI karena ini bisa berkelanjutan, bisa berkesinambungan aksi-aksi dari sisi penyadar tahuan, membangun literasi yang baik tentang mangrove. Dan sebenarnya ini salah satu penguatan yang akan kita bisa lihat efeknya ke depan, bahwa masyarakat itu tanpa harus ditegur atau harus mengikuti sosialisasi, mereka sudah sadar sendiri, oh mangrove ini penting buat kita. Nah ini bagian dari proses yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ini proses dialog hari ini merupakan bagian dari proses yang kita lakukan saat ini ya.
1: Terima kasih Pak. Saya ke Pak Bontor Pak, mungkin bisa closing statementnya diberikan 2 menit Pak.
2: Ya tadi closing statementnya Pak Umar sudah keren itu Pak.
1: Iya.
2: Saya mau menambah saja lah ya, yang pertama langkah kita ke depan ini mengajak seluruh komponen masyarakat termasuk para pendengar RRI sekalian, bahwa kita harus komit untuk mempertahankan kawasan mangrove yang masih ada, yang 8.900 tadi itu. Ini sesungguhnya kalau kita masih banding-bandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi, sudah paling kecil itu, paling kecil itu. Artinya relatif sedikit. Tapi kita sepakat tadi dengan penjelasan dari pengalaman dari Pak Umar apa itu, bahwa itu memiliki nilai yang sangat-sangat penting. Jadi kita harus punya arah ataupun spirit, semangat untuk mempertahankan itu dulu. Nah kemudian yang kedua, menambah memperbaiki lagi itu. Jadi sesungguhnya tadi itu 8.900-an itu kan yang eksis sekarang, tapi misalnya potensi mangrove itu jauh lebih luas, sekitar 23.000. Jadi ada 14.000 yang dia sesungguhnya itu rumah mangrove tapi sudah berubah fungsi ya, dan 14.000. Artinya kalau kita dengan seluruh semangat dengan ikhtiar yang sama semua bisa memulihkan lagi yang 14.000 plus. Nah terus yang ketiga, kita harus memperkuat ataupun memperluas kolaborasi kita. Jadi karena ini tuh lintas sektor, memang kita sangat berharap KKMD ini menjadi anchornya ya, meramu segala kepentingan itu. Makanya ini keanggotaan ataupun kepengurusan KKMD

0: ini kan ditetapkan oleh Pak Gubernur, dan ini saat sekarang ini sedang direvitalisasi untuk memperluas lagi unsur-unsur yang di dalam KKMD, dan pergub yang sekarang ini sedang dibahas sudah di Kemendagri ya, sudah di Kemendagri, di situ sudah ada lebih ada pembagian zonasi-zonasi, jadi mana zonasi-zonasi pemanfaatan, mana zonasi perlindungan. Jadi sekali lagi bahwa mengelola ataupun mangrove itu boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya yang supaya tidak merusak mangrove itu. Nah, nah di dalam di pergub itu nanti ada ini, dan satu lagi, satu hal lagi itu BPDAS lewat dia juga mendorong agar adanya peraturan-peraturan tingkat desa. Jadi itu mengakomodir kearifan-kearifan lokal itu di tingkat desa. Karena kalau ditarik sampai ke provinsi mungkin agak sulit, tapi di tingkat desa. Jadi desa, masing-masing desa itu memiliki juga peraturan desa yang terkait dengan mangrove. Demikian,
1: baik,
0: Pak.
1: Baik, baik, terima kasih.
0: Dan apresiasi untuk RRI untuk mengangkut.
2: Ya, Pak baik. Mahmud, mungkin ada tambahan, Pak.
1: Ya, Pak Umar, ya, Pak Umar.
2: Menarik ini, Cik. Ya. Ini kan kita menghadapi PENAS ya.
1: Ya Pak. Jadi, Omar, sebelumnya kita dibatasi waktu ya Pak Omar.
2: Ya. Ya. Pengelolaan waktu apa pengelolaan pertanian dan perikanan PENAS. Dan ini dan kita juga di mata dunia bahwa kita ini kan sebagai apa jantung terumbu karang dunia, Teluk Tomini. Ini kan pernah dilakukan apa yaitu WOC, World Ocean Conference Perikanan ya. Sedunia di Manado, dan yang terlihat itu adalah pandangan Teluk Tomini akan kaya keanekaragaman hayatinya. Dan cermin kita Gorontalo adalah Teluk Tomini. Bagaimana ini Teluk Tomini ini bisa tetap terjaga dan mendapatkan apa nilai yang tidak terlepas, seperti kan kita katakan bahwa akan kaya kan benih-benih dari tuna. Ini potensi yang sangat luar biasa dan banyak keanekaragaman hayatinya, terumbu karangnya begitu indah. Dan ini harus kita pertahankan Pak Mahmud.
1: Terima kasih Pak Mahmud. Baik Pak Maria. Sayang sekali kita terbatasi oleh waktu Pak. Pendengar dari Republik Indonesia, dengan berakhirnya segmen dari Pak Umar tadi, maka kita akhiri diskusi pada pagi hari ini. Sampai bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya di Gorontalo pagi ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Asyaran Samamud. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mangrove.
0: Salam mangrove.

Ya, peringat di mana-mana Anda berada masih bersama kami di siang hari ini. Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update informasi di rri.co.id. Jam 10 di hari Kamis 4 Juni 2026. Gorontalo siang ini masih akan terus saya lanjutkan, saya Azhar Yusuf ya. Untuk dinamika musik dan informasi, sajian lagu-lagu daerah akan hadir menemani Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Barat, Dewi KDI dengan mobil butut ya. Masih terus kami temani untuk Anda dengan aktivitasnya di hari Kamis ini ya, cuaca alhamdulillah cerah hari ini ya. Tapi kayaknya tidak terlalu panas, mungkin belum jam-jamnya nih, nanti ada puncaknya nih. Ya, untuk Anda semuanya juga yang lagi mobile saat ini dalam perjalanan ke tujuannya masing-masing, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada mendengar ya. Dan juga yang baru mau jalan, disiapin dulu kelengkapan surat-suratnya. Pendengar, band pop melankolis Dadali kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya berjudul Di Saat Kau Berubah. Lagu ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan banyak orang ya, rasa sakit yang muncul bukan karena perpisahan melainkan perubahan sikap seseorang. Wah, ini masih konsisten ya Dadali dengan lagu-lagu galaunya. Melalui lirik-lirik yang sederhana, tentunya Dadali menawarkan kembali sebuah lagu yang penuh kehangatan, perlahan berubah menjadi apa ya, sesuatu yang asing. Secara musikal, lagu berjudul Di Saat Kau Berubah ini tetap mempertahankan karakter khas Dadali yang dikenal melalui genre pop melankolis. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id.

0: upacara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ini ada satu legenda asal-usul pesta roh di cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua ya. Legenda ini berkisah tentang seorang anak yang menyamar menjadi hantu untuk membalas perlakuan buruk masyarakat padanya ya. Disirat dari buku cerita rakyat daerah Irian Jaya pada zaman dulu, sebuah kampung ini hidup anak yatim piatu dan dirinya hidup sebatang kara tanpa ada seorang keluarga di sisinya. Nah, setiap hari si anak ini selalu mengambil makanan masyarakat, bukan dengan niat jahat. Hal ini semata dilakukan untuk menyambung hidup. Namun perlakuan masyarakat tentu berbeda. Mereka membenci anak ini karena suka mencuri. Bahkan satu ketika si anak tersebut sempat hampir tertangkap oleh masyarakat dan dirinya diancam akan dibunuh gitu jika masih saja terus mencuri ya. Nah, ini tentunya cerita tersebut ya sudah melegenda di kalangan warga Papua ya. Ini disebut juga sebagai Manimar atau Bunbar yang digelar untuk memperingati seorang anak yang akan beranjak dewasa. Pesta adat yang dikatakan sebagai satu momen ya untuk menjadikan si anak ini kelak bisa berguna untuk orang banyak gitu ya. Tradisi ini masih menjadi bagian dari tradisi di tengah masyarakat hingga saat ini di wilayah daerah Papua.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya pendengar, Anda pernah mendengar kuliner nasi gemuk? Ini salah satu makanan tradisional khas dari Jambi yang patut dicicipi ketika berkunjung ke daerah tersebut. Nah, ini di Jambi nasi gemuk itu masih cukup mudah untuk dijumpai. Terlebih makanan yang umumnya dijadikan sebagai menu sarapan ini bisa ditemui pada saat pagi hari gitu ya. Nah, banyak penjual yang menjajakan makanan tradisional khas Jambi, cita rasa yang nikmat serta harga yang cukup terjangkau seringkali menjadi alasan kenapa nasi gemuk ini menjadi pilihan untuk menu sarapan di daerah tersebut. Selain nasi gemuk, ada juga disajikan beberapa acara khusus yang digelar di tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana penjelasannya nasi gemuk ini sampai dinamakan nasi gemuk? Gitu ya. Ini dilansir dari rri.co.id ya, dikutip dari kuliner khas Jambi dalam buku yang ditulis oleh Rini Febriani bahwa nasi gemuk ini terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa dan beberapa bahan lainnya seperti daun salam, daun jeruk, dan daun pandan. Nah, setelah masak, nasi gemuk ini nantinya akan dimakan beserta beberapa isian. Perbedaan antara nasi gemuk dan nasi uduk hanya terdapat pada jumlah santan yang digunakan saat membuat makanan tradisional tersebut. Santan yang digunakan untuk membuat nasi gemuk ini biasanya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan nasi uduk gitu. Kenapa dia dinamakan nasi gemuk kayaknya saya tahu ya. Santannya banyak ya. Waduh. Dalam penyajiannya nasi gemuk ini biasanya memiliki isian yang sangat beragam. Nah, ada teri goreng, terus juga kacang goreng, tempe orek, telur dadar, dan masih ada lagi beberapa isiannya ya. Selain itu ada juga irisan mentimun, bawang goreng, dan kerupuk yang melengkapi sajiannya ya. Oke pendengar, kita cukupkan untuk sajian lagu-lagu daerah di siang hari ini ya. Untuk Anda bisa ikuti kembali updatean informasi dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdi Naniel.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo Butia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulontalo Habali Uhiwalia Metoli Pundu Butia Tehas Dindanyalwatia Ta Mopotunggulolo Ia.

0: mengodlawa mengotato. Penas lo mengotani wau mengopilohala. Uma po omo pula pitu to tahun beti pohu-pohu tu tahulang talo. Kiyango ode Orlando umai mo perodawa lo ekonomi. Talango talelo potani to hulonalo wasito sumawiyono lo otanggulai tame mohadiria beti pulualo lihulolota mondoli pulubualo to ungutupalo Indonesia. Ma tantu-tantu mai moorodawa ekonomi to hungona ianti. Hamalo mai umo tahudu penas tunggulo mola lapa-lapa toloma apenas. Utie hiango ode UMKM, umusimo posadia tidila hepo, umali ole-ole delo limongolio ode lipulimongolio. Penas beti talatua ulokokolio umai mo'olio aro dawale ekonomi to hulondalo.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabula. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang Olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang Olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putu Buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, Mototoheto Toadati, memegang teguh hukum adat.
0: Oduolo ito donggola miatia tohabali u bahasa lohulondalo. Mo'a ami mongotani to kabupaten lohulondalo masa dia to umai motalua wolopenas taun ubeti. Mongotani mahi popohunawa utanggulalio teknologi pertanian. To umai mopalai a utanggulalia sumber daya manusia. Penas beti dudung gaya lio lo mongotani wau mongopilohala. Ponyulu lo pertanian wau ta okalaba. Itu to hulondalo ulali ahalulu hiango umai mopalai a pongotota. Ponyulu lo pertanian tolimutu roman tondayu lo otanggulai. Mongotani wau mongopilohala to kabupaten lohulondalo masa dia molutula olota tongkona omai. Sabu kokolio abuti mai onapa atilio ode mongotani wau mongopilohala. Penas buti dedila bo mai ramelio. Dabo hiango to umo polai apongo tota to aita lo teknologi pertanian wau utie mai ohu ila lo mongo ponyulu uma modupita mongo tani to penas buti.
1: Tahuda lo mongo panggola didingga iloli wala iyo lo boli
2: lesung hilang antan patah artinya ditimpa kemalangan terus-menerus.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Perusahaan umum daerah mialo perumda tirta tolimutu masa dia to umai mohu ila kokolio lo penas buti. Upohutuole tolimutu. Uma mo posadia taluhe beresi. Totambati lo pohutualio penas, wau taluhe ode bele-bele alo. I direktur lo perumda tirta tolimutu Tony Hendra Said lo otanggulai, jaringan pipa lotaluhu ode gelanggang olahraga ma diluhengan lio alihu taluhu tolohelo ulahido. Odito olo ode bele-bele halo. Sabuta tonggo na omai beti mai motitola to bele-bele lola iati. Potala dialu umai mo obubulo tolo hiolo taluhe beti. To umo talua uolo penas u bolong ngolo hui beti.
1: Lumanu lo ngolo panggola.
3: Bo de lo boundu lo udu.
1: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
0: Odu olo itu nonggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulon dalo. Poi lelio odetamu a ami ume ipalakisa sehati lo ilanggango. Odetama ilo tutumulo wautama motahudu u pangkola. Pala kisah buti pala luda. Alihu mo patato panyakit to ilang gango dila mata palalo. Ilang gango wanu dila pei pala kisah ti dio potama ilo panyaki mai mo orasawa wanu mahi otu tumuloa. Moda tatama lo susa umo kolio o boli moda tatama hi o tutumuloa ta bolo ngope herawati alio. Ika pala lo puskesmas to toto utara surat ni Hamsah lo otanggulai uanu he oduhenga umuru wau dilame ipala kisa udah alio bolo medutu. Pohile lio odetama lansia uau pralansia. Tatapu po upo uda asehati lo ilang gango. Uau lo laita heme ipalakisa to puskesmas.
1: Lumanu lo ngoko panggola.
4: Bo odelo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito longgo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Mopo woluo ilengi lo binte to hulondalo butia musi bilo-bilohe to dudutu lo huta. Uau miri lo huta wanu ilengi bolo pohutuola tohu idu. Sabu bolo mai mo orusalim bunga. Masa tia boti debo mamo data tahi pomu oa ilengi. Udidu bilo-bilohe todudu tulohuta. Ngopohia mai mo orusalim bunga. Wau olo mai mo olahe hasililo bide. Ita olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai. U palalu beti bilo-bilohe to pio hiolo hutan. Na olo hutak beti muali polu dea lalo binde. Alihu dila mololama o an dulu lo huta mealo an dulu lo limbunga. To umaimo polai ahasili lo binde opio-opio hio ito to huta u datalatahu. Wau pohu-pohuna teknologi modern. Alihu olai aloha sili wau dilamai mengantulu limbunga. Potala pamalenda po upo uda wolo upa laluo lo mongotani.
1: Lumanu lo ngoko panggola.
4: Bo ode lo pombolu mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengodlao mengota to. Tanu bo o odi mola uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga pe entamai.

0: Bu Nisa. Ternyata suka belanja di sini juga ya. Kirain di supermarket terus.
1: Iya, Bu Rahma. Selain sayurnya di sini segar-segar, kan kita bisa dukung juga usaha pedagang kecil.
0: Iya sih. Tahu gak, kemarin aku baca tentang pengentasan kemiskinan. Ternyata ada banyak cara yang bisa kita bantu.
1: Oh ya? Aku kira kita cuma bisa bantu dengan belanja sayur yang banyak aja.
0: Ternyata selain belanja, kita bisa ikut program-program yang mendukung usaha kecil. Jadi contohnya gini, ada pelatihan misalnya, bantuan modal untuk ibu-ibu yang mau mulai usaha.
1: Wah, jadi itu yang disebut pemberdayaan ekonomi ya? Bukan cuma memotivasi mereka aja untuk jualan sayur, tapi juga bikin mereka bisa mandiri dong.
0: Iya, betul sekali. Jadi program itu juga bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung bisnis lokal. Jadi belanja sayur yang kita lakukan itu bukan cuma untuk perut, tapi juga buat masa depan.
1: Jadi kalau kita belanja dari usaha kecil, kita juga bantu mengentaskan kemiskinan. Dan kalau kita ajak teman, bisa jadi lebih banyak yang terlibat dong.
0: Bayangkan, belanja sayur sambil berbuat baik. Kita bisa jadi pahlawan belanja.
1: Wah, keren tuh.
2: Bersama, kita membuat perbedaan. Belanja dari usaha kecil dan dukung program pemberdayaan ekonomi. Langkah kecil, dampak besar.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.23 saat ini kita masih lanjutkan kebersamaan kita di program Gorontalo siang ini ya. Masih akan hadir musik informasi sampai di jam 2 nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang,

0: bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, lagu dari Ahmad Dhani sudah membawa kita ke pukul 11:44 dan kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, azan zuhur untuk hari ini tepat pukul 11:49 waktu Indonesia Tengah.

Rekan muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu.

Mesir menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 20.

0: like home.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidan, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia, menikmati info ringan budaya dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen,
1: sejarah pemain hingga stadion
0: ikonik dalam testimoni Piala Dunia, tokoh dengan wawasan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat
1: dan pengamat sepak bola
0: masuki dunia bolkes, kupas sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim peserta.
1: Waktu balik bola,
0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda, mesin, manusia, bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Bersama Pak, kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam hiburan tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi laporan dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama, 48 tim.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya betul. Mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan, Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruro. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sejak saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem, dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu opponent yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kita juga semuanya akhir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau channel YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi olahraga dalam penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di program Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk kelaran Gorontalo siang ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Anda bersama saya.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026 selama 14 hari. Operasi ini berlangsung dari 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas ini digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, juga bertujuan menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang kini jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terdengar Menteri Kebudayaan Fadlizon meluncurkan antologi puisi Mimpi-Mimpi Yang Kupelihara, di mana buku ini merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreativitas dan kreatifnya sejak masa anak-anak remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil, di mana kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Saat lagi kami ajak Anda bersama dengan Tipakuni dalam Hulon Dalo Lipuu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dializer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: bola.
1: Bo'o de lo bo'undu lo udu.
0: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya, artinya tidak dapat dipercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bo'o delo hulango bongo, wau ala wahu.
1: Seperti santan dan kunyit, artinya menyatu satu sama lain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tohianga butia. Syukur odeh bobot alu untuk malah odeh hadrati lio ea. Tuduh tio ea ta ima-ima tomei dunia butia walopolo utia lio wau agama. Salawati wa salamu babota luwan to maude Nabi indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangi lebat to maude ongo ngala lio mongo sahabat lio wolo tonulata lodu dua hilinga lio dua ando timanti mamanga sare ati lio syukuru ito donggolo oto duo umuru usyukuru hiango donggolo oto duo insyaallah ito amiatia de bohi sehatia hikuatia hi orijikia todulah hebotia tunggulo mola akhiria wau utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengundla mengundato bolo maaf bolo odelo ido linggato to owo luo lowati autato sabut donggo donggo lo ilusanin gonya japola hilio to perpustakaan kearsipan lonto provinsi mai pada perpustakaan kearsipan poli ode kota jo pokoknya ode to mala dia mai na poli itu aitot alalon aku huh. Ya, hulu-hulu aitu cuma bode lo. Rah hulu-hulu atu tu dulu. Boh. Jo, kana mai ela mai boti sekali di darat tab di darat. Itu baik tu makna lihat termasuk jo. Sekali dari tahun 45 sampai sekarang, wa baik tu alamiat ya Allah sebagai seorang penyiar. Itu baik tu. Kana sekali di darat tab di darat empon ting dengan pilailau. Walau maaf walau ini. Jo, dah itu baik jo mengolah mengolah tu. Dah. Oh, boleh maaf boleh. Ya, ini ada wanu di perpustakaan provinsi, perpustakaan kearsipan provinsi Beido. Di situ ada pembuatan ada literasi digital itu mengangkat semua sastra lisan lo kulon talo. Banyak sekalian bom cerita lo sastra lisan jo. Indo-indo. Jamilai montau di. Bawa malamai tujai. Itu sastra lisan. Pale bohu. Sastra lisan. Boti meraji. Termasuk sastra lisan. Dikili. Pokoknya hulon talo itu paling banyak sastra lisan. Ini yang diangkat lagi. Indo-indo. Oleh perpustakaan. Itu dan itu akan dibukukan. Ya. Itu akan dibukukan. Itu supaya jo dilata lumodo karena walau ma dahalio boti jo walau lumodo boti uti. Nah itu makanya dibukukan itu. Nah itu boleh wanu boleh itu perpustakaan kearsipan kota itu boleh lomba anak bercerita. Itu jo tanggal 10-11. Oh nana bo ayo pa jo peserta. Ayo lomba anak bercerita boleh itu. Nah, untuk waktu jawab boleh maaf loh, tidak itu baik tolong lo boyu amai ngope. Dan ini perlu kita angkat anak-anak bercerita apa yang ada di daerah kita. Data ju, ya orang ya 23 Januari itu perjuangan Gorontalo hanya sebatas itu orang tahu. Indo baik itu berjuangan itu. Tapi rangkaian ceritanya itu banyak orang yang tidak tahu. Makanya itu dilombakan bagi anak-anak itu supaya terterima oleh dorong bahwa begini ceritanya. Itu begitu. Botima o ta ilayabe ti apu male ta ti apu mae ta to toyunga pitulo ludu wau ta dila o ibu o. Itu begitu. Ini yang perlu diangkat-angkat. Apalagi tato toyo ngapi tu lalu dua ta dila oi buo itu orang tidak tahu lagi. Jo, di dulu tam tota. Indo ba itu. Oh pokoknya yang tahu ini bo pilu lelah hilote bo itu. Jo, ti mola tato pelehu to bila to ti apu girisa. Bo itu.
Timota Hubulo, Timadu Panggola, nananda, poliwanu legenda, malam itu pilu to, pilu, ido, mampai, jo, karena hungguli, lohu hungguli amai, ido itu pilu, kan legenda, jo, ido, pilu leilah ilote. Itu legenda bulalolo limoto ada te adolo cerita le adolo tampio he halelio wata o cerita le apulu cerita le lo dipata uwe ta olo olo bo itu saya belum sempat baca ya. Ta duhelio ta duhelio pitulolango ndo baido, tapi itu ada kaitannya dengan di mola togorut botim jo timbau boloma bolo timbau baido da memang latungan langga mola togorut mola ti boloma apu itu baido ilo tapi melatih tip apulio lo mantan ati almarhum ati mantan bupati Gorut. Untuk baito timbau baito mantan bupati Gorut almarhum jo Pak Indra Yasin karena ma lo wawancara mitiali tu jo ada buat cuma modal lo tanggulah tesubi jo untuk baito ah baito nah baito itu juga yang perlu kita angkat baito langga tapi kalau lomba dalam lomba cerita itu kalau dalam kekerasan tidak boleh. Itu kekerasan yang tidak boleh kalau diceritakan itu diceritakan dan cerita itu kekerasan itu hanya dengan mimik itu hanya dengan mimik bukan matu udulo itu umum mati diilah bau mimik umamanya umam ilo botu bau mantolio itu umam popo minggu lo lio monta dia uti umam hamai botu umam dia itu jo, itu boleh dihindari begitu tu. Dan juga di pabel cerita-cerita betilo lo binatangi, tekancil dan lain-lain sebagainya. Itu begitu jo, itu begitu. Ini yang perlu kita angkat. Dan ini, uti wanu dia minta lo uti jur modu oh, jo. Anaknya tentu dia itu pura apa ulo itu. Dan itu harus diulang-ulang. Tidak berarti walau temani walau bolo itu memang ini harus diulang karena orang tidak tahu pilu terim endi di potan tu tahu elo dungau itu itu dan itu harus diulang ni yang namanya ungkuliti ada ulangi atau dan dia lo ungkuli bapa endah ungkuli dia ungkuliti ada ungkuli aja alhamdulillah cuma itu jo wau buah bahasa lo ulung talo itu ungkuli jawa bahasa Indonesia bahasa lo ulung talo all lanjut saya ke Facebook dulu ya. Jo. Ma walau tipa kecil sekali ini huruf Sukardun Daud. Jo odolo malamita salamulawati ya. Ibu Musdalifah Siti, odolo malamita salamulawati ya walau malai amin. Pak Rusli Pak Utina umalai amin ya rabbal alamin. Tipa Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni di Wonosari ada hujan baru panas matahari. Gagah. Itu mulingnya ngata dah itu ju. Bapak tamu lagi di patah empat tu. Mulingnya ngata dah. Lalu hati-hati poli hati pilo mulo. Itu sempolo ulo du poli itu anak dito. Walau mengobanggola. Tidak tahu kalau berdasar penelitian nunulolo tapi faktanya olo ada. Mabolo. Lanjut. Pak Aldin Jabar, Jo Odu Olo Malai Amin Ya Rabbal Alamin, Ibu Musdalifah Siti, Sama Uloti, Uloti, Salam Jumpa Koni, Matono Butina Nah Baca, Dia Musuh Ngipung Pek Naku, Musuh Ngipo, Di Doon Tonga. De uti poli lo dudung gaya to udara soalnya donggo sibuk ngolohui mola pata ilo duhenga lo dilasehati. Ma ilo ngolo kalah-kalah aja. Bakur kikue dalam rangka penas putih.
dilasehati, ilong ngoto, lolunggongo, oh, bom pici-pici, yo, yo, awalamabolo. Lanjut Pak Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni Jo, waalaikumsalam. Tos wawa ma bubu longko deh, bu itu begitu. Bolong ngope ma modehu, jo. Bolong ngope ma modehu, jo. Hati-hati lo ma boli jo, hati-hati lo ma boli, jo. Lanjut, pas apa ini tasril saja, jo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lo dudung ayah poli iyo to acara o itu. Poli itu to acara putih. Insya Allah itu muamilan isyatia wau mo tapu rahmati mo tapu rahmati londo Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Ardia, Ardia Yuli Astuti Yanto. Jo, assalamualaikum kau ni. Semoga sehat selalu. Jo, terima kasih banyak kau. Bolok dua lapor data Pak Simin Muhammad. Jo, odolo malam itu assalamualaikum ya. Umalai amin ya rabbal alamin. Deti poli. De utie. Ya, boleh mak poli itu lengkapnya ya. De utie poli lo ondo olipakuni. Ya. Lo ondo olipakuni. Tak begitu. Kebanyakan orang kan oli kan. Lo ondo olipakuni. Malali olipakuni. Ya, sambil menyanyi hulonda lipu dilata oli patau titi oli lo motor. Ya itu ya an bono kalau hikmah pencipta dia itu pa pa Jabar Umar itu betiti ya di walaupun titang kolom. Karena itu ada dia bikin angka ragamnya Pak, ada solmisasinya nih tuh dilata oli. Dia udilata oli patau oli lo motor itu. Bolali. Awal apa? Penekanannya dia. Dilata oli patau. Jauh. Dilata oli patau. Wih, oli no motor itu jo. Lanjut. Lanjut. Matono baca latihan titi ya. Bolali. Malah bibir wawah dan gemetan maulah baca. Oh, di Pasimin. Pasimin Muhammad. Sabu Bakuni, Jaboti, Sehati, Poli. Oh, jo. Jaboti, Poli. Lo untuk oli Bakuni ya. Jo. Lanjut. Wawati aja. Oh, bunga mawar. Bunga taimantu. Taimantu. Oh, jo. Oh, jo. Taiman dulu, jo. Lanjut Aldista. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam Jo. Dah tiba-tiba. Apa lo mak pola itu? Oli patah. Boleh mak pola ini? Itu, ya tolong diluruskan. Karena pada umumnya saya dengar dilata oli patau. Oli lo motor uti pak. Dilata oli patau wito. Jo. Ya oli lo motor ti ei. Jo. Mau lo ti paguat Gorontalo. Bunga Kamboja kudi. Bunga Kamboja jo. Kakek bunga lo kubur itu naku ei. Jo bolo ma bolo ti. Wati ode tuk TikTok. Jo. Siapa ini? Siapa ini namanya? Unana Zeda. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Ina Rajak. Halo Pak Kuni Jo. Siapa tim?
Wanita desa, masya Allah, biar cuma jaga dengar di radio, nanti ini dapat lihat pakuni pemuka asli. Masya Allah, Allah. Rezeki statua tua anak. So itu kan mau pergi di kota, ada pasir-pasir di studio abah, mau bulali. Bapeto, enggak malah bapeto, Allah. Ya, Pak Jebri wadolah berbakuni, alhamdulillah. Pak Saripud, Saprudin, 3325. Pak Kuni, donggolo acara bakar demah dulu, bolo tiat salih. Ya, bolo pa. Begitu, bolo Pak Kuni. Ka, kape. R, raupu. Disingkat pakar. Pak Kuni, kape, raupu. B, bali idi. Disingkat pakar D. Ya, nanti mai dulu hati buat tiata. Bolo watiat tua buat tiat. Jo maile mulo ati buat dia mengutamakan dia. Lanjut Ibu Isna Bagaya. Assalamualaikum Pak Kuni. Memang asli Gohonto. Ya iya mah. asli lo asli. Jo. Walau abolo. Lanjut SOP SOF OP. Otohilalatia ungguli hulondalo salam dari Kalteng. Oh. Anu guli ibu ya ante botitieli cu. Ya, waluti. Moh palingal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini Farida yang punya nama Farida? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Aisyah Mahuni? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang punya nama Erni Jakaria? Assalamualaikum, bakuni, waalaikumsalam. Kang Uneng. Waluti. Salam Anantakupa 050 Pak Kuni sehatilah itu Kang Uneng. Oh ti Pais ente ini ambek yang bingung am. Jojo ti Pak Ismail. Jo salam sayang selalu ah. Jo dongga salam Anantakupa. Anantakupa itu singkatan dari api nan tak kunjung padam. Logo lo Departemen Penerangan Niblio 05 050 itu Niblio Departemen Penerangan. Terima kasih Pak Ismail. Pak Ismail boleh. Jo ada botak aja anak sih. Jo salam sayang selalu nonu ha. Jo, lanjut. Pak Raja Taliga. Assalamualaikum Pak Kuni. Mau tanya. Mau tanya Allah ti. Kapan reuni dari SMBV? Belum tahu Pak Raja kan? Jo, nanti tunggulah. Jo, jo SMBV 56 Gorontalo. Malali SMA 3 sekarang. Jo. Futbal ina, tinggal seminggu lagi Piala Dunia. Gagah. Kira-kira saya itu di situ pe ayam apa eh? Jo, saya lagi menunggu putaran pertama dulu. Siapa ini? Pak Kuni dari Papua Langit Tolinggula. Oh, Jo. Ya Papua Langit Tolinggula. Kalau saya tahu dulu Tolinggula itu cuma Tolinggula Pantai, Tolinggula Tengah dan Tolinggula Ulu. Yang lain itu pemegahan sampai sekarang saya tidak tahu. Itu karena peliputan tidak sampai peliputan pemilu dan pilkada boleh huli to kasihan wati to kasihan. Kasia wau kikia. Jo biau jo. Lanjut. Pak Yahya Oli'i. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam leku dede. Jo kude ada di mana entu nono? Nono? Jo. Itu dila bolobi dila bobilohito po dabo dila bilohito po huwawa aliyo. Itu. Itu oleh kudede itu. Itu. Dia pesarap hafal juga memang tidak ada. Tapi dia bisa menghibur orang. Karena apa? Dari sarap hafalnya itu. Jo. Mani menghibur itu tahu ti. Wahid Tanggoloma 17 Agustus hari proklamasi. Dan dua mota hari proklamasi tanggal berapa? Pasti boleh Mei 23 Januari. Apa dah lebih tilang kuliah mota? Itu. Iya itu. Memang itu asli pak. Itu. Karena dia besar hafal tidak berfungsi. Jo. Kenapa demikian? Itu sama doku. Jo. Apa lo maaf lo. Kuda. Salamu dele kuda di jauh buat dia. Nanti aku dapat nono ha. Jo, timasalamu lipa Yahya Oli nono.
Tante Ida, assalamualaikum watiato sasana sanana Maluku Utara. Madu odo tu Maluku lo ada dua odo di sana. Inje beliau ti mak. Tante Ida nan. Di sanana ju Maluku Utara de beliau. Inje beliau ti ambala tu mala ulama dua odo mo. Nana. Dia olo nampak olo di sini olo kau wei. Ya, madu odo mo. Siapa ini? Yang we. malas.com. Nah, titik.com. Ya. www.malas.com. Itu apa itu? Ibarat tanggulom tak dot karena itu pernah luali. .com tidak diolo dot pak. Ya boleh maaf boleh. Baik dutilum tan titik. Karena itu bahasaan tu. Eh walaulah apa kau pun. Yo alhamdulillah ada bakal bebe buaya. Sampai ini football ina semua piala. Jo mau piala di situ pe kalau di situ pegang ayam mana? Jo Nur Alam salah satu suku uluti. Salah satu suku, salam juga satu bahasa. Boleh maaf apa kuni saya pendatang baru dari Bone Raya. Jo, kalau dola po data Pak Eman MGP. Pak kuni wow jamola lahuti kuni ya itulah. Itu Pak Eman. Ya, itu orang bilang itu bahwa itu pelecehan. Itu baik itu. Ya, orang menganggap itu pelecehan. Otak talmatamu itu mah tanggulah tiba kuni. Sebenarnya itu betul mempertahankan tata peradaban kita. Itu betul. Umpama tiba pulau atia boti juh hepo tanggulah lo tahu tiba kuni. Patao tiba pu betul kopi pastenya di saya. Semua pak kopi paste tidak ada salahnya. Itu betul kopi paste toh. Kopi pastenya di saya sehingga nama lipa kuni itu dilekatkan ke saya sekalipun tidak sesuai corak. Indo kan lo haraga itu kan ada abu doh boh de lo tak dong ko tumu lo tiba abu tima oti nah itu maksud dia beda itu ngelak tak kok kodok tilang gula di kape itu kan malo ya lo tahu wali omol wati humaya mama ibu de lati kape nah itu karena iluh ya lo ea tio batanga uko kodok sehingga hilaraga lio tio di kape penghargaan itu pak tika ita tika haya. Ya, indah itu penghargaan. Ya, kata sandang itu, tidak gampang. Tanggul lama ada bergelar Allah itu, Allah maaf, Allah. Tidak mai lumanti Allah ma'o. Nah, aku, matonu putih hebok acalati ya. Oh ya, mai lumanti ada ju. Nanti putih lehuli tetatono. Ya, oh, ilah puli tolong ma'o aku tunako. Bololo, putih amaton tak, putih tak. Banyak sekali madi do otamian aku oh tiba Eman jo oh, di tempat Eman bolo bolo maapuli ya ya lanjut Pak Iskandar Jaini assalamualaikum Pak Kondi Jo waalaikumsalam ternyata boti om ini yang bade yang juga dengar DP suara DP suara ya salon pas oh jo ya so saya lo Blackout Pit sehat selalu Pak Kony alhamdulillah Ibu Nur Alam teamai maduo domo teamai to utonu ko melanggulan nama kampung disertai kecamatan karena ada kesamaan nama kampung gitu loh asik nah olti sampai ini Irina semangat Pak Kony iyo biar semangat Allah tetap disemangatkan abah atuh cilom itu lanjut Ibu Ikaham, Pak Kuni, wantia hulondalo utara, iya, itu, atinggola, tola to, kema tiga, Minahasa utara, oh, Minahasa, kutu, kang, iya, no kalau bahasa Gorontalo, atinggola, to Gorut, itu, ya, jangan dipaksakan hulondalo, tetap Gorontalo utara, itu, untuk kalau tidak Gorut, supaya tidak membingungkan, untuk itu. Poliwano utara poli. Mau datang tak bentuk. Muali hulon dalolo. Muali ju.
Wali ulun dalol. Dapat itu jangan sampai menimbulkan poli kesalahpahaman. Tingkatnya tanggul lalu mota. Alih jama itu poli. Ya, walau maafkan lahir dan batin. Wadah di Minahasa Utara kodek kang. Oh iya dong. Nanti baku dapat jo eh kalau tong mobi Manado. Nanti baku dapat jo di jalan roda lekwa. Tong mau makang situ kang. Nah, begitu dang tanta iga tanta iga begitu dang makasih dang ne. Yo, berasa, mak bawa dulu tak asli Allah, jo, malu Allah ai pala-pala manis itu, mak di, lanjut ai pala manis, lanjut Ibu Farida, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam, sampai ini kakak lakpi, nah, titi ya. Dede ti lo ondo, dede ti lo ondo laku lipakuni. Allah masa Allah, dede ti, dede atau de uti ye, itu betul. De uti ye lo ondo laku lipakuni. Boleh maafu, itu betul. De uti ye lo ondo laku lipakuni. Lengkapnya itu ya, boleh maafu. Lanjut sampai lagi ini ya petani gaming bagaimana yang viral itu Pak Kun viral yang mana yang mana poli ini nana ya yang punya nama Rita assalamualaikum selamat siang jo waalaikumsalam Ibu Farida, ya Allah, udah lama saya dengar-dengar suara di radio ya. Ternyata buat teman saya di Tuminting lorong tu deh. Oh iyo kan? Di Tuminting, cuma nale, Farida. Oh iyo, entah aku tu di Tuminting di. Oh iyo di masing situ dang. Oh iyo dang ya, makasih dang ne, asik. Nggak mau hemologat no Manado. Padahal laku. Nggak polisi solo. No iyo dong. Aduh, lupa bingung-bingung kita lekwa ini. Jo, nanti iyo dong. Baku dapat ditumintung ulang, Jo. Mar dah pergi di Manado itu. Rupa bingung-bingung, no. Alah, su banyak taruba ini Manado. So bingung-bingung le naik oto, so di mana le oto kita mau naik akang le ini, so di mana so di pejalur, bingung le kuah, aduh, kama bo delota asli, bo delota asli Allah, nana, makasih dang ne, wah nana, maton udah baca latih, dah so balung paloma, oh, iye. Bolale matonu iya sebelum pas kali abah ih matonu oi mai lo ngalo mak waktu tutip bololo hello botia oh Ibu Farida sudah oke okay. Lanjut lagi siapa ini cuman lewat jo siapa ini user assalamualaikum salam kenal Bakuni Londo Londo Lolami to Maluku. Oh Londo Olami. Ya. Olami. Ya to Maluku. Ndebile di mato Maluku, Pak. Ndebile po tata lua olatia bola laminga. Di Maluku itu. Ya, jauh kuat ini, jauh kuat. Oh, maaf, Jo. Salam sayang untuk warga Gorontalo di Maluku nana, Jo. Siapa ini maestro khas kali ini suara jaga dengan di radio Jo bolo dua lo Faiz Jo ini Jo kenapa Pak Kun kenapa Jo yang punya nama lain oh ini di Pak Kuni ya perkenalkan nama saya Pak Kuni ya alamat saya di rumah dari saya masih SD so dengar di radio salam dari Buah Lemo Luwuk Bangkai oh Diti dari Buah Lemo ini bantu boleh Luwuk Bangkai Hema Bebebebebebe Jo jang balekos Jang balekos Cie cie Nggak mau doa poli lanjut
Ibu Lena Piu, assalamualaikum Pak Muni. Debo sedapan lia seputih di Pak Muni. Ya iyalah, karena tak bantu dengan lampu. Ibu Lena kau, ada lampu dong, kesemanya lampu. Kalau tidak, dong bilang kamera bahwa penampakan di Pak Muni kalau tidak pakai lampu. Jo, mesti lang. Ngomon-ngomon ti mongol bahi po yo ngangga bo tenten tengo. Yo wala mapol. Berarti bu, dong ko duo bo. Tiba Luki Husin, tiba Guru Haji. Pakuni, semoga sehat selalu. Waktu Arab Saudi sekarang pukul 8.20. Jo, disampaikan bahwa kegiatan sekarang adalah beberapa jamaah melaksanakan ibadah umroh untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Jo, itu kalau dulu, ibu bayi dulu aku tua, niatnya mesti akan langsung. Enden dalam mengolah mengutatkan bobo hulio pantai dengan tetap yang ngabutin salah dan mendengar tetap yang ngapain dalam itu doa aku tuh memu mutu mangka ketulung memu bublo enten boleh tu buat dia mutu. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kalau untuk SMP yang selalu menjadi rebutan adalah SMP 1 dan SMP 2, dua sekolah ini yang, tapi dengan sistem yang ada sekarang sudah mengalah.
2: Ya kan tidak mungkin sudah jadi agenda nasional, penas DPR tidak dukungkan program pemerintah. Apalagi ini kan bisa dibilang hampir ribuan kan dari seluruh Indonesia akan menghadiri.

Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya edisi Kamis 4 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Purnomo.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, seluruh satuan pendidikan di Kota Gorontalo memiliki hak dan kesetaraan untuk berkembang dan menghasilkan peserta didik yang berprestasi.
1: Sistem pendidikan di Kota Gorontalo tidak mengenal istilah sekolah unggulan maupun sekolah favorit. Seluruh satuan pendidikan harus mendapatkan perhatian yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan pemerataan layanan bagi seluruh peserta didik. Wali Kota Gorontalo Adam Dambe menegaskan, pemerintah daerah komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh sekolah tanpa membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Setiap sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menghasilkan peserta didik yang berprestasi.
2: Kalau untuk SMP yang selalu menjadi rebutan adalah SMP 1 dan SMP 2, dua sekolah ini yang. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, mudah-mudahan. Dan saya yakin orang tua juga sangat percaya pada guru-guru, sebab saya yakin guru-guru sekarang sudah tidak seperti guru-guru. Sekarang guru-guru sekarang sudah lebih layak S3, dokter-dokter. Jadi tidak diragukan lagi keberadaan guru-guru sekarang. Sehingga saya mengajak orang tua siswa dan semua sejarah dengan pendidikan Kota Gorontalo bahwa pendidikan itu sama, tidak ada indikasi.
1: Adhan Dambia mengungkapkan stigma sekolah unggulan dapat menimbulkan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Akibatnya sebagian sekolah menjadi pilihan utama masyarakat, sementara sekolah lainnya kurang diminati.

0: hati meskipun memiliki potensi dan kualitas yang sama. Langkah yang dilakukan pemerintah kota Gorontalo saat ini berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi guru, serta mutu pembelajaran di seluruh sekolah. Adhan minta kepada seluruh tenaga pendidik agar meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas karena kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan dari segi ketersediaan fasilitas yang memadai, tetapi harus sejalan dengan dedikasi dan kemampuan guru dalam mendidik siswa. Bobi Riawan melaporkan.
1: Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo kembali menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui penyaluran dana CSR senilai Rp462 juta. Langkah tersebut diapresiasi oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi. Laporan Andi Sanga.
2: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima alokasi dana Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Bank Sulutgo senilai Rp460 juta. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan biaya hidup bagi jemaah haji serta pengadaan 7 unit armada pengangkut sampah. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor BSG Cabang Limboto dan dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi kemarin. Pada kesempatan itu, Sofian menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Sulutgo yang secara konsisten menyalurkan program CSR untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Khusus bantuan armada pengangkut sampah, Sofian menyebut hal ini sangat dibutuhkan pemerintah seiring dengan semakin luasnya cakupan layanan kebersihan. Bantuan ini akan menambah jumlah armada milik pemerintah dan akan membantu mempercepat proses pengangkutan sampah di berbagai wilayah.
3: Lokasi atau kelurahan di Kecamatan Limboto ini yang sudah mulai masuk pada level darurat sampah. Itu karena memang salah satu penyebabnya adalah angkutan yang kita belum cukup. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketambahan 7 armada dan ini ya salah satu upaya untuk bagaimana agar sampah itu juga cepat diangkut agar tidak merusak.
2: 7 unit armada pengangkut sampah tersebut nantinya akan didistribusikan ke sejumlah kelurahan yang dinilai paling membutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Sofian berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Bank Sulutgo dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
1: Presentasi petugas haji perempuan di negara Arab Saudi untuk tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini dilakukan seiring dengan tema haji tahun 2026 ini adalah ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Mansur Basir, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo, mengemukakan tujuan dari penempatan banyaknya petugas haji perempuan tersebut untuk memberikan kepastian kenyamanan dan pendampingan terkait dengan konsultasi manasik. Dengan kehadiran petugas haji perempuan seperti ini, jemaah haji wanita akan lebih nyaman untuk berkonsultasi tentang permasalahan pribadi yang dihadapi selama berada di tanah suci seperti datang bulan atau haid. Menurutnya, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, perempuan dan mereka para lanjut usia maupun disabilitas mendapatkan layanan prioritas dari para petugas.
4: Kemudian yang perempuan, nah tahun ini alhamdulillah presentasi petugas haji untuk perempuan itu di Saudi lumayan meningkat dari tahun kemarin. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kenyamanan, pendampingan, dan konsultasi manasik bagi perempuan-perempuan yang misalnya dalam tang haid, datang bulan, dan sebagainya. Yang kira-kira kalau dia tanya sama laki-laki, mungkin mereka akan canggung. Tapi ketika perempuan yang menanya, petugas perempuan itu bisa lebih bagus. Nah itu ramah perempuan, jadi mereka diberi ruang yang lebih banyak untuk nanti curhat soal manasik.
1: Untuk musim haji 1447 Hijriah, Kemenhaj Provinsi hingga Kabupaten Kota berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya para jemaah haji. Pendengar, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi yang menyasar keluarga kategori desil 1 dan 2. Program tersebut diharapkan mampu membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo, Sofianti Talibo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan 2 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah sehingga membutuhkan membutuhkan perhatian dan intervensi khusus dari pemerintah. Ia menjelaskan program tersebut tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar anak dan keluarga agar proses belajar dapat berjalan optimal.
5: Namanya program sekolah rakyat ini kan hal yang baru ya, apalagi di Provinsi Gorontalo adalah satu-satunya di Kabupaten Gualemo. Ini adalah melakukan sosialisasi, penjangkauan, dan pendekatan terhadap keluarga itu ataupun terhadap kepada masyarakat merupakan hak yang mutlak yang memang sering ada istilahnya kendala di lapangan. Nah, kendala itu tentunya seperti kesiapan anak untuk masuk di dalam sekolah yang sistemnya adalah boarding school, kemudian kesiapannya orang tua, kemudian dukungan dari orang tua, kemauan anak, bahwa kita harus ingat kriteria yang juga ada di SR ini adalah bukan hanya kriteria untuk siswa yang memang sesuai umur dan sesuai dengan keadaan yang sekolahnya itu berkesinambungan, akan tetapi di SR itu kan kita menjangkau selain siswa yang memang berada pada desil 1 dan 2 adalah mereka yang putus sekolah ataupun tidak pernah bersekolah ataupun lulus tidak melanjutkan yang berada pada usia sekolah.
1: Pendataan penerimaan program dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan kategori desil kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, bantuan pendidikan dapat tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Sofianti menambahkan pemerintah daerah juga terus membangun koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, mulai dari sektor pendidikan, sosial hingga pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Gualemo berharap program tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah sekaligus mengurangi angka kemiskinan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan juga berkelanjutan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Pelaksanaan Pekan Nasional atau Penas Tani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo Sulianto Pateda menegaskan bahwa DPRD siap mendukung program pemerintah terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, Penas merupakan agenda nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran para peserta diyakini akan memberikan dampak positif bagi Gorontalo. Dukungan seluruh pihak dinilai penting untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Penas Petani dan Nelayan ke-17.
7: Ya kan, tidak mungkin sudah jadi agenda nasional Penas ke-27 baru DPR tidak dukungkan program pemerintah, apalagi ini kan bisa dibilang hampir ribuan kan dari seluruh Indonesia akan menghadiri untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi pasti DPR mendukung sekali untuk kelancaran, kesuksesan, sekaligus mensupport banyak DP manfaat untuk acara ini. Pertama dalam hal kemajuan di sektor pertanian, perikanan, ya kan, jadi sangat membantu untuk kemajuan sektor yaitu pertanian, perikanan, khususnya lagi ketahanan pangan. Teknologi-teknologi dari daerah-daerah lain juga, DP modernisasi, peluang-peluang kerjasama antar daerah juga, perluan jaringan akan sangat positif untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo pada saat pelaksanaan itu.
1: Sulianto mengatakan Penas Petani Nelayan ke-17 ini menjadi kesempatan bagi petani dan nelayan Gorontalo untuk belajar inovasi dan teknologi dari daerah lain. Selain itu, kegiatan ini juga diperkirakan memberi dampak positif bagi sektor UMKM, transportasi, dan penginapan karena banyaknya peserta yang datang ke Gorontalo. Ia mengajak untuk turut berperan aktif dan memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia. Berdasarkan peningkatan infrastruktur jalan serta sarana dan prasarana di kawasan Sport Center Limboto terus dipacu menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 yang akan digelar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ketua Panitia Penas KTNA 2026 tingkat Kabupaten Gorontalo, Darwin Romi Syahrain, kemarin mengungkap pembangunan jalan di samping gedung gelanggang olahraga David Tony yang dikerjakan oleh Kementerian PU saat ini hampir rampung. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu akses penting yang akan menunjang mobilitas peserta dan tamu selama pelaksanaan Penas. Selain pekerjaan jalan, pembenahan sejumlah fasilitas di kawasan Sport Center Limboto juga terus dikebut. Renovasi panggung utama, rumah atlet, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya ditargetkan selesai pada pekan ini.
8: Alhamdulillah saat ini untuk pembenahan infrastruktur jalan oleh Balai Jalan Kementerian PU itu sudah hampir selesai. Tinggal spot di depan tempat pelaksanaan kegiatan kegiatan depan lokasi GLT di samping GOR itu yang insya Allah mereka akan segera tuntaskan. Selain itu yang untuk pengaspalan beberapa ruas jalan yang sudah menjadi target itu sudah diselesaikan. Kemudian untuk pembenahan infrastruktur GOR, kemudian panggung utama dan juga panggung lainnya serta rumah atlet itu saat ini sudah jalan dan insya Allah satu minggu ke depan itu sudah dituntaskan karena kita insya Allah diperkirakan tanggal-tanggal 10 Juni nanti kita sudah mulai melakukan pembenahan dan pembangunan panggung dan sebagainya khusus untuk VIP dan juga tenda peserta.
1: Romi menegaskan panitia bersama pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan PENAS KTNA ke-17 berjalan sesuai rencana. Kesiapan infrastruktur dan fasilitas dinilai menjadi faktor penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan berskala nasional tersebut. Dengan begitu, para peserta dapat merasa nyaman selama berada di Gorontalo. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar serta penyelenggaraan PENAS KTNA ke-17 mampu memberikan dampak positif bagi daerah dan juga masyarakat. Petani budidaya padi Gorontalo Sutiono mengaku bangga karena daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah PENAS KTNA 2026. Menurutnya para petani mulai mempersiapkan diri untuk menyambut peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan salah satu potensi yang akan diperkenalkan kepada peserta adalah budidaya padi dengan sistem tanam benih langsung atau tabela yang selama ini diterapkan petani di Gorontalo karena dinilai lebih efisien dalam penggunaan waktu. Sutiono berharap kehadiran petani dari berbagai daerah khususnya dari wilayah yang sektor pertaniannya lebih maju seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dapat menjadi motivasi bagi petani Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
9: Merasa bangga, alhamdulillah Gorontalo ini menjadi tuan rumah. Dan persiapan kita untuk menghadapi PENAS, ya tentunya ada beberapa hal yang kita akan siapkan, termasuk mungkin dalam hal nanti teman-teman yang akan datang ini dari seluruh Indonesia kan, kita akan persiapkan dalam hal kami budidaya padi. Untuk budidaya padi sendiri, kita di Gorontalo itu selalu kita kembangkan budidaya padi tabela yang lebih mengefisienkan waktu. Harapannya dengan adanya PENAS ini, tentunya kan ada petani-petani dari luar daerah, terutama dari daerah Jawa yang tentunya pertaniannya sudah maju. Harapan saya selaku masyarakat petani itu menjadi motivasi bagi petani Gorontalo yang tentunya hal yang terpenting dari kita sendiri yaitu penghasilan yang meningkat. Kalau kita lihat pengalaman saya pribadi, beberapa kali saya masih ke teman-teman petani di daerah lain itu memang pertanian Gorontalo itu masih sedikit tertinggal ketimbang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya teman-teman yang dari daerah-daerah maju itu bisa memotivasi petani kita di Gorontalo, itu harapan.
1: Ia menambahkan PENAS KTNA menjadi momentum penting untuk bertukar pengalaman, pengetahuan, dan teknologi pertanian yang nantinya dapat diterapkan oleh petani di Gorontalo guna meningkatkan hasil produksi serta kesejahteraan masyarakat tani. Beralih ke berita lainnya, berbagai langkah dan upaya yang dapat dilakukan dalam melestarikan pengembangan tanaman mangrove yang luas lahannya semakin berkurang. Menyikapi hal itu tentu dibutuhkan edukasi yang intens kepada pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan bagaimana pelestarian tanaman mangrove tersebut. Umar Pasandre, pelestari mangrove, mengemukakan langkah strategis yang harus dilakukan dalam melestarikan tanaman mangrove, yakni memperkuat regulasi yang berada di tingkat atas hingga ke bawah yang mengatur tentang perlindungan mangrove itu sendiri. Peraturan regulasi tersebut mencakup bagaimana pengelolaan, kemudian pengawasan serta perlindungan tanaman mangrove ini. Menurutnya, apabila masyarakat tersebut memahami keberadaan aturan yang diterapkan di kawasan itu, dengan sendirinya tidak akan dilakukan pengerusakan lingkungan mangrove.
10: Nah, untuk pelestarian, banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Memperkuat di tingkat tapak dulu. Regulasi mengatur, contohkan di beberapa desa sudah dilakukan. Pendampingan saya di 5 desa membuat satu aturan yang arahnya dalam perlindungan mangrove. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengawasan dan perlindungannya. Agar itu tertata, agar mereka memahami ada regulasi yang mengatur kawasan-kawasan itu. Ini daerah konservasi, daerah yang untuk menjadi salah satu alternatif ekonomi, ABK-nya ada hutan yang bukan kayu. Jadi mangrove ini dia akan tertata.
1: Diharapkan adanya keterlibatan pemerintah desa dalam mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan mangrove dimaksud. Penerapan regulasi yang berada di kawasan konservasi mangrove akan membantu warga dalam menjaga dan melindungi mangrove tersebut. Perkara akademisi Universitas Negeri Gorontalo NG, Bobby Ranto Payu, menilai pengukuran tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat akan lebih akurat jika menggunakan pendekatan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga secara bersamaan. Menurut Bobby, kedua indikator tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat dibandingkan hanya melihat satu aspek saja. Ia menjelaskan bahwa pendapatan menunjukkan kemampuan ekonomi seseorang, sedangkan pengeluaran mencerminkan pola konsumsi dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia mengatakan terdapat rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih rendah namun masih mampu mempertahankan tingkat konsumsi karena memiliki tabungan, aset atau sumber pendapatan lain yang tidak tercatat secara rutin. Sebaliknya, terdapat pula rumah tangga dengan pendapatan yang terlihat cukup tinggi tetapi pengeluarannya sangat besar sehingga kondisi ekonominya tetap rentan terhadap kemiskinan.
11: Kan kalau dilihat ada dua macam ini pendekatan untuk mengukurkan, kan dilihat dari pendapatan dan dilihat dari pengeluaran konsumsi. Nah, BPS itu menggunakan metode yang kedua, metode pengeluaran untuk konsumsi. Nah, itu kalau dilihat sebenarnya kalau kita mengacu kepada metode yang digunakan oleh BPS, yakni mereka menghitung jenis barang-barang yang dikonsumsi selama satu bulan terakhir kemudian dikonversi menjadi nilai rupiah, itu cara yang paling efektif itu adalah dengan mendorong pemanfaatan pekarangan. Kan rata-rata kalau kita lihat karakter masyarakat di Provinsi Gorontalo itu, kalau kata orang biar miskin rumahnya besar, ada atau paling enggak ada halaman lah ya, halaman minimal 10x20 pekarangan. Nah, itu mungkin salah satu cara paling efektif adalah dengan meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan itu untuk pemenuhan konsumsi mereka. Karena kalau diukur dari sisi itu, semakin beragamnya konsumsi masyarakat kita, baik miskin maupun non miskin itu akan dengan sendirinya akan meningkatkan tingkat konsumsi.
1: Menurutnya, metode pengeluaran juga lebih stabil untuk digunakan dalam berbagai survei sosial ekonomi karena pola konsumsi masyarakat cenderung lebih mudah diukur dibandingkan pendapatan yang bersifat fluktuatif, terutama bagi pekerja sektor informal. Bobby menambahkan hasil pengukuran yang akurat sangat penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Kesalahan dalam mengidentifikasi kelompok miskin dapat menyebabkan bantuan sosial tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dengan baik, terutama di tengah dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang. Berkas sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Bergandi manapun Anda berada, kita akan segera bergabung untuk mengikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersama reporter Andi Sanga dan Rusdi Aneta. Andi, Rusdi.
2: Yang kami hormati pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyiarkan secara langsung rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan
1: pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Dan pendengar, pelaksanaan rapat paripurna DPRD hari ini sudah dimulai beberapa saat yang lalu dengan dilahului melalui menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan pendengar, pada rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus MT Thomas Mopili, yang saat ini sudah memulai pelaksanaan rapat paripurna DPRD kali ini. Kita ikuti bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
3: Yang kami hormati tim komunikasi pemerintah Provinsi Gorontalo, tim ahli dan tenaga ahli DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati para wartawan, media cetak maupun media elektronik, para undangan yang berbahagia, serta pemirsa televisi dan pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kehadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar sesuai harapan kita semua. Berdoa mulai.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, rapat paripurna saat ini dalam proses doa bersama yang sudah dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Kita kembali ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi Gorontalo.
3: Bahwa dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Surat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo nomor 93/B/DJPKN/06/GOR/HUM/03.01/5/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal pemberitahuan penyerahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025. 3. Hasil rapat badan musyawarah tanggal 26 Mei bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Rapat paripurna ini termasuk rapat paripurna yang bersifat pengumuman dan tidak memerlukan kuorum rapat. Sesuai catatan, daftar hadir dari seluruh anggota DPRD berjumlah 44 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 34 anggota dewan. Untuk itu, dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara kita jalani saat ini. 2. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD dan Gubernur, yang diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima. 3. Sambutan pimpinan BPK RI, dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksa Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 4. Sambutan Gubernur. Dan 5. Penutup. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita segera memasuki acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara.
4: Pimpinan, kami persilakan. Pimpinan, interupsi. Pimpinan.
3: Silakan.
4: Saya Umar Karim. Banyak hal yang ingin saya tanyakan dan ini urgent terkait agenda ini. Yang pertama, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Gubernur wajib menyampaikan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah APBD selesai. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pasal 17, BPK wajib menyampaikan kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah Gubernur menyerahkan laporan yang dimaksud pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dari ketentuan dua pasal dan dua perundang-undangan tadi, harusnya paling tidak tanggal 31 Mei BPK telah menyampaikan kepada DPRD hasil pemeriksaan atau LHP. Tapi faktanya hari ini sudah pada tanggal 4. Artinya ketentuan paling lambat 2 bulan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tidak terpenuhi. Mohon klarifikasi dari pimpinan DPRD dan BPK, kenapa sampai ketentuan pasal norma dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 nyata dilanggar pada hari ini. Demikian pimpinan.
3: Terima kasih Pak Umar Karim. Sebagaimana di awal sebelum dibuka acara ini, kami telah menyampaikan bahwa BPK RI telah menyampaikan laporan ini pada tanggal 19 untuk diminta diparipurnakan pada tanggal 29 Mei 2026. Dengan demikian tidak ada yang dilanggar menurut ketentuan yang saudara sampaikan. Yang kemudian kita perlu ketahui bahwa tanggal 29 itu satu hari setelah Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha, di mana hampir sebagian besar anggota itu berada di daerah pemilihan masing-masing untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dengan pertimbangan itu, maka kami Badan Musyawarah bersepakat meminta menyurat ke BPK untuk dapat menggeser paripurna itu pada tanggal hari ini. Dan kewajiban penyampaian laporan itu telah terpenuhi karena BPK telah meminta untuk diparipurnakan tanggal 29 Mei. Saya kira itu Pak Umar.
4: Mohon maaf pimpinan, tidak hendak mendebat, tapi ini banyak yang saksikan, ada banyak wartawan dan publik juga pasti menonton. Pernyataan saudara tadi menyatakan bahwa ini tidak salah. Dapatkah norma perundang-undangan dilanggar hanya karena alasan hari raya kemudian anggota DPD tidak berada di tempat? Satu hal menjadi catatan, lagi-lagi saya tidak ingin mendebat, ini adalah salah. Dan harus juga ada pernyataan resmi dari BPK. Ini adalah demi ketaatan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak salah kemudian banyak juga hal yang ditemukan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah, utamanya di sekretariat DPD. Ini sebagai evaluasi kita ke depan, jangan sampai ini terulang. Dan ini juga harus menjadi catatan kepada BPK. Kali lain jangan ada penyerahan yang waktunya sudah melampaui batas yang ditentukan dalam undang-undang. Kembali saya tegaskan, ini adalah norma, tidak bisa ditoleransi. Ini limitatif. Sehingga mohon jadi catatan BPK dan juga menjadi catatan kita semua di tempat ini. Demi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Demikian.
3: Terima kasih, Saudara Umar. Saya kira untuk menjadi catatan semua pihak. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pembawa acara.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 telah resmi dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Setelah pelaksanaan pembukaan secara resmi, selanjutnya kita akan dengarkan dan saksikan bersama penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua DPRD dan Gubernur Gorontalo yang diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima. Dan pendengar, saat ini pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah berada di tempat penandatanganan berita acara didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
5: Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Informasi dan
1: Penandatanganan berita acara serah terima laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 saat ini sudah ditandatangani oleh pimpinan BPK Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bapak Novi Rigori Antonius Pelenkahu, dan saat ini Ketua DPRD dan Gubernur Gorontalo juga sudah melakukan penandatanganan berita acara serah terima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Gorontalo tahun 2025. Dan pendengar, saat ini sudah selesai penandatanganan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi Gorontalo. Setelah penandatanganan akan dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksa atas laporan keuangan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 yang saat ini pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dilanjutkan kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, sudah diserahkan oleh pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan pendengar, rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Setelah penyerahan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025, selanjutnya foto bersama oleh seluruh pimpinan DPRD dengan pimpinan BPK RI dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Pendengar, tadi sebelum dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, ada salah satu dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu Bapak Umar Karim, sedikit menyampaikan instruksi terkait dengan pelaksanaan rapat paripurna yang disampaikan pada hari ini. Tapi penyampaian sudah selesai dijawab oleh pimpinan atau Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Setelah pelaksanaan penandatanganan serta penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025, kita akan mendengarkan dan menyaksikan langsung sambutan dari pimpinan BPK RI, dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Novi Gregory Antonius Pelengkahu. Kita akan dengarkan bersama sambutan dari pimpinan BPK RI. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kita menunggu sambutan dari pimpinan BPK RI yang saat ini sudah berada di podium.
6: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Idrus Muhammad Thomas Mopili. Yang kami hormati Gubernur Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail. Yang kami hormati juga Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Ida Syahida Rusli Habibi. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala BPK, rekan saya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Bapak Heri Purwanto, beserta seluruh pejabat struktural fungsional pemeriksa BPK di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati juga para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati juga Sekretaris Daerah dan para staf ahli dan para Kepala SKPD atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Karena atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang terhormat ini dalam rangka sudah disampaikan tadi penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025 oleh BPK kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pimpinan DPRD, para anggota Dewan yang terhormat, Gubernur, Wakil Gubernur, serta hadirin kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih tadi ada dari anggota Dewan yang terhormat, Pak Umar Karim, untuk penyampaian. Ya memang pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tentang jawab keuangan negara dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan. Jadi disitulah mandatnya. Yang hal yang disampaikan Pak Umar Karim ini, terima kasih, akan menjadi catatan kami. Karena hal seperti ini, andai kata misalkan paripurna belum bisa misalkan melewati, paling tidak BPK telah menyampaikannya secara administratif. Inilah yang kami lakukan pada saat penyerahan laporan keuangan pemerintah pusat di level pusat. Tapi tidak apa-apa, ya. Jadi saya sudah konfirmasi dari Pak Heri, memang Pak Heri, Pak, kami memang kebiasaannya disampaikan paripurna, jadi mencocokkan waktu penyerahan. Namun kalau terjadi kondisi seperti tadi, mungkin nanti bisa kita sepakati juga, Dewan pun dan juga dari pihak eksekutif akan menerima diserahkan secara administratif. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, pemeriksaan ini bertujuan, jadi yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan keuangan. BPK punya tiga jenis pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, umumnya ada pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigasi. Jangan sampailah pemeriksaan investigasi, kira-kira. Nah, ini baru levelnya pemeriksaan ke atas laporan keuangan. Secara sederhana, kalau pemeriksaan atas laporan keuangan memberikan opini. Kadang nanti dari pihak DPRD tanya, ini sudah WTP, tapi saya mau tanya tuh, itu sekolah, pembangunan sekolah, WTP berfungsi atau tidak? Nah, kalau kita mau tahu masalah fungsi sekolahnya, itu nanti BPK melakukan pemeriksaan kinerja. Jadi pihak DPRD bisa meminta selanjutnya, ya. Itu yang jenis ini jenis-jenis pemeriksaan kami. Ini saya sedarkan sedikit. Nah, jadi pemeriksaan keuangan ini nanti hasilnya yang sudah ada disampaikan tadi adalah opini. Pertanyaannya bagi publik adalah bagaimana BPK menetapkan opini? Kita tahu opini wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ada juga tidak memberikan pendapat ataupun tidak wajar. Apa dasarnya BPK itu? Ada empat hal kriterianya. Pertama, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Kalau saya ceritakan detail, ini mungkin 2-3 kali pertemuan kuliah. Tapi ini kan kami menyampaikan ini. Tapi secara sederhana mungkin dapat saya sampaikan, yang sederhana saja, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan apa sih? Misalkan persediaan dicatat itu berdasarkan fisik yang ada. Umumnya banyak terjadi mungkin di RSUD. Itu lupa menghitung fisiknya pada saat tanggal laporan keuangan 31 Desember. Kalau tidak atas fisik, nah itu biasanya jadi permasalahan oleh BPK karena tidak sesuai dengan standar, ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Sewaktu saya jadi kepala perwakilan di tahun 2012 atau 2013, saya pernah satu daerah di daerah Sumatera, saya opininya saya berikan WDP, saya kecualikan. Mengapa? Ada sebuah ketentuan pendirian undang-undang daerah otonomi baru. Pada saat itu berdiri, aset dari daerah induk akan berpindah ke daerah otonomi baru. Umumnya induk menahan. Akhirnya karena ditahan terus dan nilainya besar, saya kecualikan itu. Laporan keuangan daerah induk. Bupatinya marah-marah ke saya. Saya jelaskan, Pak, ini bukan hak Bapak lagi, tapi Bapak masih mencatat di dalam laporan keuangan. Jadi ini adalah contoh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi opini. Asetnya sudah tidak sah berada di daerah induk, sudah harus pindah ke daerah otonomi baru. Ini adalah contoh-contoh dari empat itu. Jadi kalau Ibu Bapak, apa sih dasarnya BPK? Seperti itulah dari empat hal itu. Kemudian kalau kita berdasarkan tanggung jawab, Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini. Itu adalah tanggung jawab kami. Opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Jadi BPK itu ada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar inilah yang mengatur kami. Ada prinsip-prinsip, ada 7 prinsip. Salah satu dari prinsip itu adalah komunikasi pemeriksaan. Jadi ibu bapak anggota dewan terhormat, para hadirin sekalian, laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut berikut temuan dan rekomendasinya sudah dikomunikasikan dengan pihak yang terkait, khususnya dalam hal ini pihak pemerintah Provinsi Gorontalo. Komunikasi yang dilakukan BPK ada tahapannya dalam proses. Pada saat entry kita sampaikan, kita mau entry. Pada saat pemeriksaan ada permasalahan didiskusikan. Pada saat selesai laporan memberikan rekomendasi didiskusikan kembali. Dan saat-saat ini inilah kami sekarang mengkomunikasikan juga. Tapi sini kan udah ke level dalam pihak DPRD. Nah, dalam menjalankan tugas ada sedikit perbedaan antara BPK dengan kantor akuntan publik. Yaitu apa? Sesuai dengan standar kami, kami tidak hanya menghasilkan opini, maka itu buku BPK nanti itu ada 2, ibu bapak sekalian. Satu, buku pertama memuat opini, buku kedua adalah terkait hasil pemeriksaan atas sistem pengendali internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kalau kantor akuntan publik memeriksa, umumnya tidak ada. Karena mereka tidak itu. Bagi BPK ini penting, mengapa? Karena BPK diantaranya menyampaikan kepada Dewan. Anggota Dewan mesti tahu juga bagaimana kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Itulah bedanya. Nah, pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, ada beberapa. Pertama, pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB atas 2 wajib pajak belum dilaksanakan sesuai ketentuan karena tarif yang digunakan tidak sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku. Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah Provinsi Gorontalo kehilangan potensi penerimaan PBBKB sebesar 1,94 miliar. Kemudian BPK merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan sosialisasi dan menerapkan tarif PBBKB sesuai dengan perda dan pergub yang berlaku serta melakukan verifikasi atas SPTPD PBBKB yang dilaporkan oleh wajib pajak. Kemudian kedua, realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP menunjukkan bahwa pembelian buku pada 79 satuan pendidikan dilaksanakan secara proforma, di mana proses pemesanan dan kesepakatan harga dilakukan di luar sistem informasi pengadaan soal atau SIPLA, serta terdapat pengembalian sebagian uang pembayaran belanja dari penyedia. Kondisi tersebut diantaranya mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja barang dan jasa BOSP sebesar 1,51 miliar. Kemudian BPK merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempertanggungjawabkan hal ini dan memerintahkan masing-masing Kepala Satuan Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran atas pengembalian belanja dana BOSP sebesar 1,51 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah. Kemudian permasalahan ketiga adalah pekerjaan peningkatan jalan Brigjen Piola Isa CS pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman atau Dinas PUPRKP tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 438,15 juta. Karena terkait masalah mutu hasil pekerjaan lapisan perkerasan yang membutuhkan perbaikan. Kemudian BPK merekomendasikan kepada Gubernur Gorontalo akan menginstruksikan Kepala Dinas PUPRKP dan memerintahkan PPK agar memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar 438,15 juta dan menyetorkan ke kas daerah dan memerintahkan penyedia jasa untuk memperbaiki ketidaksesuaian mutu hasil pemeriksaan lapisan perkerasan tersebut sebesar 292,67 sesuai spesifikasi. Bila tidak dilakukan maka akan ada pengembalian ke kas daerah. Permasalahan rekomendasi tersebut nanti bisa dilihat secara lengkap dimuat dalam buku kedua, yaitu laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Anggota Dewan yang terhormat, seluruh peserta, para hadirin yang kami hormati, sesuai dengan standar sudah kami sampaikan tadi, sebelum LHP ini diserahkan, BPK telah meminta dan menerima tanggapan resmi gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPK, termasuk action plan atau rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun demikian permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2025, BPK memberikan opini kembali wajar tanpa pengecualian. Kita beri tepuk tangan. Selamat kepada Pak Pemerintah Provinsi Gorontalo, karena ini berarti opini WTP yang ke-14 ya, sejak tahun 2011. Ini adalah kami BPK sangat memberikan apresiasi. Kemudian, pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan ini juga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di pasal 20 ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, BPK telah memberikan rekomendasi dan sesuai ketentuan rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi dari per semester 2 tahun 2025, pemerintah Provinsi Gorontalo ini telah menindaklanjuti 1.272 dari 1.744 rekomendasi atau baru 72,94%. Sementara yang belum sesuai rekomendasi status 2 baru ada 20,99% dan belum ditindaklanjuti ada 94 rekomendasi 5,39%. Nah, ini di BPK sendiri kami biasanya ada semacam threshold standar kami anggap baik. Saat ini dulu 75%, saat ini BPK mengarah kepada 80%. Mengapa? Kalau rekomendasi BPK ditindaklanjuti, maka kami yakin akan memberikan manfaat kepada pihak yang diperiksa. Oleh karena itu, Pak Gubernur dan Ibu Wagub, mohon yang masih belum ditindaklanjuti ini mungkin bisa segera didiskusikan dengan BPK perwakilan Provinsi Gorontalo. Dan andai kata, misalkan ada yang sudah lama nih, dari tahun 2005 sampai 2014, wah, kami sudah tidak bisa menindaklanjuti lagi. Silakan didiskusikan dengan pihak BPK. Mengapa tidak bisa ditindaklanjuti, Pak? Pertama, SKPD-nya sudah rubah, Pak. Kita sudah tidak tahu lagi. Kemudian yang bersangkutan, misalkan ada rekanannya sudah tidak ketahuan lagi berada di mana ataupun sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ini di dalam peraturan BPK, khususnya peraturan BPK nomor 2 tahun 2017 tentang tindak lanjut, ini ada, Pak Gub, Ibu Wagub. Jadi bisa didiskusikan. Karena apa? Kalau sudah terlalu lama, kadangkala nanti nilai manfaat rekomendasi itu sudah hilang juga. Jadi lebih baik, kebetulan saya kan di Badan Perencanaan dan Evaluasi, bagi BPK lebih baik yang lama itu segera kita selesaikan. Kalau tidak bisa selesai, kenapa, sampaikan alasannya, nanti BPK bisa ke status 4 misalkan. Tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan sah. Ada alasan tersendiri. Nah, itulah. Nah, kemudian selain itu, Ibu Bapak sekalian, pada semester 2 tahun 2025, BPK juga melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai dukungan atas pemeriksaan atas laporan keuangan ini. Nah, dalam laporan tersebut, LHP pemeriksaan PDTT, tapi ini PDTT kepatuhan ya, pemeriksaan kepatuhan, ada beberapa permasalahan ya. Pertama, dari hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kepatuhan pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2024-2025 pada pemerintah Gorontalo, ada permasalahan belanja barang pada dua SKPD dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi senyatanya. Jadi ada kelebihan pembayaran 325,48 juta dan membebani keuangan daerah sebesar 169,99 juta. Kemudian sama seperti sebelumnya, maka BPK merekomendasikan Gubernur Gorontalo agar menginstruksikan Sekretaris DPRD dan Sekda untuk memerintahkan KPA masing-masing memproses kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkan ke kas daerah. Kemudian ada juga kelebihan pembayaran jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga keamanan pada 3 SKPD sebesar 418,92 juta. Oleh karena itu juga BPK merekomendasikannya untuk Gubernur Gorontalo menginstruksikan Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, dan Kepala BPSDM untuk memproses kelebihan pembayaran tersebut dan menyetorkannya ke kas daerah. Sidang pimpinan DPRD, anggota Dewan yang terhormat, Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, serta hadirin yang kami hormati, kami harapkan agar LHP, LKPD, dan LHP dengan tujuan tertentu tersebut nantinya dapat dimanfaatkan khususnya oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Andai kata ingin memperdalam, Pak Ketua, bisa para anggota Dewan nanti berdiskusi dengan BPK. Nanti BPK akan menjelaskan permasalahan-permasalahannya secara detail. Kemudian harapan kami juga nanti laporan ini dapat memberikan dukungan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsinya, fungsi anggaran, fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk dalam melakukan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD, anggota Dewan terhormat, Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, serta hadirin kami hormati. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan atas nama pimpinan BPK. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo atas sinergi dan dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Kami mohon maaf apabila selama proses pemeriksaan dan juga mungkin pada saat acara hari ini mungkin terdapat hal-hal yang kurang berkenan, itu kami mohonkan maaf juga. Saya juga mewakili pimpinan BPK memberikan selamat juga kepada rekan kami BPK Perwakilan Gorontalo yang telah dapat menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

0: KPD, pemerintah provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Republik Indonesia, dan ini menjadi sesuatu yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Gorontalo secara berurutan hingga tahun 2026 ini, yang dengan berdasarkan catatannya sudah didapatkan secara berturut-turut sejak tahun 2011. Dan ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal pengelolaan keuangan. Memang tadi ada beberapa penyampaian untuk tindak lanjut dari apa yang menjadi rekomendasi BPK. Ini memang masih perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah provinsi. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
1: Indonesia itu Kepala Badan Perencana, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Bapak Novi Gregory Antonius Pelengkahu, MBA, AK, CA, CFRA, CSFA, CPA, CIEA. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo bersama bapak-bapak para wakil ketua, yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur, yang saya hormati Bapak Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo Bapak Heri Purwanto SE MM AK CE CSFA, yang saya hormati para anggota dewan, Bapak Ibu sekalian anggota dewan, yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak-bapak Forkompimda Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten tenaga ahli, para pimpinan OPD, para staf khusus, tim komunikasi, dan seluruh pejabat yang kami tidak dapat sebut satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pemirsa TVRI, pemirsa televisi, dan para pendengar radio Republik Indonesia yang sedang mendengarkan siaran langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna yang ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh BPK RI. Rapat paripurna dewan yang terhormat, pertama-tama saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan BPK yang sudah melaksanakan kewajiban pemeriksaan atas laporan keuangan yang sudah kami serahkan beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah kita semua sudah mendengarkan tadi opini yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Perencana Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan, pimpinan BPK, menyangkut opini kita untuk tahun 2025 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan, tidak saja kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025.

0: Sehingga ini merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang. Bapak Kepala Badan yang saya hormati, rapat paripurna Dewan yang saya muliakan. Bagi kami yang pertama, hasil pemeriksaan ini adalah sebuah potret internal yang sudah kami laksanakan secara bersama-sama, baik eksekutif maupun legislatif, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Ada beberapa poin penting yang menjadi stressing kami pada penyelenggaraan anggaran 2025 ini. Sudah tentunya yang paling pertama adalah dalam suasana efisiensi. Alhamdulillah, dalam suasana efisiensi, kewajiban atau pemenuhan kewajiban terhadap tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik. Dan hasilnya kita juga sudah bisa menyaksikan. Yang kedua, tadi disebut oleh Bapak Kepala Badan, proses-proses, tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemeriksaan ini. Salah satu tahapannya adalah mengkonfirmasi kembali, meminta klarifikasi kembali kepada pihak eksekutif dalam hasil pemeriksaan yang sudah ditemukan di lapangan. Ada satu catatan penting, Pak, di sini, bahwa ini kritik kami ke dalam, ke pimpinan eksekutif, ke jajaran eksekutif. Setelah kami menerima laporan sementara itu, kami berdiskusi dengan teman-teman sebagai objek pemeriksaan bahwa ternyata terdapat derivasi, terdapat sedikit perbedaan di objek pemeriksaan yang terkait dengan pejabat yang memberikan penjelasan terhadap objek itu. Jadi di objek A ada penanggung jawab di situ yang full dari sejak berpikir, merencanakan, melaksanakan sampai mengendalikan itu. Tetapi ketika pemeriksaan yang bersangkutan tidak hadir. Yang pertama itu. Kemudian yang bersangkutan dalam tanda petik tidak bersedia datang di objek. Nah, saya bilang ini salah. Oleh sebab itu, yang ditugasi adalah pejabat yang tidak mengetahui persis persoalan itu. Sehingga muncul temuan awal yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, saya sudah memerintahkan kepada para pejabat utama, ketika ada jadwal pemeriksaan, itu harus hadir full untuk memberikan penjelasannya, agar supaya tidak terjadi deviasi penjelasan yang berujung kepada perbedaan tafsir daripada objek yang diperiksa. Itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan tindak lanjut pemeriksaan. Memang ada beberapa bahagian yang terkait dengan tindak lanjut ini. Yang pertama, yang terkait dengan administrasi. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan materi, terutama yang memiliki potensi kerugian negara. Nah, oleh sebab itu, tahapan-tahapan ini kami sudah memasukkan tindak lanjut dari LHP ini merupakan tugas pokok utama yang sejajar dengan perencanaan pembangunan, sejajar dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena seringkali tahapan pemeriksaan ini menjadi urutan kesekian yang mendapatkan perhatian dari pimpinan-pimpinan OPD. Kami sudah menginstruksikan ini merupakan bagian pokok sejajar dengan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Jadi tindak lanjut LHP menjadi tugas yang harus diutamakan. Ya sudah tentunya kalau kita melihat tahapannya itu berakhir pada SKTJM. Tetapi kami sudah meminta SKTJM itu adalah produk untuk memenuhi ketentuan tahapan-tahapan pemeriksaan. Tetapi pada hakikatnya SKTJM ini harus ditindaklanjuti terus menerus tahap demi tahap agar supaya potensi temuan ketidaksesuaian itu semakin hari semakin berkurang. Saya kira itu Pak. Bapak Kepala Badan, rapat paripurna yang saya hormati, terakhir kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan BPK RI yang sudah secara lengkap dan jelas menerangkan kepada kami semua, terutama seluruh publik, seluruh rakyat Gorontalo, menyangkut tahapan-tahapan pemeriksaan ini dan jenis-jenis pemeriksaan ini. Sebab seringkali teman-teman kami pimpinan OPD langsung ciut mental ketika ada temuan pemeriksaan itu tersebar ke publik, ya, tersebar ke publik, dan seolah-olah bagi mereka itu sudah kiamat, Pak. Saya cuma menjaga mental mereka jangan sampai down. Ketika hasil pemeriksaan BPKP ini tersebar di luar kepada publik, mereka langsung, wah ini bagaimana Pak, bagaimana Pak? Karena penilaian publik langsung hitam putih, Pak. Ini salah, ini kerugian negara, ini harus dibawa ke APH, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan penjelasan tadi, jelas bagi kita tahapannya sampai di mana. Dan ketika ada temuan-temuan seperti itu, ya harus kita segera selesaikan tindak lanjutnya. Dan kepada pimpinan OPD, saya minta tetap semangat, ya, terhadap hasil pemeriksaan ini dan siap menindaklanjuti. Ya, siap menindaklanjuti dan kita secara bersama-sama memenuhi ketentuan ini agar supaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bapak Kepala Badan, rapat paripurna, Pak Ketua DPRD dan seluruh hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan menyambut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar Pro1 di mana saja berada, baru saja kita mendengarkan sambutan dari Gubernur Gorontalo Gusdar Ismail terkait dengan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh BPK Republik Indonesia. tadi ada beberapa yang disampaikan ya, untuk bagaimana terkait dengan penghargaan ini merupakan hasil kolaborasi dari semua pihak, tidak hanya pimpinan kepala daerah tetapi juga bagian atau dari DPRD Provinsi Gorontalo dan juga seluruh OPD atau perangkat daerah. Dan juga pendengar, kami ingatkan ya, untuk waktu sholat asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu bagi umat muslim ya yang akan menunaikan ibadah, diharapkan dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kami lanjutkan ya, untuk rapat paripurna di sore hari ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
2: Tahun anggaran 2025, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 121 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, yang intinya menyatakan bahwa DPRD wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dengan cara membentuk pansus, dengan ketentuan bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK yang memuat opini, satu, opini wajar dengan pengecualian, dua, opini tidak wajar, ketiga, pernyataan menolak memberikan opini. Oleh karena laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka DPRD tidak perlu membahasnya dalam rapat paripurna khusus. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara kelima, terakhir, yakni penutup. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BPK RI, dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksa Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Novi Gregory Antonius Pelenkahu, MBA, AK, CA, CFRA, CSFA, CPA, CIAE. Terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembinaan maupun arahan dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami atas nama lembaga mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil mencapai predikat wajar tanpa pengecualian. Secara berturut-turut untuk yang kesekian kalinya, dengan harapan agar hasil rekomendasi pemerintahan dapat ditindaklanjuti secepatnya sesuai mekanisme yang telah disampaikan dan kita ketahui bersama. Kepada seluruh undangan Istimewa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kepada Bapak Sekda, Kepala Perwakilan BPK P, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli gubernur, pimpinan OPD, dan seluruh undangan yang telah menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, secara resmi kami nyatakan ditutup.
1: Ya, pendengar, demikian rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia resmi berakhir. Ini dari rapat ini menjadi satu kebanggaan bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPKRI terkait dengan laporan keuangan. Dan ini juga menjadi sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan untuk bagaimana bisa mempertahankan apa yang sudah didapatkan kembali di tahun ini. Sebagai informasi bahwa ini merupakan penghargaan yang didapatkan untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, dan ini menjadi kebanggaan bagi seluruh baik masyarakat dan juga pemerintah. Dan untuk dengan berakhirnya rapat paripurna hari ini, sore ini ya, penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo dan juga kerabat kerja yang bertugas dari bidang TMB dan juga KMB, termasuk juga bidang pemberitaan LPP RRI Gorontalo, saya Andrianto Sanga kembali ke studio Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.
3: Pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPD Provinsi Gorontalo ke-87 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan kembali Anda bergabung bersama kami di program Satu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mengalami badan yang sering pegal, nyeri sendi, atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup dengan mengoleskan dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Ini juga praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya juga semakin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau bisa menghubungi di nomor 085289711177 Ibu Yayu ya. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olah.
1: Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Laut Timor rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi dari portal berita online kami RRI.co.id. Sony Sonjaya kembali menjadi perhatian publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ini diduga terlibat penyimpangan tata kelola program selama 2025-2026. Kejagung menetapkan Sony Sonjaya sebagai tersangka bersama Dadan Hindi Dayana dan Lodewijk Pusung. Ketiganya diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis yang bernilai sangat besar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Dengan topan Jangmi menerjang wilayah Jepang dan melanda pesisir Pasifik bagian barat hingga timur. Peristiwa ini menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah serta mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka. Melansir dari Kyodo News, topan tersebut mendarat di bagian selatan prefektur Wakayama sekitar pukul 4.30 pagi. Sebelumnya, topan tersebut melintasi dekat prefektur Okinawa dan Kagoshima dalam dua hari terakhir. Badan Meteorologi sempat mengeluarkan peringatan banjir level 5 untuk Sungai Koja di prefektur Wakayama. Peringatan ini menandakan kondisi mengancam jiwa dan warga diminta segera menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Stacita. Produksi dari RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender, RRI Ternate dengan tema kesetaraan gender dalam mendukung Astacita, RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya, dan RRI Mamuju dengan tema menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Selamat sore pendengar Pro1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dedi Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat mengatakan progres konstruksi fase 2A dengan positif, terutama pada pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arif Uzi, menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya, 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus,
4: saya Binda tentunya
3: di Jakarta sore ini ya. Iya. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeberagaman.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Kak Alvina Demayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau kondisi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh aja cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Karena kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki itu dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama sui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih? Mas, contohnya kayak toilet lah ya Mbak. Perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu atau kita mau bersih-bersih dulu. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga. Tapi apa namanya, karena kan sering bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil, dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi gak cuman, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat gantung gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller, itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, kerja sama-sama istrinya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu. Kita kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas.

0: organisasi atau apa tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari pikir masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, hingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media atau kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih ya, kulihat jadi kayak santai, terus jadi kita tuh gak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik, menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Karena juga mereka selain memosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: dalam Beranda Hasta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini, kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Hasta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh. Harus sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya ya, jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Iya.
3: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
3: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
3: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
3: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul,
3: ya.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
3: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
3: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
3: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
3: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu.
3: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan klien-klien saya kali ya, itu positif ya.
3: Positif.
2: Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya saya tuang. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, kan feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly ya feminim positif.
3: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
3: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya berhasil menciptakan itu gitu.
3: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda? muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
3: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Obrolan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di kota Palangkaraya. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Juga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik kan, pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan dan karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan dan ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka kan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: Nah, kesedaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Anda baru saja mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di program Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
4: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
3: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
4: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
5: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut selengkapnya bersama saya Yusri yang penerang. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado, pendengar Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial, kuota yang disediakan untuk sekolah rakyat ini dibatasi sebanyak 50 orang siswa.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bersiap memasuki tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
3: Rekrutmen sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga bahwa tidak ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada sesuai dengan informasi dari kementerian sendiri itu berjumlah 50 orang siswa.
2: Selain itu, sekolah juga tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat. Penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional.
3: Kami saat ini sementara berdiskusi, berkolaborasi bersama dengan seluruh penulis yang ada di Indonesia, yang juga di bawah nama Puskujar, Kemendikdasman, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menulis modul ajar yang akan digunakan di sekolah rakyat berketerkaitan dengan kekhasan dari sekolah rakyat ini, seperti itu.
2: Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari

0: keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju negara Hong Kong. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil mengamankan satu unit kapal asing MV Silver Island yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh kapal pengawas Orca 04 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP di Laut Sulawesi yang sedang dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat pekan lalu. Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di pangkalan PSDKP Bitung pada Rabu siang menyatakan hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 4 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Kapal ini mengangkut ikan hidup berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei menuju Hong Kong. Dari hasil pemeriksaan, terdapat ikan Napoleon dalam jumlah besar selain tidak mengantongi izin. Pung Nugroho Saksono menjelaskan adanya indikasi kuat upaya pelaku untuk mengelabui pengawas perikanan.
3: Kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai terhadap daerah kapal ini sudah kami deteksi karena teridentifikasi dilakukan penyelundupan ikan Napoleon yang akan dibawa ke Hong Kong. Jadi kapal ini ketika deteksi sempat dia mengaktifkan tanah isinya sehingga kita agak kerepotan dalam hal pengejaran. Namun kita sudah alami. Layan dan raja kita bisa memastikan bahwa kapal tersebut memiliki sisi dari kami dari oleh kapal tersebut oleh berhasil diterima.
2: Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah atas kegiatan ilegal ini. Pelaku diduga kuat melanggar pasal 88 junto pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ke berita dari area dari Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dilakukan dengan prinsip pemerataan kualitas pendidikan.
5: Nama pemerintah daerah, kami berkomitmen dan mendukung seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kota Gorontalo.
6: Wali Kota Gorontalo menegaskan tidak ada lagi istilah sekolah unggulan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri peluncuran SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Menurut Wali Kota, selama ini penerimaan siswa baru kerap diwarnai persaingan masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Namun dengan sistem yang diterapkan saat ini, seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh sekolah dan tenaga pendidik tanpa membedakan status favorit maupun unggulan. Wali Kota menilai kualitas guru saat ini semakin baik dan merata sehingga mutu pendidikan tidak lagi hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu.
7: Dari dulu itu SMA ya, SMA itu kenal SMA 1 ya. Baru waktu beliau dilalu saya kemarin pertama saya minta UI jadi testingnya dari UI dan mereka langsung menjaga antara SMA 1 SMA 3 sekalian SMA 3 kita bangun apa namanya boarding school ada dua kurung situ sehingga dia beriman siswa juga tuh. Kalau untuk SMP selalu yang selalu menjadi rebutan adalah SMA 1 SMA 2 dua sekolah ini ya, tapi dengan sistem yang ada sekarang
8: anak. Dan saya yakin orang tua juga sangat percaya pada guru-guru, sebab saya yakin guru-guru sekarang sudah tidak seperti guru-guru. Sekarang guru-guru sekarang sudah lebih baik S3, dokter-dokter. Jadi tidak diragukan lagi keberadaan guru sekarang. Sehingga saya mengajak orang tua siswa, yang penting ada satu-satu sikap pemerintah kota dalam semua kejaran pendidikan kota Gorontalo, bahwa pendidikan itu sama, tidak ada
6: yang. Sementara itu, salah seorang guru TK di kota Gorontalo, Isnawatila Simpala, mengamini penerapan SPMB yang dinilai lebih adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, sistem tersebut juga dapat mengurangi stigma sekolah favorit yang selama ini menjadi alasan terjadinya penumpukan pendaftar pada sejumlah sekolah tertentu.
9: Ketika melihat sistem penerimaan mutbar yang untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, memang kami khususnya di pendidikan ya, di sebagai guru dan kepala sekolah, saya merasa itu adalah satu keuntungan, karena dengan begitu bahwa tidak akan ada lagi yang namanya pungli. Jadi semua merata untuk semua anak dan semua mendapatkan pelayanan yang sama.
6: Melalui pelaksanaan SPMB tahun 2026, pemerintah kota Gorontalo berharap pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat semakin terwujud sehingga seluruh anak dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi. Dari Gorontalo, Desrensa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat menyongsong pemilu 2029. Melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD, KPU Talaut mulai merancang opsi daerah pemilihan baru, sekaligus memberikan peringatan keras kepada partai politik terkait batas akhir pemutakhiran data di aplikasi Sipol bulan ini.
10: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Talaut bergerak cepat mempersiapkan tahapan pemilu tahun 2029. Melalui fokus group discussion yang digelar hari ini, KPU mulai menggodok rancangan daerah pemilihan baru sekaligus memberikan peringatan keras terkait batas akhir pemutakhiran data partai politik di aplikasi Sipol. Ketua KPU Talaut Andri LJ Sumola menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menjaga transparansi dan akurasi data pemilu demi kualitas demokrasi yang lebih baik di bumi Prodisa. Ada dua poin utama yang dibedah dalam pleno kali ini, yaitu opsi rancangan daerah pemilihan atau dapil, alokasi kursi anggota DPRD untuk pemilu 2029, serta sosialisasi melalui sistem informasi partai politik atau Sipol. Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Talaut Ahmad Faisal Tahir mengingatkan, pembahasan opsi dapil ini tetap mengacu pada prinsip regulasi PKPU nomor 6 tahun 2022. Tidak hanya itu, Faisal juga memberikan peringatan penting bagi pengurus partai politik untuk tertib administrasi, mengingat bulan Juni ini adalah tenggat waktu krusial.
11: Kami telah membuat beberapa rancangan, ada 3 rancangan, rancangan yang existing, rancangan baru 2, di mana di situ ada 3 dapil dan ada 4 dapil. Rancangan tersebut kami bahas dan diskusi bersama dengan partai politik sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang ada di PKPU 6 tahun 2022. Apakah semua sesuai dengan prinsip atau tidak. Kemudian kami juga membuat perhitungan alokasi kursi yang sesuai dengan dapil seperti yang ada di PKPU tersebut. Selain itu kami juga menghimbau kepada partai politik yang telah melakukan perubahan pengurus maupun perubahan sekretariat untuk segera melakukan updating di Sipol, sistem informasi partai politik, karena bulan ini adalah akhir untuk pemutakhiran data partai politik semester 1 tahun 2026.
10: Seluruh hasil rekomendasi dan masukan dari FGD nantinya akan dilaporkan secara berjenjang ke KPU Provinsi Sulawesi Utara hingga KPU Republik Indonesia. Agenda ini berlangsung inklusif dengan melibatkan Bawaslu, Kesbangpol, Dinas Dukcapil, pemantau pemilu seperti KIPP, LSM Laskar Prodisa, Organisasi Kepemudaan, serta perwakilan 8 partai politik di Kepulauan Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Yusri yang penuh atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian informasi dari RRI Manado. RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Pendengar, Kepala LPP TVRI Gorontalo mengingatkan masyarakat, instansi, komunitas maupun pelaku usaha yang akan menyaksikan pertandingan atau berencana untuk menggelar nonton bareng Piala Dunia agar terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui barcode resmi yang telah disiapkan oleh TVRI.

0: generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
0: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
1: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
0: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
1: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
2: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
3: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
2: Eh, mau lo beto Pandawa.
3: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
2: pemekah jadi HT. Poliwanu cek status.
3: Ih, muali. Pocek ialah tililah hepalo BPJS.
2: Muali mau bak komplain.
3: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
2: Ih, asiki am, madi dom antrian ye.
3: Wih, putih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar panitia khusus DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah melakukan kunjungan kerja ke Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Pansus Kristina Udoki bersama anggota Pansus dan didampingi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo serta Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Sementara itu, di informasi lainnya, dengan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Komisi 7 DPR RI, maksud kami ke Komisi 12 DPR RI hari Selasa kemarin guna mengonsultasikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak BBM khususnya solar bersubsidi yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.

0: Kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
0: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
0: Patao lolo ma daputari.
1: Ino lo hema Play Store. Me idaputari pake NIK. Verifikasi data baru kase aktif beto akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan boti mato HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

Perkiraan pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah, kami informasikan untuk Anda, terususnya muslimin muslimah dimanapun Anda berada, pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar muslimin muslimah, khususnya para muadzin, kami informasikan kembali waktu maghrib hari ini pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu, Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone, Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Sementara Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah.

Dengan menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Hijr dimulai dari ayat 45 dibacakan oleh Qori Hamka Murad.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Rusita Usman MSI dalam judulnya Menjaga Semangat Ketaatan Pasca Hari Raya Idul Adha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar kaum muslimin yang berbahagia, menjelang salat maghrib pada saat ini, marilah kita mendengarkan risalah dengan judul Menjaga Semangat Ketaatan Pasca Hari Raya Idul Adha. Hari-hari Idul Adha telah berlalu, namun pertanyaan pentingnya adalah apakah semangat pengorbanan dan ketaatan itu juga ikut berlalu? Sesungguhnya Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, ia adalah madrasah besar tentang iman, keikhlasan, dan pengorbanan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim tentang totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari Nabi Ismail tentang kepatuhan seorang anak soleh kepada perintah Rabbnya. Dalam surah As-Saffat ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Artinya, ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan Ismail atas pelipisnya, kami pun memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Pendengar yang dirahmati Allah, Idul Adha mengajarkan bahwa orang beriman harus siap berkorban, mengorbankan ego, mengorbankan kemalasan, mengorbankan hawa nafsu, dan mengorbankan waktu demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah Idul Adha, masjid kembali sepi, Al-Quran kembali tertutup, salat berjamaah mulai ditinggalkan, dan semangat ibadah kembali melemah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, pasca Idul Adha, kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih disiplin ibadah, lebih hormat kepada orang tua, lebih menjaga lisan, lebih semangat menuntut ilmu, dan lebih peduli kepada sesama. Demikianlah risalah maghrib ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah?"

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda?

Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Ensa bersama Anda kembali untuk gelaran Gontalo malam ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini. Ternyata saat ini juga apa yang terjadi di luar sana, terutama dalam hal ya di persiapan-persiapan Piala Dunia, mungkin ini banyak yang udah selesai, yang siap untuk kita nantinya akan melihat bagaimana mereka akan bertanding nanti di bulan Juni ini, akhir bulan Juni sampai di bulan Juli ya. Dan perjalanan dunia olahraga ini sebenarnya tidak luput dari mereka yang pernah menjadi juaranya di Piala Dunia. Para pemainnya juga masih ada yang masih digunakan atau yang masih dipakai ya, ketika mereka walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sebut saja penjaga gawang Skotlandia, Craig Gordon, yang menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 karena dia saat ini sudah berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Jadi usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen ini. Sementara Cristiano Ronaldo itu menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Sementara kapten Portugal ini masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Lalu pendengar, ada juga di Piala Dunia 2026 ini menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat senior, berpengalaman di berbagai negara. Pengalaman tetap menjadi kebutuhannya yang paling penting menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia ini. Guillermo Ochoa ini berada di posisi ketiga setelah Ronaldo ya. Ia menjadi pemain tertua di Piala Dunia 2026 yang ketiga. Kiper Meksiko ini usianya 40 tahun 333 hari ketika mengikuti kompetisi. Kemudian ada Luka Modric yang menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tahun ini. Dia sebagai gelandang Kroasia tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko juga ini berada di posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 sebagai penyerang Bosnia dan Herzegovina di usia 40 tahun 86 hari tahun ini.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: MHz. Dan tadi baru saja kita dengarkan ada lagunya Gilang Dirga, Adisti Firsa, lagunya Untuk Mencintaimu. Dan pendengar, pada dua minggu yang lalu, seorang musisi yang punya suara atau punya karakter tersendiri, yang tadinya dia kotak ya, band kotak, ya Tantri. Dia sekarang ini membuat satu debut solonya yang berjudul Ibu Pekerja. Menurutnya, karena lagu ini adalah lagu yang ditulisnya sendiri, ya, lagu yang dibuat sendiri, dan lagu ini sudah dirilis di berbagai media atau di beberapa platform, yang menggambarkan bahwa tidak semua perjuangan seorang ibu terlihat di depan mata. Ada lelah yang dipendam diam-diam, ada rindu yang harus ditahan demi tanggung jawab, ada cinta yang harus diwujudkan lewat kerja keras setiap harinya. Dikenal sebagai sosok kuat di atas panggung, kini Tantri memang juga sudah membuka dirinya lebih personal melalui debut yang single atau solo, judulnya Ibu Pekerja. Sebuah lagu yang berkata jujur tentang perempuan atau ibu dengan pekerjaan atau sekaligus juga dengan hubungan keluarga, dengan rasa bersalah yang sering kali datang bersamaan. Lagu ini tentang menjadi seorang ibu yang ingin menjadi seorang ibu yang sempurna, tapi tentang menerima bahwa di balik segala ketidaksempurnaan seorang ibu tetap ada sebuah perjuangan dengan cinta yang paling nyata. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita ke lagu dan untuk muslimin dan muslimah, kini kita tiba saatnya untuk kumandang azan Isa untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

inspirasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Itu dia tadi mendengar yang baru saja Anda dengarkan, Tantri Ibu Pekerja. Dalam hal ini kita masih terus memberikan semangat untuk Anda, terutama juga yang mungkin sama dengan saya di sini sebagai ibu pekerja. Di mana-mana ya, namanya ibu pekerja itu pasti sedikit mewek juga sebenarnya. Kalau mau dipikir-pikir, ya juga sih. Tadi lagunya memang mengena sekali. Waduh, baper jadinya. Tapi untuk malam hari ini kembali juga kami sedikit mengulik, ada serial dokumenter ungkap kembali akan persidangan Michael Jackson. Itu tayang di Netflix. Michael Jackson, The Verdict. Ini menyoroti kasus hukum yang menyeret Michael Jackson di tahun 2005. Salah satu persidangan selebritas yang paling banyak mendapatkan perhatian publik di dunia. Jadi dokumenter ini menampilkan wawancara dengan anggota juri, jaksa penuntut, pengacara, pembela, dan sejumlah saksi yang hadir di ruang sidang. Ini untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya persidangan. Karena kamera dilarang masuk ke ruang sidang, serial ini menggunakan rekaman arsip, dokumen hukum, dan catatan persidangan untuk bisa merekonstruksi kembali proses hukum yang berujung pada pembebasan Michael Jackson dari seluruh dakwaan. Jadi ini adalah sebuah film dokumenter yang berjudul Michael Jackson, The Verdict. Kembali mengulas persidangan menyeret beliau ya di tahun 2005. Serial dokumenter ini jadi 3 bagian dan ini menyoroti salah satu kasus hukum selebritas paling banyak mendapatkan perhatian. Jadi melalui berbagai sudut pandang, serial ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai jalannya proses hukum yang berlangsung saat itu. Dan dokumenter ini disutradarai oleh Nick Green dan diproduseri oleh Fiona Staunton. Dokumenter ini disajikan sebagai rekonstruksi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Menurut para pembuatnya, kini merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali kasus yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan menghadirkan segmen berikutnya yaitu Mimbar Islam. Untuk malam ini kami sajikan Mimbar Islam bersama Nurjana Harun dengan judul Al-Quran. Ya, dengan judul Al-Quran sebagai sahabat hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran sebagai sahabat hidup. Pendengar yang dimuliakan Allah, setiap manusia membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Sahabat yang menenangkan ketika sedih, sahabat yang menguatkan ketika lemah, sahabat yang mengingatkan ketika salah. Namun dalam kehidupan ini, tidak semua sahabat mampu selalu menemani kita. Ada yang hadir hanya saat senang, ada yang menjauh ketika kita susah. Bahkan ada yang pergi meninggalkan kita. Tetapi ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan manusia, yaitu Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang dibaca saat acara tertentu. Bukan hanya dibuka ketika bulan Ramadan, tetapi Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya hati, dan teman perjalanan seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran hadir untuk membimbing manusia agar tidak tersesat dalam kehidupan. Hari ini manusia hidup di tengah berbagai kesibukan. Teknologi semakin canggih, informasi begitu cepat, hiburan begitu mudah didapatkan. Namun, mengapa banyak hati tetap gelisah? Mengapa banyak orang merasa kosong meski hidup terlihat lengkap? Karena hati manusia tidak cukup hanya dipenuhi urusan dunia. Hati membutuhkan cahaya, dan cahaya itu adalah Al-Quran. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, maka hatinya akan mudah lelah, mudah marah, mudah kecewa, dan mudah kehilangan arah. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi hatinya lebih kuat menjalani semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Pendengar yang dirahmati Allah, cobalah perhatikan kehidupan orang-orang saleh. Mereka selalu memiliki hubungan dekat dengan Al-Qur'an. Saat sedih, mereka membaca Al-Quran. Saat bahagia, mereka membaca Al-Quran. Saat bingung, mereka kembali kepada Al-Quran. Karena mereka yakin bahwa ayat-ayat Allah mampu menenangkan jiwa. Kadang kita mencari ketenangan ke banyak tempat, padahal ketenangan itu ada ketika kita duduk bersama Al-Quran. Membacanya perlahan, merenungi maknanya, dan menghadirkan hati saat ayat-ayat Allah dilantunkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran juga hadir dalam rumah tangga kita. Jangan sampai rumah kita megah, tetapi sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita pandai menggunakan telepon genggam, tetapi belum akrab dengan ayat-ayat Allah. Rumah yang dipenuhi Al-Quran akan lebih terasa damai, walaupun sederhana, tetapi penuh keberkahan. Sebagai orang tua, mari kita mulai membiasakan membaca Al-Quran di rumah. Tidak perlu langsung banyak. Satu halaman sehari, satu surah pendek setiap selesai sholat, atau beberapa ayat sebelum tidur.
yang penting istiqomah. Karena pendidikan terbaik bukan hanya melalui nasihat, tetapi melalui teladan. Ketika anak melihat ibunya membaca Al-Quran, itu akan menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya. Pendengar yang berbahagia, hari ini banyak orang membawa Al-Quran di dalam telepon genggamnya, tetapi jarang membukanya. Kita sering menghabiskan waktu berjam-jam melihat media sosial, tetapi terasa berat meluangkan beberapa menit membaca firman Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap huruf dari Al-Qur'an bernilai pahala. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Membaca Al-Qur'an saja sudah bernilai ibadah. Maka jangan merasa malu jika bacaan kita belum bagus. Jangan merasa terlambat untuk memulai dekat dengan Al-Qur'an, karena Allah lebih melihat kesungguhan hati kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga diamalkan. Percuma jika lisan membaca ayat tentang kesabaran, tetapi hati mudah marah. Percuma membaca ayat tentang menjaga ucapan, tetapi masih suka menyakiti orang lain. Al-Qur'an harus terlihat dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Semakin dekat seseorang dengan Al-Qur'an, seharusnya semakin lembut hatinya. Semakin baik akhlaknya, semakin ringan lisannya mengucapkan kebaikan. Pendengar yang mulia, ada satu hal yang sangat indah untuk kita renungkan. Kelak di hari kiamat, ketika manusia mencari pertolongan, Al-Qur'an akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang dekat dengannya. Betapa bahagianya seseorang yang di dunia akrab dengan Al-Qur'an, lalu di akhirat Al-Qur'an menjadi penolong baginya. Karena itu, jangan tunggu tua untuk memulai membaca Al-Qur'an. Jangan tunggu hati tenang baru mendekat kepada Allah. Justru, dekatilah Al-Qur'an agar hati menjadi tenang. Mulailah dari langkah kecil, membaca beberapa ayat setiap hari, mendengarkan murattal saat beraktivitas, mengajak keluarga membaca Al-Qur'an bersama. Insya Allah, perlahan hati kita akan berubah menjadi lebih lembut dan lebih dekat kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita jadikan Al-Qur'an bukan hanya hiasan di lemari atau dipajang di rumah, tetapi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat saat sedih, sahabat saat sendiri, sahabat saat hati sedang lelah. Karena sesungguhnya, orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah dalam hidupnya. Mari kita tutup mimbar agama Islam hari ini dengan doa. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dalam kehidupan kami, penuntun langkah kami, dan penolong kami di akhirat nanti. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk mencintai Al-Quran. Mudahkan lisan kami membacanya, dan kuatkan kami untuk mengamalkan isi kandungannya. Ampuni dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar.
1: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
0: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
1: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
1: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level

0: Frontier Market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
1: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa? Ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang begitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan? Tempat hiburan, hotel-hotel di sana ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnan Suandar melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan wakil di tenaga kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah.
4: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
5: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
4: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi, maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terakhir adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Arnusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami pengurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
8: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di perbatasan itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
7: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
9: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari data Satu Udara NRRI Pro 3, udara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
10: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
11: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
10: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
11: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
10: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
12: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah, untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
10: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Ari.
13: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
14: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. C-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCPC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
13: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
14: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
13: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik. Khususnya dari segi ekonomi,
15: yaitu perdagangan dan pelaburan.
14: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
15: Terima kasih sekali lagi.
14: Dari Jakarta, Tamandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak. Sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Harton bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Harton menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini malam untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti biasa pendengar, kami akan nanti menghadirkan program Tadarus Al-Quran. Dan malam ini Tadarus Al-Quran juga akan bersama para anggota Majelis Taklim yang malam ini dari Al-Isra ya. Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Imboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Kita akan nanti menghadirkan relay dari Pro 4 Gorontalo. Sebelumnya pendengar, kami masih akan menyuguhkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan setelah ini kita bersama dengarkan Sandiwara Radio atau Drama Mini. Dan malam ini berkisah tentang bohong. Ya, berjudul Bohong, persembahan RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, stay tune di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, segera kita bersama dengarkan persembahan RRI Bengkulu yang berjudul Bohong.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada M-Banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan gak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lagi ini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Eh, kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
3: Yo tahu saya, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini go.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita pergi aja ke pantai, kece anak kini. Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
2: Oh iya.
3: Gas itu.
2: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: rumah Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Man. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ku.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ado, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cak itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man, yo. Saipul udah ngapok-ngapok.

0: pakai sikap sayo selama iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
0: Wek sayo inget nih kan dulu tuh. Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil sayo kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, bak mak sayoko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar, tahu kan, yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu. Mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngota cem tu, orang-orang maju segan kayak sayo. Nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang tak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapet kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: Waktu Indonesia Tengah, kerong dengar Anda, kita akan menghadirkan Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Idu Utara Limboto Barat Kabupaten Gorontalo bersama Feni Mohi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya Mongota atau Mongodula A, kita kembali lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan untuk malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat. Untuk Mongota atau Mongodula A, tentunya malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah kita kembali lagi bersyuas di setiap Kamis malam di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Buat pendengar dan juga sahabat budaya yang sama-sama nantinya belajar untuk memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita, insyaallah malam hari ini sudah membuka Al-Quran. Kita akan lanjut lagi di Surah Al-Baqarah ayat 166. Kita akan mulai dari ayat 166 ya, sahabat budaya, Mongota atau Mongodula, dan juga pendengar yang saat ini lagi bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Jadi malam hari ini untuk Majelis Taklim

0: Ya, dapat dikumpulkan di tempat tadarus Al-Qur'an, dan di antara Al-Qur'an yang akan ayat-ayat yang akan kita baca dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat mulai dari ayat 166 ini, kita akan melewati satu ayat ya, satu ayat yaitu 168. 168. Di sana disebutkan bahwa ada pelajaran untuk kita yang insya Allah kita bisa ambil. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi. Ya, kulu mimma fil ardi. Tapi dengan syarat halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu tentu mengajak kita kepada yang buruk-buruknya, karena dia adalah musuh kita yang nyata ya. Jadi insyaallah dari satu ayat ini yang akan terbacakan insyaallah sebentar oleh pembaca, pokoknya ada pada ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Bagian dari apa yang harus kita amalkan dari Al-Quran itu adalah mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi baik. Ini berkaitan juga dengan apa? Dengan program pemerintah wajib halal bulan Oktober, ya, wajib halal bulan Oktober 2026. Semoga kita bisa senantiasa terdorong untuk memilih-milih makanan, ya. Kalau lihat ada makanan kemasan, lihat dulu ada logo halalnya atau tidak. Lalu baru mau lihat DP harga dan seterusnya. Yang didahulukan adalah pastikan bahwa makanan atau minuman yang kita beli itu, makanan dan minuman yang kita akan makan itu apa zatnya halal atau diakui kehalalannya oleh lembaga yang menetapkan kehalalan daripada suatu produk. Mungkin itu saja, dan kita insyaallah istifadah di dalam tahsinul qiraatul Quran insyaallah.
1: Adzallahu wa iyyakum. Ya, langsung saja Ustaz, kita dengan pembaca pertama ya malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat. Yang hadir juga malam hari ini ada Pak Helmin dan juga ada Nunu, ada Rainal Buka juga ya. Terus juga didampingi sama pendampingnya ada koordinator dari bagian kabupaten ya di Batu Daen, ada Ibu Yanti Paweni, juga ada Ibu Marleni Momo juga hadir ya, masya Allah. Kita langsung saja dengan pembaca pertama, Ibu Raina Latawa. Ya, Ibu Raina Latawa sudah siap, Ibu Raina. Ya, silakan Ibu Raina Latawa, pembaca pertama ya di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Nantinya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Surah Al-Baqarah ayat 166. Sudah siap Ibu, pakai headphone-nya. Mendekati mic ya, biar tidak ini jauh suaranya. Ibu agak maju ya. Pakai headphone, terus juga oke. Agak dekat dari mic ya. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan sama-sama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Kita akan bersama dengan pembaca pertama bersama Ibu Raina Latawa. Sudah siap? Surah Al-Baqarah ayat 166, Tafadoli Iqra'i.

0: Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Baik, Ustaz, kita karena 20 pembaca kita tambah satu ya.
0: Boleh,
2: baik.
0: Boleh,
2: iya. Silakan kita gantian lagi, kita ke Ibu Yeni Latawa. Silakan Ibu Yeni. Mana Ibu Yeni? Langsung gantian. Iya, Ibu Yeni akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 167 ya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa membuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167 sekarang. Kita lanjut di ayat 167 ya. Untuk sahabat budaya Muwatta atau Mudla'a yang saat ini sudah bersama di Prosato dan juga Prompat RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran. Dan kita akan sama-sama sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Baik, Ibu Yeni udah siap? Kalau siap, baik, langsung saja tafadoli ikro'i.

0: Iya, Ustaz, dua pembaca, Ibu Raina Latawa sama Ibu Yeni Latawa. Silakan Ustaz.
1: Baik. Alhamdulillah, dari pembacaan dari dua pembaca, Ibu Raina sama Ibu Yeni, ya Masya Allah, pada dasarnya mereka punya makhrajul huruf sudah dapat, ya. Makhrajul huruf dapat, tinggal sifat hurufnya. Sifat hurufnya dimunculkan. Seperti apa? Seperti tafasyi pada huruf shin, minash-sha, ya. Jadi huruf sha itu tafasyi, sifatnya dapat makhrajul hurufnya, tapi belum muncul sifat tafasyinya, ya. Jadi mau sebut sha. A'udzu billahi minasy-sya nasy, ya. Memang mohunggango kamari itu. Kemudian dia menyebar gitu. Lalu yang berikutnya, ya, berikutnya sudah dapat huruf ain, ya, tapi belum juga muncul lebih jelas, ya. Jadi kalau mau sebut huruf ain itu beda dengan huruf alif, ya. Jadi kalau ain itu bagaimana? Ain itu disempitkan tenggorokannya, ya. Tenggorokan tengah. Dupe omola, i onuhe maiga gatia ain, ya. Ada beberapa ain yang dibaca oleh pembaca. Misalnya ittabarra alladzina nattubi'u, ya. Ittabarra alladzina tubi'u. Jadi dupe omola itu supaya dia nampak tidak seperti alif, justru lebih jelas bahwa itu huruf ain. Lalu berikutnya, ya, berikutnya pada kata ar-rajim, ya, ar-rajim. Nah, ini juga sudah bagus makhrajul hurufnya, tinggal ketambahan huruf waw, ya. Billahi minasyaitonirrajim, gitu. Ini kesalahan, biasanya kesalahan ini tidak disengaja. Hanya karena saat menyebut huruf ra itu, kita biasanya masih menurunkan rahang atau bibir bawah. Ya, sementara cara untuk menyebut huruf wawu itu adalah dengan membulatkan dulu, menyempitkan ke bibir, kemudian menurunkan. Wa. Kan begitu. Wa. Saat turun bibir itu, maka saat kita menyebut huruf ra tapi bibir juga ikut turun, artinya wau juga ikut tersebut. Ilo tanggulamai beto wau, padahal japatujun tu mulanggula wau nirwa. Mestinya nirro, nirro. Popo oyomola bihu kan nirro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirra. Ya, gitu ya. Coba sama-sama kita sebut nirra.
2: Nirra.
1: Nirra.
2: Nirra.
1: Ah, seperti itu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya. Mubawaqaf di huruf apa? Mubawaqaf di mad. Mad tobi'ika, mad jais mumfasil, mad iwat. Ini kan kita berhenti dengan font vokal, ya. Misalnya tak berhenti di a. Minna misalnya, minna di duma ohungga ngamai sisa-sisa lo napasi donggoto duhelo mealo to ombongo. Jadi begini, minna berarti lahu heli toha itu. Jadi tahannya loh, apa, ditahan suara apa nafas yang masih ada, sisa-sisa nafas yang ada di dada ataupun di perut itu ditahan saja di dalam, ya. Macam ada ta berhenti, ada tawakof di kama tabarra'u minna na. gitu. Jadi belum mau hello ma atau abe itu tiada. Nah, Jamali, nah, hunggah kamari, imuloh helitoha hateng golokan bawah itu, ya, gitu. Lalu berikutnya kalimat sodako, ya, sodako Allah, sond dal kof. Jadi wanu tanggulah melati, ya, sodako. Sama-sama, sodako. Baru dari ko itu kan sudah tebal toh, ko karena ita-ita atom itu bungolodila, pangkal lidah itu diangkat. Sodako. Dari DP ko itu bawa itu ke Allah sehingga bukan sodakallah tapi sodakalloh, ya, sodakalloh. Memang mad patut tunuh hema itu, ya, ya. Tapi Jamal foto di terus poli tinggal bawa khusus tetap poli itu, gitu. Baru berikutnya dari pembaca pertama kedua bila hema latia tametati boleh lo boleh behaya-haya atau na, ya. Minna. Itu sudah ana marokat itu, ya. Padahal bo fathah alif mada. Fathah alif mada. Berarti hukum bacaannya adalah mad tobi tabi'i. Mad tobi tabi'i. Mad tabi'i berapa harokat? Waduh. Apa ta'malah ulamiyati itu ustaz? Ya dia saja. Upo hihe wala baito to gunnah. Nun musyaddada itu kan hukumnya gunnah toh? Gunnah itu punya standar minimal 2 harokat minimal. Artinya po haya ola sampai 6 harokat muali. Berarti popotulo olo yang tadinya panjang dina iboma abilamai oden mintil. Nah, jadi apa pasiliwan dia. Min itu boleh. Kenapa? Karena memang gunna bisa dibaca dengan mushba. Boleh baca panjang, boleh baca maksimal dia. Jadi min na buat dulu kan? Na wa minkum poli mual tahangi ala sampai 6. Minkum ya taqab banya ya Allah buat dulu poli ya kari itu poli wa Allah mawali minna kira-kira dia tetap ulang ya pemula 1 2 1 2 3 min

Kira-kira ada itu tiap. Jadi lahulio de bo motapu, motu hatawa lahulio mo pasia, bo haya iyo mo ganti ya motu lo. Kira-kira ada itu ya. Minna 1 2 1 2 3.

0: Oke, saya kira cukup ya.
1: Baik. Untuk malam hari ini, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita akan membaca dulu saya, Ustaz ya. Ustaz bisa dengar suara saya di bisa ya? Ada?
0: Tidak. Lebih kuat lagi.
1: Okay.
0: Okay. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
1: Okay. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita ke isu selanjutnya. Kita ke isu Masjid Masjid Abdul Rahman. Ibu Masjid Abdul Rahman melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168.

Baik, kita lanjut lagi Ustadz dengan pembaca berikutnya ya. Setelah tadi kita sudah sama-sama dengan surah Al-Baqarah ayat 168, kini dilanjutkan lagi sama Ibu Beatrice Bua. Ibu Beatrice Bua melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 169 ya. Silakan Ibu Beatrice. Dan juga pendengar dan juga sahabat budaya yang lagi monitor sekarang, Ibu Fatma, Ibu Rapi, Mami Harlin, Mak Uyan, terus juga buat Mami Mimi ya. Semuanya yang lagi bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Ibu Beatrice tetap duduk dulu ya. Silakan Ustadz.
1: Baik,
0: Ibu Beatrice sama Ibu Mastin ya.
1: Ya.
0: Silakan Ustadz. Koreksi untuk Ibu, perbaikan.
1: Ibu Ayati, Ibu Beatrice dulu ya.
0: Iya.
1: Karena ti ibu yang masih ada di sini. Coba ti ibu bilang ko. Ko. Jangan bilang kwa ya. Takwa. Jangan bilang begitu. Takobbala. Coba bilang takobbala. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Takobbala. Oke. Jadi seperti itu. Jangan bilang takwa kwa. Jangan. Takob memang huruf kof dia. Ko. Qobba, qobbala, qobbala, taqobbala, gitu ya. Baik. Lalu berikutnya, tapi sudah diperbaiki sama ti ibu Beatrice. Saat ti ibu Beatrice ada apa? Ada apa? Tarji tadi disui. Jadi ini untuk semua juga, ya, untuk semua. Setiap huruf yang bertasydid itu, ketika dia bertasydid, kecuali mim dan nun, ya. Kalau ada mim dan nun bertasydid, maka didahulukan gunnahnya, kesedengung dulu. Ya, sedengung dulu. Tapi kalau selain mim dan nun, maka dia langsung ditekan. Ditekan. Istilah lio nabroh, ya. Nabroh atau naber. Nabroh, dia ditekan. Jadi setiap ketemu dengan huruf yang bertasydid, maka dia ditekan di huruf bertasydid itu. Misalnya macam yang ti ibu ada baca, in, itu kan gunnah toh? In nama ya murukum bis. Ah, pada sa itu bisu, bisu. Nah, itu ditekan di situ. Dan apa? Dan sifatnya kasih muncul, ya, karena huruf itu ketika dia bertasydid maka sifatnya sangat kuat, ya. Huruf ketika dia bertasydid sifatnya sangat kuat, ya. Jadi kemudian dia sangat kuat. Yang kedua itu adalah dia dalam keadaan sukun, ya, sifatnya dalam keadaan, sifatnya itu muncul pada kategori keduanya setelah bertasydid. Dia justru di apa, huruf yang sedang sukun. Kalau dia berharokah fathah itu juga masih kuat, ya. Kemudian kecuali makin lemah dia ke harokah kasro gitu. Nah, jadi untuk apa, untuk yang bertasydid ditekan di nabrah bisui, bisui wal fahsya. Ah, kemudian berikutnya, ya, berikutnya untuk huruf ha tenggorokan tengah yang biasa heo dungendo dulu, ha engeso, engeso ha atau ha hidung, ya, heo dungendo omomolo, ya, maksudnya dia sebenarnya bukan ha hidung tapi ha tenggorokan tengah. Ha tenggorokan tengah. Dan pada ha ini kalau dia sedang sukun, wanu sukun tio, maka yang keluar bukan suaranya ha, bukan wal fah fahsya, bukan wal fahsya fah, bukan, tapi yang keluar itu bu angin fah fahsya fahsya. Nah, ini butuh latihan, ya, butuh latihan. Kenapa? Karena tiba-tiba kita hanya mengeluarkan angin dan angin itu asalnya dari tenggorokan tengah, ya. Bisu'i wal fah fahsya atau pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi rah ma, ya, gitu juga fahsyai. Ah, jadi seperti itu. Jadi kita butuh latihan, ya, butuh latihan itu untuk yang membiasakan sampai betul-betul terbiasa, maka insya Allah bacaan kita akan menjadi lebih baik. Lalu berikutnya, nanti Ibu Mastin punya, ya, Ibu Mastin. Sya, hei lembaa odeso, ya. Itu saya yakin beliau tidak sengaja baca macam show itu, ya. Kenapa? Karena itu cuma dari hayatul qiraah, cara kita membaca. Saat kita membaca sya waw patao hulu-hulu lobihu, ya, hulu-hulu lobihu mali show tiyo, ya. Jadi saat kita membaca sya, lebarkan itu bibir. Sya. Sya. Jangan ulu ulu ulu ulu begini jadi sho. Ah gitu. Atau bu asal tabuka. Sho. Sya. Jadi senyum kita. Sya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lama-lama sho karena musabah ntar dia somba bilang to gitu. To show ya show to gitu. Jadi sya apa dulu dibuka apa dilebarkan bibirnya ditarik kiri kanan. Insyaallah dia menjadi huruf sya dan bukan sho. Lalu berikutnya Ibu anu juga Ibu Mastin ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ha yang di dalam bacaan li ibu bagus ya. Ibu ada baca ada ketemu dengan ha satu ha dan ibu ada baca bagus. Maka saya hanya ingin walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Bikin seperti apa itu huruf itu, kembalikan dia kepada cara dia membaca yang apa ya, pada asalnya. Hukum apa bacaan asalnya ha begitu terus ketemu dengan ha begitu terus perhatikan ya. Jadi saya melihat bahwa ibu tidak memperhatikan apa yang ibu ada baca saat membaca bismillahirrahmanirrahim karena memang satunya jatulatuladu butih basalu ustad kan begitu. Yang kedua pemaha hafali. Jadi karena dia maha hafali, perhatian mata kita tertuju ke hafalan itu, tidak mungkin melihat hafalan orang punya mata ya kan begitu. Jadi karena dia sudah dihafal, otak itu sudah mengabaikan hafalan, pokoknya ulo kaluari mai mawitor. Nah, sehingga tidak sempat dipikir lagi bahwa ternyata oh bukan ha itu bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampai betul-betul terbiasa, maka insyaallah dia sudah tidak teroba-roba lagi. Mungkin itu saja. Ah, ada satu lagi. Ya. Aduwum mubin. Ini tanwin ketemu dengan waw. Tanwin ketemu dengan waw hukumnya gunna. Idgham bi gunna. Jadi dia melebur sambil mendengung, ya. Innahu lakum aduwum. Wum itu sudah menggunnah, sudah melebur ke huruf mim ya. Jadi bukan aduun tapi langsung aduwum. Ah, tapi sambil berdengung ya. Jadi melebur sambil berdengung gitu. Dengungannya itu minimal 2 harokat gitu. Hadanallahu wa iyyakum.
0: Baik. Kita lanjut lagi malam hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, sebelum kita ke pembaca berikutnya. Tapi siap-siap saja Ibu Rapida Husain ya. Oke, silakan Ibu Rapida Husain. Oh iya, sebentar ya. Kita roba ya, bukan Ibu Rapida, tapi kita lanjut lagi ke Pak Arifin ya. Silakan Pak Arifin Hasan. Oke, Pak Arifin Hasan nanti akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 170. Tapi kita akan break sejenak dan setelah ini nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
0: Baik. Baik, sahabat budaya, Muat atau Mengodula A, pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, kita kembali lagi dengan Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Dan kali ini kita dengan pembaca berikutnya bersama Bapak Arifin Hasan, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 170. Tafadol Iqra'.

Masya Allah, kita lanjut lagi ya. Tadi ada Pak Arifin, kita lanjut ke surah Al-Baqarah ayat 171. Malam ini dibacakan oleh Ibu Suwarni Ahdun. Silakan Ibu Suwarni Ahdun. Iya. Ketua majelisnya Ibu Lisna ya. Ya, Ibu Lisna ya. Ibu Lisna. Inuno. Oke. Okay. Oke, silakan Ibu melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 171. Sudah siap? Pakai headphone-nya. Oke, sudah siap? Baik, tafadoli ikroi.

0: silakan Ustadz. Dua pembaca ya, dari ya, Pak Arifin sama Ibu Suwarni Ahdun ya.
1: Baik.
0: Oke, silakan Ustadz.
1: Ibu bilang ulang sodako, Ibu. Sodako. Sodako.
2: Sodako.
1: Kok?
2: Sodako.
1: Ya, kasih biasa itu. Sodako. Coba. Sodako. Tinggal potang gula mola. Sodako.
0: Sodako.
1: Jangan panik di Ibu, Ustadz, santai.
0: Tenang saja, santai ya. Mau diapa itu DP bagus.
1: Coba bilang rahim.
2: Rahim.
1: Rahim.
2: Rahim.
1: Ya, yeah. Jangan bilang ruah, tapi ro. Ro.
2: Ro.
1: Ro.
2: Rahim.
1: Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tibu lu mata tam, mata apa dulu? Mata tam ya. Walau lahu ingon dia malam.
0: Mati lala di awal. Jadi setelah bawa DP tegang, masya Allah.
1: Tapi boleh balai-balai tidak boleh balai-balai pun. Jadi karena ibu so panik dengan lagu, akhirnya ibu punya alohim malah bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa, tidak apa. Sebenarnya juga tidak apa, tidak masalah itu lagu bagaimana itu masalah. Yang jadi sasarannya ini adalah perbaikan bacaan, kan begitu. DP makhrajul huruf, DP hukum-hukum bacaan. Macam ada hukum bacaan yang ibu sudah pak dapat lewat tadi atau ibu supanik ibu itu. Gini.
0: Masya Allah.
1: Di bacaan yang ibu ada baca illa doa au wanida. I pasyolo hukum lieleto, malio dia tiu. Illa doa itu membalama ibu sampai 6 apa sampai 5 atau ala yang lain bilang 6 ya, wajib muktasil itu doa toh baru so, kalau so sampai 6 harokat baru kan membatanwin an doa an tapi di depannya ada waw lagi jadi langsung bagunnah poli itu doa baru masuk ke wa langsung wa metaloni

0: Timbul wahyu kita nanti aja. Mah panik. baru mulai dari summum, ya. Sum itu kan kesegunah dulu di mim sukun, di mim tasdid itu kesegunah. Sum, nah gitu dulu. Sum, baru baca mum, kan itu mun sebenarnya toh, summun toh. Tapi karena di depannya ada ba, akhirnya dia menjadi qalab, ya. Tanwin diroba menjadi mim, ya. N diroba menjadi menjadi m. Jadi summum. Ah, jadi begitu dia. Boti bu mama padi. Jadi mungkin cuma di situ baru. Oh itu dia itu sadaqallahul azim. Mau gampang. Lalu berikutnya kalau tipe tipe Arifin masya Allah bagus. Hanya ada fasoha, ya. Ada fasoha yang tipe Arifin tidak sempat perhatikan. Ini huruf, ada huruf tebal, ada huruf tipis. Ada huruf tebal, ada huruf tipis. Dan tipe Ipin ada baca yang ada baku dekat dengan Allah, ya, baku dekat dengan kata Allah, lafdul jalalah. Itu DP lam-lam sebelum Allah itu tipe so dapat sujaga dapat jaga dapat kasih tebal. Saya kasih contoh. Takob balau Allah. Ilam yang pertama itu tipe sudah pakai setebal karena apa? Karena matalu-talu mula oleh Allah. Jadi balallah bukan, tapi harus balallah. Ah gitu. Tipe punya dua itu yang saya dapat itu dua kali. Yang lainnya alhamdulillah bagus ya. Hadanallah wa iyyakum.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Isra di Sahu Idu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Dan sekarang kita lanjut, kita ke Ibu Nusri Ismail. Silakan Ibu Nusri Ismail. Ibu Nusri melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 172. Silakan Ibu Nusri. Oke, kita malam hari ini masih bersama di Tadarus Al-Quran. Masya Allah, yang datang di studio siap untuk diperbaiki setiap bacaan kalau ada salah. Ya. Kalau betul, Ustadz kasih jempol, betul ya. Ya Ustadz ya, begitu ya. Kalau memang baik, ya baik. Kalau ada yang mau diperbaiki, diperbaiki ya. Tapi perbaikan untuk satu untuk semua ya Ustadz,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Biar lebih maksimal.
1: Iya, karena malam hari ini ada yang lagi mendengarkan Ustadz ya. Di Pulau Balas sana, ada Mak Uyan bersama seluruh MT yang ada di sana ya. Ada 22 ya Ustaz ya di Pulau Balas sana. Ada Mami Mini juga di sana. Terus juga Ibu Fatma itu dari mana ya yang lagi monitor. Terus juga ada Ibu Rapi ya, Walinga. Dan kita lanjut lagi, kita ke Ibu siapa tadi? Ibu Nusri ya. Ibu Nusri udah siap? Ayat 172 ya. Surah Al-Baqarah, tafadoli ikra'i.

Ya, kita lanjut. Kita ke Ibu Epi Ahmad sekarang. Silakan Ibu Epi Ahmad. Ya, Ibu Epi Ahmad. Ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, kedua lo bisa mengambil tempat, dan juga untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang malam hari ini lagi bersama di Tadarus Al-Quran. Kita malam hari ini sama-sama akan memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran. Yang mendengarkan dapat pahala juga, apalagi yang membaca ya. Pokoknya dua-dua dapat bagusnya. Baik, kita langsung saja tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Iya, pokoknya malam ini nanti Ibu Epi itu hati-hati sekali membaca, masya Allah. Eh Ustadz ya.
2: Baik.
1: Okay. Soalnya Ustadz.
2: Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Ternyata.
1: Jangan dulu pikir.
2: Iya, Ibu di situ saja dulu.
1: Iya, Ibu di situ dulu.
2: Baru.
1: Kursi panas itu Ustadz ya.
2: Bosom, seperti Ibu semuka tinggal kok. Bilang Oke. Berarti buat tasalaan tadi itu tuh. Tasalaan pelopolo pali itu yang tadi gitu.
1: Padahal Ustaz itu so hati-hati sekali ada babaca itu Ustaz tadi itu. Tenang.
2: Iya, betul. Alhamdulillah ya, cara baca beliau bagus. Kemudian yang berikutnya pada kata khinzir. Khi. Coba Ibu bilang khi. Khinzir.
0: Khinzir.
2: Ikhfa itu kan hukumnya ikhfa, ya. Khinzir. Oke, tapi zaili Ibu bagus, ya. Gitu. Cuma yang itu yang kurang itu di huruf kha, ya, kha. Jadi tidak terbaca khi dia tadi. Lalu berikutnya gini. Entah Ti Ibu atau yang sebelum Ti. Oh iya, sebelum Ti Ibu, ya. Tapi Ti Ibu punya cuma itu saja, ya. Yang sebelum Ti Ibu masih tak dapat dengar kuab bala. Kuab, ya, tak kuab. Jadi nanti apa dulu? Pastikan cuma ko. Tidak ada wau. Itu kuab itu karena apa dulu, karena bibir bihu itu pengaruh lo bihu lo tabuka kuab kobba kobba. Jadi kobbala, ya, kobbala kobbala takobbala kobbala, itu dibiasakan supaya dia jangan jadi takuab kuabbala kuab itu. Baru yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa mau baca harokah itu mawlu itu tangguliu, ya, sudah ada di nama-nama harokah itu. Harokah fathah itu tilpilo langgulaliu fathah karena huo bihu a. Kalau di huruf ta huo bihu ta wanu huo begitu bihu ta fathah seperti itu, maka jelas kedengaran tio tiga mau langgula o tidak sedang membaca fathah a ta ta wanu jahu olobihu, ya, tidak terbuka ini mulut, maka yang kedengaran bukan ta, justru te te ko. Nah mana libon istilahnya ini fasoha, main di fasoha, ya. Fa makhrajul hurufnya sudah dapat ta, tapi karena cara dia membaca tidak terbuka mulutnya, maka itu tilanggulali bukan fathah itu. Kalau tidak terbuka mulut, tipilo langgulalio fathah itu karena bifathifi, ya, bifathil fam, dengan cara membuka mulut, gitu. Itu namanya fathah. Mati langgulalio ma itu fathah. Jadi wanu huo bihu i fathah itu tanggulio. Bowon bohu uhu umo, ini bukan fathah itu bohu um. Apalagi bama tututupo. Wan matututu farita itu dhamma. Jadi setiap yang berbunyi u, usahakan bihu bimo imo awau tututu pai, ya. Jabo hepolunu ei barang. Jadi mulangula dhamma itu bi dhammi syafatain, dengan cara memanyunkan bi kedua bibir. Jadi imo omai wa patao munyu-munyu air itu munyu-munyu. Itu u. Kalau kasro bameringis i, atau tarik ke kiri kanan i. Alihu ja'dumuhe madelo u. Madelo u. Biasa lio kan melulu tamannya nyilo Indonesia Raya. I mati udumuhe itu tam jamulanggula i tio bo e. Endo. Padahal tutulado i. Kenapa sampai seperti itu? Karena cara dia membaca hayatul qiraah yang keliru. I. Nah, kalau dia pecahkan bibir I. Nah, itu kedengaran I, bukan lagi kedengaran E ataupun O. Ya. Saya kira itu ukuran panjang. Ukuran panjang juga itu penting. Namanya wantilanggulaliomad i lotopototolu. Topototolu itu mad. Yang pertama kosor. Mad tilanggulalio panjang tapi pendek. I maksudnya itu dua harokat. Mad tobi. A. I popo gandeng yang mulai itu. A. Berarti mad dulu. A. Wanwopato berarti. A. Anzala minas sama. Misalnya empat, kita ambil empat saja. Maka ukuran empat itu tawassut namanya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya mushba, yang lengkap enam harokat, ya. Nah itu pada biasanya apa yang paling jelas ada pada mad lazim, mutaqal kilmi, mukhaffaf kilmi, harfi, itu. Atau sebagian ulama qiraah mengatakan ada pada wajib muttasil, ya, pada wajib muttasil. Saya kira itu saja, insyaallah, barakallahu fiik.
1: Iya, Ustaz. Sebelum kita mau ke pembaca berikutnya, tapi siap-siap saja Ibu Salmatini, ya. Silakan Ibu Salmatini untuk ngambil tempat. Setelah ini Ibu Salmatini itu akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 174, ya. Ayat 174. Tapi kita akan break sejenak, Ustaz. Setelah itu kita akan balik lagi bersama di Tadarus Al-Quran.
3: Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi ke Pak Sucipto ya. Kita ke Pak Sucipto Yahya, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 175. Silakan Pak Sucipto. Pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo, kita masih lanjut lagi ya, kita memperbaiki setiap bacaan-bacaan Al-Quran kita dengan membuka Al-Quran dengan Surah Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut di 175 ya. Sekarang kita sudah di 175 ayatnya. Tafadhol Iqra'.

0: Baik, Ustaz.
1: Baik.
0: Rupa sweater ini terbawa dengan suasana Pak Sucipto ada mengaji.
1: Betul. Begitu Allah dari Siti Ibu Salma.
0: Iya, dari Siti Ibu Salma kayak Pak Sucipto. Silakan Ustaz.
1: Moyongo. Alhamdulillah. Ya, bacaan bagus ya. Yang perlu itu dari kedua pembaca ya, perlu untuk menghadirkan, bukan juga diperhatikan itu, tapi kadang kita luput ya, kadang kita luput dari bacaan yang kita baca. Dari awal kalau tipak punya roh itu memang sudah pembaca roh dari awal. Tapi so terakhir kenapa asbara? Ya. Jadi itu ya. Jadi istilahnya luput poli di situ ya. Fama asbara. No, mana dirate. Padahal dari awal kamari baku dapat yang ro baca ro dari basmalah lo mau dari ta'awud ya. Tapi seperti itulah kita itu kalau mengaji kadang begitu. Ada yang luput dari kita, mudah-mudahan itu karena terang tidak mengabaikannya, cuma memang enggak begitu orang mengaji terluput. Baru yang berikutnya ya, ini juga sifat huruf ya, yang itu fasoha ya. Misalnya pada bacaan huruf-huruf tebal, tipak punya huruf tebal itu awalnya sudah bagus tebal, tapi DP ujung itu tapi masih di huruf itu, masih di ujung huruf itu sudah membias, memuai. Misalnya huruf lam yang kita tebalkan, taqabbalau loh loh, Allah itu lamnya kita baca lo, kan begitu toh? Fakhimilama minismillahi an fathin au dhammin, karena dia diawali oleh huruf harakah fathah atau dhammah, maka otomatis Allahnya harus dibaca tebal, bukan Allah tapi Allah. Nah, pada Allah itu tipak punya kadang begini, taqabbalallah, masih di huruf lam, tapi so bukan lo yang tipa punya suara, so lo itu kenapa? Itu karena kita tidak konsisten menahan bibir kita, bukaan bibir itu, bukaan mulut itu penting juga, tahan taqabbalallo, tahan terus begitu sampai dia betul-betul lam itu kita lewati, itu berubah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Roh, usahakan selesai di roh itu dia tebal, jangan roh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi DP roh masih di roh, tapi DP anu terakhir so di A. Itu DP apa tu? Fasoha, main di fasoha. Tapi makhorajul huruf, alhamdulillah bagus ya. Alhamdulillah pas-pasi makhorajul huruf. Untuk ibu Salma. Ibu Salma itu perlu memastikan huruf zai, huruf azza. Coba ibu bilang azza, azza. Itu masih kurang di situ, kurang. Ya, sifat sofirnya itu kurang. Ya, jadi caranya itu supaya mau dapat dia, dibantu dengan harokah fathah lalu dikasih tasydid. Jadi bertahan azza. Kalau sudah dapat itu roba ke kasroh izzi. Kalau sudah dapat itu roba ke dhamma uzzu. Kenapa begitu? Karena totolu beti pegagandian do boza zizu ya, zul zila. Kan udah itu. Kalau belum terbiasa maka dia akan zuljilah ya. Padahal huruf-hurufnya huruf zai, zulzilah. Ya. Jadi itu ibu punya masih kurang di situ. Saya kira itu saja.
0: Iya, Ustaz. ada tidak yang paling ribet di saat kita mengucapkan, saat kita baca Al-Quran? Yang paling ribet? Tidak ada ya?
1: Masing-masing orang beda.
0: Iya. Ada kan pendengaran di lidah atau buka mulutnya, ya, kan?
1: Masing-masing orang beda. Kesulitan itu beda.
0: Kesulitan itu beda ya, Ustaz ya.
1: Ada yang apa? Ada kesulitan di huruf dhad.
0: Oh, gitu ya, Ustaz.
1: Susah dia. Bahkan ini jadi kebanggaan orang Arab, huruf dhad. Okay. Apalagi ada lagi yang susah di huruf zai.
0: Di ain, ain. Ya, ya itu agak ain. Saya jujur di ain itu saya agak susah.
1: Ada, beda-beda.
0: Karena biasanya bacanya kan agak-agak ada penekanan gitu kan.
1: Kecuali ada cacat, misalnya lidahnya agak kurang normal, mungkin terlalu pendek. Ada huruf-huruf yang memang dia tidak boleh mau sebut itu, biar mau paksa bagaimana. Tapi kalau anggota badan, anggota mulut kita itu makhrajul hurufnya itu normal, dan kita temukan ada orang yang masih kesulitan membaca satu huruf, itu bukan kesulitan yang ada dari dia, tapi dia belum terbiasa.
0: Belum terbiasa ya, Ustaz ya?
1: Belum terbiasa.
0: Makanya perlu waktu ternyata,
1: perlu
0: Ustaz
1: waktu,
0: ya?
1: Perlu latihan.
0: Semestinya dari kecil ya?
1: Perlu latihan.
0: Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya malam hari ini. Kita ke pembaca berikutnya. Iya. Kita ke pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Hastin. Hastin Yahya. Ibu Hastin Yahya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 176. Tafadoli ikra'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya. Masih ini masih banyak membacain Ustaz. Kita ke Ibu Widya, Wisnawati. Ibu Wisnawati Tangahulo ya. Oh, Tangahu. Salah baca. Melali. Ya. Jangan ganti-ganti orang pe nama. Ya Allah.
2: Saya tak sama tulis.
1: Oh. Bukan di saya poli ya. Ibu Wisnawati Tangahu Todulo sudah siap. Tafadoli ikra'i.

0: Masya Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Oke, okay, Ustadz ternyata malam hari ini semangat semua ya, ya. Masya Allah. Baru di depan studio kita juga ada dari teman-teman dari Majelis Taklim Masjid Hunto, ada Oma Suci sama Ibu Popi ya. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung walaupun ada di depan studio ya. Oke. Okay. Baik, silakan Ustadz, dua pembaca mungkin. Baik. Ada yang mau dikoreksi atau dua lo?
2: Coba tibu yang za.
1: Za.
2: Za.
1: Za.
2: Azza. Kasih lama DP desis itu z itu azza
1: azza
2: yes izzi
1: izzi
2: bagus uzu
1: uzu
2: yes baru saat berbilang zaka zaka ha ha tenggorokan bawah dia yang muncul lah ada kata zaka ya maka kasih tumpah kamari itu zaka wa atazaka gitu ya. Beda dia dengan kalau huruf ha, beda dengan huruf ha. Bedanya di mana? Kalau ha yang keluar bukan cuma angin tapi suara. Itu suara, ya. Kalau ha buang angin, itu namanya kalau ha itu istilahnya hames. Kalau ha itu rokhwa, gitu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya ada firriqab, ya. Ada wakaf di firriqab, ya. Saya ingin memberitahukan bahwa kol-kola itu jangan diserupakan dengan huruf sebelumnya. Tapi kalau diserupakan dengan harokah ada. Tapi kalau diserupakan dengan huruf sebelumnya, maka itu jangan. Atau pantulannya o, jangan. Ya, kol-kola dal ba jim itu tidak boleh o. Misalnya ada orang baca Ibrahim. Ibo, ah bukan, tapi mestinya dia antara O dan E, antara O dan E, jadi bukan B, Iberohim, bukan juga Iborohim, tapi Ibe, B, ya, B, antara O dan E, begitu juga dengan dal, Somade, D, bukan Somade, D, bukan Somado, bukan, ya. Tapi antara O dan E itu umum. Begitu juga dengan ba, ya, dengan apa dal, jim, ya, jim, maju, maju. Lalu berikutnya ada kata firriqab, ibu punya itu tadi ya. Ada wakaf di billah, Allah. Ya, wakaf dikata Allah. Wakaf dikata Allah berarti kita berhenti pada huruf H. Berhenti pada huruf H. Berarti karena dia berhenti pada huruf H, tetap masih mengalir DP suara. Bismillah. Masih mengalir begitu suaranya. Gitu. Lalu berikutnya, ya, berikutnya tipe yang Yahya ya.
0: Pak Sucipto ya. Oh, Ibu. Nah. Ibu Hastin.
2: Ah iya, betul. Sifat huruf sin. Bis. Jangan kasih hilang itu DP solitio itu jangan hilang. Bis. Ya. Bismillah. Mati orang lain hilang. Tidak tahu kenapa hilang. Ya, bismillahirrahmanirrahim gitu. Lalu berikutnya huruf ha. Huruf ha. Ini jangan terpengaruh oleh huruf yang setelah dia huruf qaf. Ya, huruf ha baru setelah huruf ha itu ada huruf qaf. Yang di mana huruf qaf itu harus dibaca tebal. Karena gitu ya. Hakko. DPH dia sudah apa baca hokko. Kan gitu. Nah, jadi tinggal ha tinggal koko. Kan gitu. Ha dengan ko beda. Jadi kalau ha baca tipis, ko-nya yang ditebalkan. Bagaimana menebalkan huruf? Naikkan pangkal lidah. Istilahnya sifatnya isti'ala. Isti'ala itu ditinggikan. Apa yang ditinggikan? Bungolo dilab itu mampu kata itu kestijal. Ko hak ko ko gitu. Lalu berikutnya kayaknya juga ada masalah di huruf zai. Huruf zai itu penting juga. Oke, cuma itu.
0: Jadi cuma itu Ustaz ya, yeah, terlalu betul. Banyak ya. Oke, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dulu Ustaz ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Kita akan bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini.
3: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.
0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodula'a, kita lanjut lagi, kita bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini dengan Majelis Taklim Al-Isro, Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Pokoknya malam hari ini lebih semangat lagi semuanya, apalagi Tioma Suci itu di depan sana ya, di luar terpaksa, karena di dalam padat ya, kita di dalam studio. Dan terima kasih, tadi ada yang monitor ya, Ibu Fatma, terus juga masih monitor ternyata malam hari ini, Ibu siapa tadi, mohon maaf karena Fani lagi live tidak bisa membaca ya, yang masuk tadi di WA. Ternyata malam hari ini semuanya juga di luar sana itu banyak yang lagi monitor Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih malam hari ini tetap bersama. Ada siapa, Ibu Evri Adam, juga Ibu Fatma Lahengo, juga ada Timawian juga lagi monitor. Terus juga dari pagi mana juga ya lagi monitor ya Ustadz, ini ada yang dari pagi mana juga lagi monitor. Oke, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya, ke ya sekarang kita lanjut ke ya, Ibu Lisnawati Inunu, Ketua Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat. Silakan Ibu Ketua, udah siap? Tafadoli Iqra'i.

Baik, terima kasih Bu Ketua. Dan kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut ke Pak Iwan ya. Ya, silakan Pak Iwan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 179 ya. Ayat 179. Ibu Haja Eli Pakaya di Limba sana ya. Selamat malam. Terima kasih lagi monitor ya. Dari Majelis Taklim Baitur Rahim ya, Kota Gorontalo. Baik, kita lanjut lagi. Silakan Pak Iwan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 179 ya. Oke, sudah siap? Tafadol, ikra'.

0: صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, terima kasih untuk pendengar semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Silakan Ustaz, bacaan dari Ibu Ketua sama ya Pak Iwan ya.
2: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Keduanya bagus ya, Insya Allah. Yang tipe Iwan tinggal untuk huruf fa. Huruf fa tidak salah, cuma sifatnya itu yang kurang, belum begitu muncul ya. Fa itu pertemuan antara gigi, gigi atas dan bibir bawah, sehingga kalau kita membacanya delo hihi paiwau sosolitai fa fa gitu. Lalu berikutnya tinggal pada membaca huruf ini sebenarnya tidak sengaja ya. Misalnya sadaqallahul azim ya, sadaqallahul azim itu kalau tidak mutabuka bagus DP huruf apa mulut saat bilang ain, dia mau jadi o. Sadaqallahul hul'a gitu ya. Kalau dia dibuka hul'a hul'a. Jadi kalau orang bingung huruf apa yang dia baca itu. Yang begitu. Nah, jadi kalau huruf ain dibuka mulutnya hul'azim. Kalau di Ibu Lisnawati masyaallah untuk ada baca huruf, ada baca bismillah itu tidak sengaja poli hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, madidu tidak dapat tekan huruf hi. Bismillahirrahmanirrahim. Madidu lalu mulai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mestinya bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya huruf ada bilang ihsan. Ya, ihsan. Huruf ha ya, huruf ha. Huruf ain Allah, kalau ada masalah di huruf ha, kemungkinan huruf ain Allah bermasalah ya. Kenapa? Karena kedua-duanya itu keluar dari tenggorokan tengah ya, tenggorokan tengah. Jadi bukan tidak salah, cuma agak kurang-kurang ya, kurang mau apa, menampakkan atau memperdengarkan sifat huruf itu, sehingga misalnya huruf ain mirip dengan alif gitu. Mungkin itu saja, Insya Allah.
1: Iya, baik Ustaz, kita lanjut lagi. Kali ini kita mau ke Ibu Radima ya. Ibu Radima Amantu. Tidak tak salah tobat cuma. Oke, Ibu Radima Amantu, silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 107 ya, 180 ya. Baik, ayat 180. Nanti siap-siap Ibu Erni Batiti ya. Itu melanjutkan ayat 181. Oke, udah siap? Tafadoli Iqra'i.

Baik, lanjut lagi malam hari ini kita ke Ibu Erni Batiti. Silakan Ibu Erni Batiti melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 181 ya, ayat 181. Silakan Ibu. Pokoknya semangat luar biasa di menit-menit terakhir ini ya. Mudah-mudahan ini bisa cukup ya Ustaz ya. Atau bagaimana ya. Ustaz ya, kita bacakan dulu baru satu kali atau bagaimana ya? Oke. Dua lagi ya. Tambah satu lagi ya. Baru itu ya. Oke. Tafadoli ikra'i.

Ya, lanjut lagi ke Ibu Sartin Kodu. Ya, Ibu Sartin Kodu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 182. Silakan Ibu Sartin, karena waktu kita makin sedikit ya. Oke. Tapi masih ada 3 pembaca lagi, Ustadz ya. Masih ada 3 lagi, tapi sebentar ya, kita tuntaskan. Ya, silakan Ibu, udah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustadz silakan tiga pembaca. Yeah. Ini masih ada tiga lagi Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Kita pas-paskan waktu.
1: Jadi ada beberapa yang dari tiga pembaca tadi.
0: Iya. Yeah.
1: Masih tak pulang kemarin itu kuah itu, ya. Dan memang begitu. Memang tidak semudah apa yang sudah dicerna, sudah diterima, sudah dimengerti, lalu kemudian dipraktek so langsung betul, tidak. Dia akan melewati proses. Jadi ada kuah-kuah itu nanti lama-lama dia mau tak hilang kalau sudah selalu diperbaiki ya. Dan itu mestinya langsung diperbaiki, bukan taqwabal, taqobbal, kan begitu. Nah, kemudian yang lainnya juga seperti itu, yang misalnya faman khofa. Faman khofa. Ya, untuk membaca yang ikhfa, yang idhar, dia jangan diputus ya, jangan diputus. Jangan diberhentikan nafasnya, jangan hilang suaranya. Faman khofa, faman man khofa, jangan. Tapi baca mursal. Faman kho man kho, masih ada dia. Faman khofa gitu. Jadi untuk idhar ya, idhar apa? Idhar halqi ya, idhar halqi itu dibaca seperti itu. Mungkin itu saja.
0: Iya. Yeah. Karena kita buruan masih ada tiga yang suka berbaca ya. Ini malam masih mesti kasih lengkap ya. Baik, silakan lanjut lagi ke ibu siapa nih? Ibu Rapida ya. Iya, Ibu Rapida Ahdun. Oh sudah. Oh siapa? Oh Rapida Husain. Okay. Boleh maaf ini sudah salah batu tulis lagi. Okay, Ibu Rapida Husain silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Oke, silakan. Iya, lanjut lagi ke Ibu Rapida Husain. Setelah itu siap-siap Ibu Nirwan Kodu ya. Oke, silakan. Tafadoli Iqra'i.

Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Sartin Kodu ya. Silakan. Oh, Ibu Nirwan ya. Oh, ada Ibu Sartin juga ya. Dua nama ya. Oke, silakan Ibu Nirwan Kodu melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 184. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

Terakhir kita ke Ibu Marleni Momo ya, melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 186 ya. 185. Ya. Oke, ayat 185. Dapat bacain bagian bawah nih Ustaz. Baik, silakan Ibu Marleni Momo, sudah siap? Oke, tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustadz, silakan tiga pembaca terakhir.
1: Baik, insyaallah singkat-singkat ya, insyaallah.
0: Iya.
1: Untuk huruf ha ya, huruf ha. Kemudian huruf zai ya, huruf ha, huruf zai. Begitu juga dengan itu masih juga itu ya. Itu juga penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih butuh latihan lagi ya. Karena ada beberapa yang belum bisa belum bisa mempraktikkannya dengan bagus. Itu saja mungkin.
0: Baik. Ini Ustadz ya. Oke. Masya Allah semuanya akhirnya bisa membaca ya Ustadz ya. Karena yang dibutuhkan hari ini yang hadir pastinya ingin membaca. Dan terima kasih untuk Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat yang sudah hadir di studio. Dan juga untuk pendengar yang setia dari mendengarkan di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Insya Allah bacaan kita malam hari ini penuh berkah. Dan yang mendengarkan juga dapat berkah. Yang membaca apalagi ya. Yang merasa belum bisa membaca, ayo jangan terlambat untuk belajar ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan. Kayaknya itu dari Masjid Hunto ya. Dari Majelis Masjid Hunto yang akan bersama nantinya di minggu depan ya. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah nanti menunggu ya poli di minggu depan di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Wadiyati Engafani dengan ti Ustadz Talib Manhia sudah mau pamit juga bersama Majelis Taklim yang hadir malam hari ini. Majelis Taklim Al-Isra Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tadarus Al-Qur'an di RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar kebersamaan Anda hingga saat ini bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan malam ini apa kabar Anda? Setelah mungkin mengikuti turut mengasah kemampuan untuk membaca Al-Quran, juga mentadabur, banyak pahala yang berlimpah dengan ya dari didapatkan dari masing-masing huruf yang sudah dilafazkan. Insyaallah pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali menyuguhkan program siaran berikutnya di Pro 1 RRI Gorontalo malam ini. Kita akan hadirkan jazz musik sama kurang lebih 45 menit ke depan untuk menemani istirahat Anda. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya,"

0: Bukreotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang.
1: Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir? Tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya.
0: Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amir bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya."
1: "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
0: "Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?"
1: Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

pendengar dimanapun Anda berada, irama ini sebagai tanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Tepatnya di 4 Juni 2026, tuntas sudah. Kami yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio, berterima kasih atas perhatian Anda. Dan nantinya kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di pemancar 101,8 MHz. Untuk itu, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selama mengikuti siaran ini, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Denilsa Sylvie Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami pendengar, nanti juga kita akan ikuti religi pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kita dengarkan pengajian Al-Quran untuk di pagi hari ini.

0: ذهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

dimanapun Anda berada, sahabat budaya, kita ikuti religi pagi hari ini dengan topik keluarga sakinah dan kepengulan, dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan studio RRI Net Gorontalo. Ada Indah Mulyati Mahmud akan menemani Anda di religi pagi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan ketentuannya lah kita bisa bersama kembali di kesempatan pagi ini. Religi Pagi hadir dengan topik keluarga, sakinah, dan juga kepenghuluan. Di setiap Jumat dalam sepekan kami hadir dengan topik ini. Pendengar dan sahabat budaya, menghadirkan narasumber juga. Kami sudah melihat koordinator Religi Pagi kami hari ini, alhamdulillah bisa bertemu dengan saya sendiri setelah sekian lama. Alhamdulillah Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngo'u MPDI, sehat walafiat. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insyaallah sehat Pak Dokter ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Baik, kita sambil menunggu narasumber lainnya, didoakan terlebih dahulu pagi ini Pak Dokter, tafadhol.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin huwalladhi andalas sakinata fi kulubil mu'minin liyadadadu imanan ma'imanihim walillahi dunudus samawati warad waqanallahu aliman hakiman. Mau tata mau belah, mau tia mau tiletah dengan itu radio lohulun talong. Syukur alhamdulillah itu polit terbuat pak betia. Pelepas dengan alia pelepas talo lihat acara dia lor jilo dumudupo. Mudah-mudahan itu mau amila atau datah lohulun talong. Teristimewa penggemar dia lor jilo dumudupo. Itu wahyalmi Allah subhanahu wa ta'ala sehati. Tuhutalimi rahmatullah barakati wa upalalayalimat segala bentuk musibah ataupun segala penyakit yang membuat kita menjadi sengsara. Mengutata mula mengutiamu amutilo tahidung heto radio lohulun dalo delo tantung patato wanudulahu jumati topik lio topik lo keluarga sakina wau kepenghuluan. Insyaallah wati-wati Pak Dr. Ishak Bakari LC menjadi narasumber politik dulu Pak Betia. Insyaallah umain duwanto sekali lagi topik lio topik lo keluarga sakinah wa kepenghuluan. Kira-kira odito mali pengantar dulu Pak Betia. Insyaallah sekali lagi topik liol keluarga sakinah wa kepenghuluan.
0: Iya.
1: Kira-kira Ibu Indah sebagai pengantar doa lo.
0: Iya. Terima kasih Pak Dokter. Kami juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya, Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Ustaz Ishak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, izin kita segera mulai menerima pertanyaan yang ada di telepon maupun di WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Di telepon sudah ada 082196648664. Halo. Penelpon. Oke, Ibu Lis di Bualemo. Ibu Lis bersuara, Ibu Lis sudah terhubung di studio RRI Net sekarang. Tidak ada?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: Muhyiddin Pak Ustaz. Dulu seorang janda mati. Ya lebih berarti menelpon dulu ya Pak Ustaz. Kata, oh, ulo teh memutihlah buat ulo tak janda buat tahu ya lo Pak Ustaz masuk keluarga Pak Ustaz buat ya di janda buat Amiatnya darilah bertemu dari mobil tu tanya betul. Ia robot itu tampil mau terlali betul tanya anda beti. Amiatnya Pak Ustaz mau berusaha menasihati agar jangan menerima seorang yang punya istri Pak Ustaz, tapi tidak ada respon. Dengan cara bagaimana lagi Amiatnya menasihati supaya betia kalau betia di rumah nami do. Bebelit pasta soalnya oh ya lo wow termasuk yang berpangkat buat ya kalai beti pasta dengan cara bagaimana nanti yang menasihati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan soalnya oh ya lo buat ya kalai
0: beti pasta. Iya sudah dipahami Ibu Lis, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan Anda bisa kembali memberikan pertanyaan lainnya di layanan telepon setelah Ibu Lis dari Bualemo tadi di 082196648664 atau juga di WhatsApp nomornya yang sama. Setelah Ibu Lis dari Bualemo, kita coba mendengarkan pertanyaan lainnya. Halo Religi Pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Oke, Om Iwin, silakan Om Iwin.
4: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Itaqullahu fin nisa'i fa innakum hatumuhu nabi amanatillah." Takutlah kepada Allah dalam urusan seorang wanita. Maka sesungguhnya kamu telah mengambil amanah menjadi istri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dalam hadis di Al-Qur'an juga ar-rijalu kawwamuna an-nisa. Laki-laki itu sebagai pembimbing bagi seorang wanita. Jadi dari dua kalimat ini ada perbedaan, mohon diperjelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sabara bisa menjelaskan pertanyaannya Ibu Lis tadi.
1: Baik, Ibu Lis ya. Ya janda mati kemudian hilalo ta lola ingota tapi talola ibuti oh ya lo. Ibu Lis tanyanya walau beti meloleh supaya talolai beti didemenamai. yang penting buat saya adalah jadi talolai beti mesti harus popodung kaya walau keluarga. Jamali ketika Ibu Lis tidak senang kemudian mau menghindar kemudian menjelek-jelekan. Yang paling baiknya adalah talolai beto duduk bersama dengan keluarga. Diberitahu ya. Bolo mapolo ami hati-hati dia bu dia molo limo olipa. Bo karena tipa beti donggo oh ya lo ya gitu. Kemudian ada tanggung jawab. Sehingga dia bisa clear ya. Anbo mama he hindariala kemudian malah dijele-jelekan itu malah menjadi fitnah. Apalagi kalau ibu tim karena dia sungguh-sungguh ya. Siapa tahu kalau dia misalnya tetap ini menjadi pilihannya dan laki-laki ini betul-betul sungguh, kan wanita sudah duda mati ya, tidak ada persoalan. Kalau misalnya perempuan juga suka, mereka sudah saling mencintai, maka uruslah dengan baik-baik. Tidak boleh dia karena ada alasan dia punya istri punya tanggung jawab. Barangkali dia memiliki kemampuan untuk bisa memiliki dua istri. Dan itu terbuka. Sehingga itu saya sarankan Ibu Lis, duduklah bersama dengan laki-laki tadi, dengan keluarga dan bermusyawarah dengan baik. Apa alasan kalau misalnya dia menolak? Ya, kalau laki-laki sungguh-sungguh. Ya. Kalau misalnya dia laki-laki sungguh-sungguh juga wanita tadi keluarganya Ibu Lis yang janda dia mencintai, maka pilihannya adalah laki-laki harus bisa mengurus izin poligami di pengadilan. Ya gitu. Jangan main kucing-kucingan kemudian dia kawin lari atau sembunyi-sembunyi. Itu tentu tidak bagus. Jadi kalau dia sudah datang dengan bagus-bagus, maka terimalah dengan baik-baik. Terimalah tuli lemah malu pio-pio musyawarah dengan bagus. Bukan nang tio terlai mang betul-betul dia tetap ohilah menikah, wau tabu Allah. Karena tidak ada alasan lagi untuk bisa menghalangi dia, bahwa karena alasan keluarga uti tadi uti talolai ohia. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, baik secara finansial maupun bisa memberikan nafkah secara lahir dan batin, maka uruslah baik-baik. Sampaikan kepada laki-laki agar yang bersangkutan bisa mengurus izin poligami ke pengadilan agama. Ya, itu kalau kita bermusyawarah dengan baik. Ya, maka kalau dia bisa mengurus izin poligami dengan baik-baik dan dia juga mendapat izin dari istrinya, maka tidak ada masalah. Dia bisa menikah baik-baik, dicatat baik-baik di oleh pemerintah, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Tidak boleh dihindari. Jadi mesti harus duduk bersama, musyawarah bersama. Boleh lama beti Allah Ta'ala. Jangan kalau orang keluarnya iblis tidak menerima, kemudian malah menghindari. Akhirnya akan terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita. Sehingga itu pilihannya adalah musyawarahlah dengan baik. Apa alasannya tidak menerima, dan kalau misalnya ya diterima laki-laki, ya dia berpisah dengan baik. Tapi kalau betul-betul laki-laki sungguh-sungguh dan wanita juga bersungguh-sungguh, dia mau, tidak bisa dipisahkan, maka pilihannya adalah tadi dengan izin poligami dari pengadilan. Kira-kira begitu. Dr. Ustaz, kalau ada tambahan.
0: Sekaligus menjawab pertanyaan Om Iwin dari Bualemo, Ustaz Ishak setelah menambahkan pertanyaan dari Ibu Liz tadi. Ustaz Ishak, mohon dibuka dulu.
2: Baik.
0: Mikrofon.
2: Baik. Wanita setuju menikah orang tak hialah kita tijana begitu. Perlu lahimnya di ibu itu, perlu lahimnya itu keluarga ibu atau tak. Tak duda atau cowok. Pun mau takut. Difasilitasi, jangan sampai cuma dihalangi. Kalau seandainya tidak ada dan sudah diterima, silahkan ada istri satu ataupun istri dua, sama-sama ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak persyaratkan satu, tapi yang dipersyaratkan adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Kedua, kalau pada akhirnya berpoligami, harus syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku harus diikuti. Yang berikut, antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi nisa fa innakum akhadtum umuhunna bi amanatillah wa tahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wanita, karena sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allah artinya dengan ijab kabul di akad nikah. Memang berbeda ini. Ayat yang pertama bicara tentang kiwama. Ayat itu berbicara tentang kiwama ataupun kepemimpinan ataupun tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan. Yang kedua, hadis yang tadi ditanyakan adalah hadis yang berbicara tentang kehati-hatian bagaimana cara menjalankan amanah itu. Tidak ada dan tidak akan bertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, tidak akan bertentangan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsir, kalian akan menemukan ada benturan-benturan. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis yang sahih, tidak akan berbenturan. Kalau pemahaman, kalau seandainya ada dalil, baik Al-Quran ataupun hadis, yang kita lihat ada kontradiksi antara satu dengan yang lain, maka yang harus kita tuduh pertama adalah pemahaman kita terhadap ayat itu belum sampai. Yang kedua, kita yakini bahwa sesungguhnya satu sumber, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan tawantum patato baik Al-Qur'an ataupun hadis itu datang dari Allah. Wa ma yantiqun hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak berucap berangkat dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Satu sumber itu datang dari Allah, itu tidak akan berbenturan. Makanya ketika ada terjadi perbedaan seperti ini ada, atau sekilas ada benturan, maka yang pertama yang harus kita evaluasi adalah pemahaman kita terhadap ayat yang sekilas menurut kita berbenturan. Apalagi antara ayat dan hadis tadi tidak ada benturannya dan tidak ada perbedaannya, karena satu bicara tentang kepemimpinan laki-laki, yang kedua bicara tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan itu terhadap perempuan, yaitu berhati-hati, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka diambil dengan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihalalkan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kedua lo Pak Ustaz.
1: Cukup.
0: Ya. Baik, kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Ada Pak Muis di Limboto. Pak Muis, silakan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini perlu penjelasan dalam hal penafsiran nikah ini. Ada pendapat bahwa nikah ini ibadah lambang kesucian, tapi ada sebagian pendapat bahwa nikah ini bukan ibadah, katanya muamalah. Tapi nggak terdetik kalau ini muamalah berarti memperjualbelikan anak dari kita kepada orang laki-laki. Kira-kira dalam hal pemakaian kalimat ini mana yang tepat? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kembali satu penelpon setelah Pak Muis di Limboto. Anda bisa bergabung lagi satu penelpon sebelum dijawab oleh dua narasumber kami. 0821-9664-8664. Halo, Religi Pagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
6: Dari Batu Layar.
0: Kecil suaranya. Dari siapa?
6: Dari Batu Layar.
0: Batu Layar. Namanya siapa, Bapak?
6: Pak Yusuf.
0: Pak Yusuf, mohon dikecilkan dulu suara radio atau sedikit menjauh Pak Yusuf dari depan radio, soalnya feedback.
6: Ada yang perlu dipertanyakan Pak Ustaz. Ada suami istri, ada anak. Ada yang mengatakan anak itu menjadi cermin kedua orang tua. Di antara anak itu ada hasil selingkuhan istrinya. Apakah tetap dikatakan anak itu menjadi cermin orang tua, kedua orang tua? Cuma itu yang perlu dipertanyakan.
0: Baik, Pak Yusuf di Batu Layar. Terima kasih pertanyaannya. Silakan dijawab terlebih dahulu Pak Dr. Sabara, pertanyaan dari Pak Muis di Limboto.
1: Ya. Baik. Pak Muis ya. Jadi tadi pertanyaannya tentang apakah nikah itu ada yang mengatakan ada yang mengatakan muamalah. Sebenarnya dua-duanya bisa ya. Kita tahu bahwa kata Rasulullah, anikah sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minna. Jadi nikah itu adalah sunnahku. Artinya kalau sunnah ini kan adalah ibadah ya, gitu ya. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukanlah dari golonganku ya, gitu. Jadi itu menikah itu adalah ibadah ya. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat daripada kita menikah itu, sehingga kenapa dikatakan ibadah ya gitu. Jadi bisa menenangkan hati dan lain sebagainya ya gitu. Dan tidak salah kalau orang mengatakan nikah itu adalah muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara sesama manusia ya gitu. Jadi muamalah kan berarti ada hubungan antara tadi keluarga si fulan dengan keluarga si fulan yang tadinya dia tidak ada ikatan apa-apa, sekarang dengan menikah itu dia menjadi ada ikatan kekeluargaan, berarti ada hubungan antara keluarga istri dan suami, itu bisa melaksanakan komunikasi, dan itu yang disebut dengan muamalah. Muamalah itu adalah hablum minannas, jadi hubungan antara sesama manusia. Jadi Pak Muiz yang tadinya tidak pernah keluar kenal dengan istri, tapi ketika menikah Pak Muiz bisa kenal saudara dari istri, paman dari istri, dan banyak keluarga yang bisa kita kenal. Sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa nikah itu adalah bagian dari muamalah. Ya, sehingga itu mudah-mudahan pemahaman kita sama ya, gitu, Pak Muiz. Jadi tidak salah kalau dikatakan nikah itu adalah ibadah, dan tidak salah juga dikatakan bahwa nikah itu adalah muamalah. Kira-kira begitu singkatnya.
0: Iya.
1: Kepadal Pak Dr. Isa, kalau ada tambahan sekalian mungkin pertanyaan kedua.
2: Cukup.
0: Oke.
2: Untuk pertanyaan yang kedua, anak adalah cerminan orang tua. Ini hukum umumnya ya, meskipun di kasus-kasus tertentu itu tidak berlaku, sebab orang tua tidak menentukan nasib anak secara umum. Sebab anak diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan untuk seperti apa. Kalau kita melihat dalam kehidupan orang-orang terdahulu yang menjadi salafun salih, orang-orang terdahulu yang menjadi cerminan kita, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi, tapi ternyata anaknya kafir. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi tapi ayahnya kafir. Ya, berarti ini tidak menunjukkan secara mutlak bahwa anak itu cerminan dari orang tua. Tapi yang paling tepat untuk kita sebut bahwa orang tua sangat memengaruhi kesolehan anaknya. Sehingga disebutkan wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tua mereka saleh, maka orang anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah perselingkuhan, saya justru lebih menekankan pada perselingkuhan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya perselingkuhan ini diperhalus ke sekarang sehingga orang tidak terlalu takut. Bahkan kadangkala menjadi gaya hidup hanya disebabkan karena kata perselingkuhan itu sendiri. Bahkan dia tidak merasa bersalah karena tertutupi dengan bahasa perselingkuhan yang pada dasarnya itu adalah perzinahan. Sebenarnya dari sisi mengatur diksi ini agar supaya hukum itu tidak tenggelam dengan penghalusan bahasa, maka semestinya kita kembalikan ke bahasa itu sendiri. Memperhalus bahasa akan menghilangkan sensitivitas makna dari bahasa itu sendiri. Contoh, kalau pencuri disebut koruptor, kadangkala koruptor ini justru dianggap hal yang biasa. Bahkan anak-anak ada guyonan, asik kita papa koruptor. Dia tidak tahu kalau apa koruptor ini, tapi kalau pencuri. Begitu juga perzinahan disebut dengan perselingkuhan. Padahal sesungguhnya kalau dia sudah mengarah kepada perzinahan, maka sebut saja perzinahan supaya beban bahasanya itu akan tertinggal di hati. Yang minimal ini bisa mengurangi orang untuk berzina. Saya tidak paham dihubungkan dengan perzinahan. Anak itu cerminan orang tua, lalu kemudian ada perselingkuhan. Apakah hasil perselingkuhan itu? Sehingga saya tidak bisa pahami makna pertanyaannya, arahnya. Akan tetapi status anak itu, wala taziru waziratu wizra ukhra, Allah tidak akan membebankan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dosa orang seseorang kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik Ustaz, saya sudah punya penelpon di pagi ini kembali, ada Nenek Afni. Assalamualaikum Nenek Afni.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan.
7: Baik. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang sudah wajar berumah tangga tapi tidak mau menikah, Pak Ustaz?
0: Tidak mau apa?
7: Tidak mau menikah.
0: Tidak mau menikah.
7: Iya,
0: oke. Oh iya, iya, oke. Silakan Pak Dr. Sabara. Sudah cukup umur, sudah wajar nikah tapi tidak mau menikah.
1: Ya. Di dalam hadis Rasulullah ya, bahwa dikatakan buat orang yang sudah memiliki kemampuan ya. Jadi ya ma'asara sabab manis tata min kumul ba'at faliyat aja wajz. Jadi wahai kamu pemuda, apabila kamu telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, maka hendaklah kamu menikah ya. Jadi menikah itu kan seperti epo tombilomilamiyatia bahwa adalah ibadah. Bahkan kata Rasulullah tadi, an-nikahu sunnati faman lam yambi sunnati falaysa min. Mungkin ini perlu dikaji ya, atau mungkin anulo keluarga diajaklah bicara betia talolai ya, atau kalau misalnya keluarganya Nenek Afni diajaklah berkomunikasi. Ya, jangan sampai ada prinsipnya kemudian tatalah ya gitu ya. Kebanyakan ini kasus-kasus begini yang ada di masyarakat karena oti opang kemudian khawatir ya gitu ya. Khawatir betia harata boma mai an menikah mau boma terlalu tabua atau lain sebagainya. Padahal kekhawatiran itu tidak akan mungkin terjadi bo karena dia mungkin pernah ada kisah-kisah yang pernah dia dengar, kemudian itu menjadi trauma buat dia. Ah, maka diberikanlah pemahaman betia talolai supaya bahwa menikah betia jadi adalah rahmat Allah. Jadi dalam surat Ar-Rum yang selalu kita sampaikan bahwa menikah itu adalah merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Kenapa kita diciptakan antara laki-laki dan perempuan saling cinta dan mencintai, saling senang dan menyayangi, itu adalah kodrat ya gitu. Sehingga itu ajaklah dia berkomunikasi Nenek Afni ya, siapa tahu dengan mungkin dia diberikan pemahaman atau mungkin ada teman atau tokoh yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan
0: gitu.
1: Supaya dia paham ya gitu. Jangan sampai ada cerita-cerita yang dia sempat dengar atau mungkin kisah-kisah yang membuat dia trauma ya gitu. Padahal itu adalah hanya segelintir dari cerita atau kisah yang mungkin membuat dia trauma. Padahal akhirnya dia tidak mau menikah.
0: Ya. Iya baik. Iya.
1: Kira-kira begitu.
0: Ada inspirasi lain mungkin dari Pak Ustadz Ishak?
2: Iya. Saya heran ya, kenapa tidak mau menikah? Yang pertama, kebutuhan untuk menikah itu kebutuhan yang sangat mendasar. Karena kalau dia laki-laki tulen, laki-laki sejati, pasti dia membutuhkan ini. Apa gunanya harta yang bergelimang ini, lalu kemudian tidak ada pendamping hidup. Sebab kebutuhan yang satu ini kebutuhan yang tidak bisa tidak bisa dibendung. Semakin dibendung, dia akan semakin boleh jadi meledak. Iya, ini sama dengan air yang kalau ditahan dia akan merembet dan bahkan bisa menghancurkan pembatasnya. Tadi hadis yang disampaikan oleh Pak Ustadz, an-nikahu sunnati, jangan-jangan dia ini salah baca. Dia baca an-nikahu santai. Semestinya an-nikahu sunnati. Bila baca ini an-nikahu santai. Karena tulisannya sama, santai.
0: Sunnati.
2: Jadi sunnati dengan santai. Kira-kira mai lo baca ini an-nikahu sunnati, lo baca ini an-nikahu santai. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi menurut kita sudah mapan dia dari sisi ekonomi dan dari sisi fisiknya kelihatannya. Boleh jadi dia tidak punya kebutuhan ke arah sana. Mungkin impoten atau lain-lain. Yang yang berikut, boleh jadi dia punya kelainan orientasi seksual. Dan ini perlu di perlu diobati. Karena mungkin dia punya kecenderungan untuk mencintai lawan jenis. Atau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa mungkin dia punya trauma sebelumnya. Tapi kan trauma ini bisa dikalahkan oleh keinginan yang kuat untuk ke arah sana. Keinginan yang kuat ke arah sana. Karena ini bagian dari fitrah. Ini kan ini. Kenapa faraj, kemaluan itu disebut faraj? Ini kalau dari sisi kebahasaan, kalau kita melihat kemaluan laki-laki itu disebut faraj. Karena faraj artinya contoh kalau kita berdoa, ya Allah, aku memohon faraj darimu. Faraj artinya jalan keluar. Karena malu pitota, sesuatu yang sudah tidak tersumbat dan tidak mendapatkan jalan keluar, maka yang diharapkan adalah faraj. Faraj itu sesuatu yang sudah tertahan lalu kemudian tersalurkan. Itu faraj, atau memiliki jalan keluar. Nah, kalau ini ditahan terus, maka dia akan kesulitan. Biasanya reaksi dari ketika aspirasi kepala bawah itu tidak tersalurkan, dia pengaruhnya sampai di kepala atas. Sehingga tinggung ma'ingkoma'o.
0: Marah gitu ya?
2: Saya heran, jangankan orang yang belum menikah, yang sudah menikah
0: saja.
2: Banyak kan yang ini Ustaz, dalam hingga luo, bawa mohe, dan seterusnya menikah. Tapi ini, dia belum punya istri, tapi tidak mau menikah. Sehingga, tadi alternatif-alternatif yang tadi kita sebutkan boleh jadi masuk salah satu di antaranya. Dan yang berikut, harus takut dengan terjadi fitnah, terjerumus kepada kemaksiatan, maka pernikahan ada solusinya. Allah Ta'ala.
0: Iya. Sebelum kita break, ada juga kesempatan Anda untuk bertanya di WhatsApp. Saya menyapa untuk para jamaah haji yang tidak pernah putus-putusnya mendengarkan siaran religi pagi setiap hari RRI Gorontalo di sana, karena mereka bisa mengakses melalui RRI digital. Alhamdulillah, Pak Haji Luki Husin selalu menyampaikan informasi-informasi di sana ke saya, dan alhamdulillah rombongan 1 kloter 28 UPG ya, diajak untuk mendengarkan religi pagi setiap saat. Rombongan 1 kloter 28 UPG, iya, Masya Allah, insya Allah sehat-sehat balik ke Tanah Suci Gorontalo dengan predikat Haji Mabrur. Tapi sebentar, insya Allah saya baca WA-nya Pak Haji Luki ya. Salam untuk Ti Kanunu. Kita break dulu sejenak, nanti insya Allah kita kembali lagi.
8: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
9: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi
0: kalau di Gorontalo jam 5:50, berarti waktu Arab Saudi itu jam berapa Pak Dokter, Pak Ustaz? 00 ya?
2: Hampir jam 1.
0: Iya, 00.
2: Hampir jam 1.
0: 00.
1: Jam 12 lewat.
0: Iya, karena beda 5 jam ya. Iya, baik. Kita ke WhatsApp Pak Haji Luki Husin, bertanya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah kesibukan suami istri. Pak Dokter Sabara mungkin bisa ya mencerahkannya.
1: Bagaimana caranya mempertahankan keluarga ini walaupun tingkat kesibukan istri ya gitu ya. Jadi tentu buat kita ini para aktivis ya gitu, tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita sebagai seorang istri karena tugas-tugas dan kesibukan kita. Maka sasaran kita harus mampu mengatur waktu ya, supaya jangan sampai karena tugas-tugas kita kemudian melalaikan kewajiban kita sebagai seorang istri. Misalnya tiba-tiba suami ingin beli popotambi melo uluma, mongol wak. Nah, ini akan menjadi penyakit di dalam keluarga ya. Akan menambah kecurigaan suami. Mama curiga, kira-kira ulu tama help hilal yoti ya. Ini kan kalau kita sudah saling curiga pada pasangan kita, maka disitulah bibit-bibit kehancuran keluarga. Sehingga itu, sesibuk apapun seorang istri harus betul-betul dia mampu mengatur waktu, harus memberikan waktu yang terbaik buat suami ya. Apalagi dia sebagai seorang istri, tentu tanggung jawab dia untuk memberikan hak ya atau kewajiban dia untuk bisa melayani suami itu tidak boleh terabaikan karena tugas-tugas kesibukan itu. Banyak cara, orang bilang banyak jalan menuju Roma, Pak. Iya gitu. Jadi pintar-pintarlah gitu ya untuk bisa, jangan sampai karena kesibukan itu melalaikan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita atau tugas kita atau kewajiban kita sebagai seorang istri. Ya, saya tidak merinci bagaimana caranya, tapi saya pikir kalau kita sesibuk apapun, maka harus memberikan kesempatan lah. Jadi, dan yang paling penting adalah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita ya gitu ya, supaya kita bisa ada kesepakatan bersama ya. Jika perlu, kalau misalnya istri tiba-tiba misalnya keluar daerah ya, ajaklah suami ya gitu ya, dalam rangka untuk bisa mempertahankan keharmonisan itu. Jangan sampai, karena itu buat kita ini, mohon maaf, buat kita yang berumah tangga itu, kebutuhan seksualitas itu adalah, itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar di dalam kita berumah tangga. Wah, barang yang dalam tija lu petali lihat toko dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Ah, berusahalah bagaimana sesibuk apapun pekerjaan seorang istri, dia harus mencari celah dan bisa memberikan kesempatan agar kewajibannya sebagai istri tetap bisa memenuhi suami
0: dan keluarga di rumah.
1: Ya, kira-kira begitu.
0: Iya, dan lalu, sebaliknya ya.
1: Start, ya. Pak Luki dan seluruh jamaah Haji Gorontalo.
0: Ya, itu juga pertanyaan terusan dari seseorang, kata Pak Haji Luki Husin di Mekah. Oke, Ustadz Ishak, saya sudah punya penelpon satu terakhir, memaksimalkan waktunya, kita sudah di menit ke-54. Pak Udin di Telaga Jaya. Assalamualaikum Pak Udin.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Singkat pertanyaannya Pak Udin.
9: Dari Udin di Batu Layar.
0: Ya.
9: Hah? Ya.
0: Batu Layar.
9: Belum mali pindah tembang itu Pak Ustaz. Uluta dulu tak kena dulu tak pilih sepuluh lo tu pilih sama-sama. Maksudnya sepersusuan. Kemudian tinggal madu lama-lama lo tilang tahe. Tinggal lo ma korgol lo tinggal ma bebas mali pilih tembang itu Pak. Malunya nasihat yang orang tua, dia mali mau menikah tinggal lo ti karena lalu tunai sama-sama.
0: Iya, baik Pak Udin.
9: Malu-luman.
0: Sudah dipahami Pak Udin.
9: Iya, iya.
0: Ya, ini
9: pertanyaan lagi ya,
0: apakah tinggal telepon
9: kalau tadi karena iya. Sudah melanggar.
0: Iya, iya, iya. Ustaz Ishak Tafadol, mungkin 3 menit bisa digunakan waktunya untuk menjawab ini.
2: Baik, termasuk yang haram dinikahi itu wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'. Jadi yang haram dinikahi itu untuk melihat atau An-Nisa ayat 23, bisa Pak Udin bisa melihat surat An-Nisa ayat 23, kelompok manusia yang haram dinikahi, jadi ibu-ibu yang menyusui. Jadi yang pernah menyusui kita, maksudnya bukan ibu kandung kita, tapi yang pernah menyusui kita, wapatau dia mungkin ibu itu kecantikannya terjaga, wawutiyama dilamangamal, wakhilan tatinulai, termasuk yang diharam. Yang haram dinikahi. Wa akhawatukum minar radha'. Dan saudara sepersusuan kalian. Jadi saudara sepersusuan kalian. Jadi itu termasuk yang diharamkan untuk dinikahi. Yang terus yang diharamkan itu bukan satu tegukan, dua tegukan. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada 4 kali tegukan, ada 10 kali tegukan. Dan biasanya mutia Olando Botia hanya ingin mendiamkan anak, lalu kemudian Botia Hiong Botia tak lagi kiota bayi ini, kemudian orang lain menyusukan dia. Itu kalaupun pada akhirnya terjadi seperti itu, maka harus dijaga, harus diingat, bahkan ditulis supaya ke depan mereka tidak saling menikah. Nah, kalau seandainya mereka seperti itu, ini kalau mereka tetap memaksa, maka wajib untuk memisahkan mereka. Wajib untuk memisahkan mereka. Bahkan yang sudah menikah pun, bahkan sudah punya keturunan, kalau pada akhirnya terbukti mereka itu saudara sepersusuan, maka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka pernikahan ini dibatalkan. Sangat mengherankan betapa banyak orang-orang yang keluarganya patut untuk dipertahankan, mereka bercerai. Nah, justru yang seperti ini wajib untuk diceraikan. Kenapa hal yang seperti ini tidak diceraikan? Wallahu ta'ala.
0: Iya, kita sudah di menit terakhir, Ustadz dan juga Pak Dokter. Syukran sudah hadir di pagi ini. Syukran juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo dan yang sudah bersama kami. Tafadhal Ustadz Ishak, bisa didoakan di akhir jumpa kita.
2: Baik, kepada para pendengar sekalian, terima kasih atas atensinya dan untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
0: Subhanakallahumma.
2: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalas.
2: Menanggapi secara cepat program dari Dinas Kesehatan, yakni pengecekan kesehatan gratis germasnya bagi masyarakat.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya. Ini pun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Daniel Sasilti Wokings.

0: Pendengar, persiapan infrastruktur menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi akses menuju lokasi kegiatan maupun kawasan pendukung kini dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espintuli, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rapat bersama Balai Jalan, terdapat 3 ruas jalan utama yang mendapat penanganan dari pemerintah pusat. Ruas jalan tersebut meliputi jalur Bongohulawa menuju Hepuhulawa yang menjadi akses menuju lokasi pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026, jalur Hunggalua yang menghubungkan kawasan bandara serta beberapa ruas jalan pendukung lainnya. Menurut Espin, sebagian besar pekerjaan saat ini telah memasuki tahap akhir, bahkan sejumlah ruas jalan tambahan yang sebelumnya diusulkan DPRD termasuk di sekitar kawasan Pentadio Resort telah mulai mendapatkan penanganan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong perbaikan ruas jalan di wilayah Dumati, Kecamatan Telaga Biru yang nantinya akan menjadi salah satu kawasan homestay bagi para peserta PENAS.
2: Jadi infrastruktur persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalan khususnya ada kurang lebih intervensi dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan, ada 3 ruas jalan yang diperbaiki kembali, yaitu jalan menghubungkan ke arah Gor, yaitu di Bongohulawa, kemudian masuk ke Hepuhulawa, yang menjadi titik poin daripada pelaksanaan PENAS. Kemudian yang berikut adalah yang ada di Hunggalua, karena itu akses dari dan ke bandara. Nah, sejauh ini sudah hampir tahap akhir untuk pengerjaannya, dan sebagian juga kami mintakan jikalau ada kelebihan, kami mintakan ada beberapa ruas jalan yang harus diintervensi, terutama jalan yang di seputaran Pentadio Resort, dan alhamdulillah kami telah lewat di situ, itu sudah dilakukan walaupun masih dalam tahap pemeliharaannya.
1: DPRD berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat rampung sesuai jadwal sehingga pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Legislatif Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026 ini intens melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja. Berbagai program kegiatan yang dibahas pada saat pertemuan antara pihak legislatif dan eksekutif tersebut. Fitri Yusuf Husain, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengatakan khusus bulan Juni ini pihaknya akan menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pemerintah daerah dalam hal dinas Perindakop berkaitan dengan keberadaan koperasi di daerah ini. Sebelumnya Komisi 2 DPRD Gorontalo telah mendampingi Koperasi Hulawa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Provinsi Gorontalo berkaitan dengan percepatan penerbitan WPR. Agenda lainnya dari Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara yakni pembahasan round perda sekaligus membahas wilayah pertambangan rakyat WPR.
3: Tapi agenda kami di bulan Juni ini ada, kami akan mengadakan SPP dengan Deperindak karena ada aduan dari koperasi, mereka pertemukanlah, jadi kami akan diasi itu di minggu ini. Kalau di bulan lalu Komisi 2 itu mendampingi Koperasi Hulawa dalam rangka mendesak ke provinsi untuk percepatan penerbitan WPR, agenda kami minggu lalu dan minggu ini. Ya, kalau kami kan Komisi 2 ini ya masih pembahasan ranperda. Terus kita juga ada wilayah pertambangan yang WPR itu yang kita, tapi alhamdulillah kalau saya baca di ketua koperasinya sudah disahkan ya. Ini juga aktivitas kami di Komisi 2 itu memang masih berhubungan dengan ekonomi dan keuangan daerah, macam pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, juga di perdagangan, investasi ke daerah, lingkungan hidup.
0: Fitri Yusuf Husain menambahkan kegiatan Komisi 2 DPRD Gorontalo Utara ini mencakup ekonomi dan keuangan daerah kemudian yang berkaitan dengan bidang pertanian serta perikanan dan kelautan. Bahkan bidang investasi dan lingkungan hidup juga menjadi tupoksi Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara selama ini. Cabang olahraga Muay Thai Gorontalo menargetkan penambahan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun Bela Diri tahun 2026. Optimisme tersebut muncul setelah Muay Thai menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON sebelumnya. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Technical Delegate Muay Thai Gorontalo Iswanto Jau mengatakan target yang dipasang kali ini adalah menambah raihan medali emas termasuk dari nomor putra. Menurutnya, keberhasilan atlet putri meraih emas pada PON sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada ajang mendatang. Meski demikian, Iswanto mengakui pembinaan atlet Muay Thai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaring atlet dengan postur dan kemampuan fisik yang sesuai untuk cabang olahraga bela diri. Karena itu, pihaknya terus memperkuat proses pembinaan dan pencarian bibit atlet profesional agar Muay Thai Gorontalo mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.
4: Soal latihannya, sekarang sudah berjalan di camp masing-masing. Kebetulan kan untuk cabur Muay Thai ini kan PON kemarin salah satu yang menyumbang emas pertama bagi Gorontalo untuk cabur Muay Thai. Kedepan kami targetnya itu menambah lagi. Kalau kemarin kan dari putri, insya Allah kedepan bisa juga dari atlet laki-laki. Tantangannya mungkin karena kepengurusan baru, jadi untuk menciptakan atlet itu mesti lebih giat lagi. Karena di

0: Dari 8 cabur yang dipertandingkan, rencananya Gorontalo akan mengikuti 6 diantaranya, yaitu Muay Thai, Kuras Tinju, Anggar Kickboxing, dan MMA. Salah satu cabur yang akan menjadi andalan Gorontalo pada ajang kali ini adalah Muay Thai. Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, Adipal, mengatakan Muay Thai memiliki catatan prestasi yang cukup membanggakan dengan berhasil menyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON 2024. Pengurus masing-masing cabur saat ini mulai mempersiapkan atlet terbaiknya melalui program latihan dan pembinaan yang lebih intensif. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, dukungan terhadap pelatih dan atlet tetap menjadi perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Berbagai langkah dilakukan agar persiapan atlet tidak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi performa saat bertanding nanti.
1: Dukungan KONI Provinsi Gorontalo dengan kondisi yang ada sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa dengan efisiensi yang ada. Tahun ini kita hanya diberi dana sangat sedikit oleh pemerintah daerah dan itu kita cukup-cukupin saja. Ini kita berharap ada tambahan dari pemerintah daerah. Dua minggu kemarin saya sudah bawa seluruh cabang olahraga yang akan ikut itu ke gubernur. Saya minta petunjuk dari beliau karena beliau juga adalah ketua dewan penasehat. Dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana keberadaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung ini.
0: PON Bela Diri 2026 menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk kembali menunjukkan daya saing atlet-atlet daerah di kancah nasional. Dengan persiapan yang matang dan semangat para atlet yang tetap terjaga, Gorontalo diharapkan dapat meraih hasil terbaik pada ajang tersebut. Kehadiran pengurus baru juga diharapkan turut membawa harapan besar bagi berkelanjutan prestasi olahraga Muay Thai Gorontalo, khususnya pada PON Bela Diri 2026. Mendengar, pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 yang akan digelar di Sulawesi Utara Oktober mendatang. PON Bela Diri tahun ini, Pemprov Muay Thai Gorontalo akan menurunkan 8 atlet dengan target meraih medali emas. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Ketua Pengurus Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki.
2: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki, terkait dengan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan berlangsung di Sulawesi Utara tahun 2026 ini. Ya, assalamualaikum Pak Ketua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Salam olahraga.
3: Jaya, jaya, jaya.
2: Jaya. Baik, Pak Ketua, terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri ini akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Nah, ini waktunya sudah semakin dekat. Nah, sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pengurus dalam rangka untuk keikutsertaan di PON Bela Diri di Sulawesi Utara nanti, Pak Ketua?
3: Jadi, kemarin kami baru melaksanakan amanah organisasi, menjalankan amanah organisasi, yakni melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa. Lalu di situ juga sempat saya sampaikan untuk kesiapan PON Bela Diri bulan Oktober tahun 2026 di Sulawesi Utara itu kendala ada 8 cabang olahraga. Kami setelah musyawarah itu tadi sudah membuatkan atau menyebarkan flyer mengundang atau panggilan jawara-jawara Gorontalo untuk mengikuti seleksi cabang olahraga Muay Thai mengikuti PON Bela Diri 2 di Sulawesi Utara bulan Oktober.
2: Baik, Pak Ketua, jadi ya. PON nanti ini apakah atlet-atlet yang akan diturunkan ini merupakan atlet yang sudah ada atau masih akan dilaksanakan seleksi lagi?
3: Memang kemarin atlet Muay Thai itu kan sudah menorehkan prestasi di PON Multitalenta di Sumatera Utara Aceh tahun 2024. Yakni mendapatkan medali emas kelas perempuan putri 51 kg. Itu atlet kota Gorontalo atas nama Rina Husain. Lalu kita memang ada camp sebelumnya, kemarin kita sudah koordinasikan bahwa untuk atlet-atlet yang berlatih di situ, apakah siap, mereka sampaikan siapkah nanti pada saat seleksi kami akan ikutkan dorang.
2: Ya, dengan waktu yang bisa kita hitung menyisakan 3 bulan lagi lah pelaksanaan PON Bela Diri. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemprov ataupun pengurus dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan.

0: pon mereka sehingga di pon bela diri nanti meraih hasil yang seperti yang diharapkan.
1: Jadi kami berencana setelah seleksi itu kami akan melakukan tryout kepada atlet-atlet yang terjaring dalam seleksi itu. Tryout yakni memilih tryout atau sparring latihan bersama dengan atlet-atlet bela diri yang ada dari provinsi lain seperti di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara.
0: Ya Pak Ketua, di pon bela diri nanti ini berapa atlet yang akan diturunkan nanti?
1: Rencana ada 20 nomor kelas dipertandingkan dalam cabang olahraga Muay Thai. Rencana kita akan ikut semua, yakni terbagi ada 12 kelas nomor pertandingan putra, 8 kelas nomor pertandingan putri.
0: Oke, baik. Di pon bela diri nanti akan menurunkan atlet terbaik yang kemarin juga meraih prestasi di pon 2024. Kemudian nanti akan dilaksanakan seleksi ya. Terbaik. Nah, dengan kekuatan yang ada, ini seperti apa targetnya nanti di pon bela diri tahun 2026 di Sulawesi Utara?
1: Insya Allah kami akan mempertahankan prestasi yang kemarin ditorehkan pada pon 2024 Sumatera Utara Aceh dan bahkan akan menambah prestasi itu.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Fini Siddiqui atas waktunya sebagai Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo.
1: Siap, Pak Bobby. Terima kasih. Ya, sehat dan sukses selalu, Pak Bobby. Amin.
0: Salam olahraga.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Ya, baik. Pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Siddiqui.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo mendorong peningkatan kesadaran hidup sehat di kalangan mahasiswa melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah mendapat sambutan positif dari mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan sivitas akademika. Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG Juhri Abdul Samad menyampaikan kegiatan tersebut diharapkan dapat terus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kampus.
3: Alhamdulillah, kami dari Fakultas Ilmu Sosial menanggapi secara cepat program dari Dinas Kesehatan, yakni pengecekan kesehatan gratis germasnya bagi masyarakat. Kami juga dari Fakultas Ilmu Sosial itu sangat membutuhkan kerjasama sehingga ini ada take and give. Jadi Dinas Kesehatan memiliki program kerja, kami juga memiliki dukungan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan kesehatan gratis ini juga ada merupakan yang kami harapkan di Fakultas Ilmu Sosial, di mana kami berharap dari dinas yang memiliki kompetensi untuk bisa menjelaskan dan terjun langsung di dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis sampai dengan donor darah. Nah, secara administrasi kami juga membutuhkan program kerjasama itu. Oleh sebab itu tadi kita sudah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dan ini merupakan legalitas formal untuk kita bisa melakukan kegiatan kerjasama melalui tiga bidang. Jadi ada pendidikan, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat.
2: Menurut Juhri Abdul Samad, antusiasme mahasiswa terlihat dari tingginya partisipasi pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Mahasiswa dari berbagai jurusan turut terlibat setelah memperoleh informasi mengenai kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong kesadaran hidup sehat dan kepedulian sosial di lingkungan kampus.
1: Budidaya udang Faname di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan positif dan dinilai memiliki potensi besar menjadi salah satu sektor unggulan di bidang agro-maritim. Staf ahli Gubernur Gorontalo bidang agro-maritim Ishak Toma mengatakan, wilayah pesisir Gorontalo memiliki potensi yang sangat mendukung untuk pengembangan budidaya udang Faname, baik di kawasan Teluk Tomini maupun pesisir Laut Sulawesi. Menurutnya pertumbuhan budidaya udang Faname di Gorontalo tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, masuknya investasi sektor perikanan, serta meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha tambak modern. Ia menjelaskan komoditas udang Faname memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Gorontalo untuk memperkuat sektor perikanan budidaya.
4: Pemerintah Provinsi ini ada dua hal yang pasti menurut bagi bagian besar-besaran, yaitu pengadaan kapal seperti nelayan dengan rumput laut. Nah, untuk budidaya udang Faname ini kan memang sudah tumbuh subur di beberapa kabupaten, terutama di Gorontalo Utara, Sidoarjo dan di Gorontalo. Ini memang untuk memperkuat dari sisi budidaya pemerintah, provinsi terus mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk terus mengembangkan udang Faname ini atau perikanan budidaya lainnya.
1: Ishak Toma menilai perkembangan budidaya udang Faname tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap pengembangan budidaya udang Faname dapat menjadi salah satu sektor unggulan agro-maritim yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah di sektor perikanan. Pemerintah terus mendorong upaya perlindungan kawasan mangrove sebagai bagian dari pelestarian lingkungan pesisir. Berbagai regulasi terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di Gorontalo, penguatan kebijakan juga terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove. Meski regulasi telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan memerlukan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak. Tenaga ahli tim kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Gorontalo, Abu Bakar Sidik Katili, menilai perangkat regulasi yang ada saat ini sudah cukup memadai?
5: Untuk regulasi ini kan sebenarnya dari tingkat pusat daerah sebenarnya sudah cukup ya. Ada permen itu tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove, kemudian ada di Perda tahun 2016 ya. Kemudian saat ini kan sementara digodok juga Pergub ya. Sebenarnya sudah cukup komplit ini, tetapi bagaimana nanti implementasi komitmen bersama untuk melaksanakan ini yang jadi pentingnya. Kita melaksanakan aturan regulasi yang ada harus ada ketegasan, ada komitmen bersama. Di sisi lain juga kita juga jangan melupakan kepentingan masyarakat juga ya, masyarakat yang memang sudah berusaha melakukan usaha di situ. Dengan kata lain mungkin ada pemikiran atau jalan keluarnya bagaimana tetap mereka bisa memiliki usaha yang bisa memberikan penghidupan kepada mereka ketika wilayah mangrove itu harus direhabilitasi lagi. Ini yang cukup penting untuk pertimbangkan dalam penegakan aturan.
1: Abu Bakar Siddiq Katili menegaskan bahwa pelaksanaan regulasi perlindungan mangrove harus dibarengi ketegasan dan komitmen seluruh pihak. Ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat yang terdampak saat kawasan mangrove direhabilitasi, sehingga perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Saboh Kings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Yang Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua. Karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan. Pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu ole.
5: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, kami akan update juga informasi pagi hari ini dan berikan updatean informasi untuk Anda yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Pendengar, di mana informasi berupa pengumuman ini telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Bina Mandiri Bone Belango tahun ajaran 2026-2027. Jadi persyaratannya usia anaknya itu 4-6 tahun dan mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akte kelahiran 2 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar, dan ini tanpa dipungut biaya pendaftaran, jadi gratis. Dan 5 orang pendaftar pertama akan memperoleh 1 pasang seragam olahraga secara gratis. Dan fasilitas yang dimiliki yaitu guru yang berkualitas S1 dan S2, ruang kelasnya yang menyenangkan, lingkungan sekolah itu pasti aman dan nyaman, ada permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang cukup memadai, dengan program unggulan adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan. Dan untuk waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, pendaftaran dapat langsung ke TK Bina Mandiri Bone Belango. Itu di Jalan Profesor Dr. Alusabu, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Belango, di Kompleks SMK Bina Mandiri Bone Belango, atau bisa mengisi langsung laman SPMB online, yaitu di bit.ly/formulir SPMB TK Bina Mandiri Bone Belango. Atau Anda bisa hubungi kontak person Drivaldo Ertina SPD dengan nomor 0822-390-17594, Wirnaningsi SPD MPD dengan nomor HP 0858-2397-0094, Susanti Panut SN nomor HP 0853403224. Tentang informasi ini, pendengar, pengumuman ini dari Kepala Bina Mandiri Bone Bulango, Haji Asmin Halukoi, SPD MPD. Dan pendengar, kami menyampaikan lagi informasi untuk Anda di pagi hari ini. Anda bisa update di rri.co.id. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah lagu dari Cozy Republic, Kucing Rasta, ya, akan kami update perkiraan cuaca hari ini, Jumat 5 Juni 2026 oleh prakirawan Said Mahadir. Tetap bersama kami.

0: rasa pegal-pegal badan ya. Badan sering pegal, belum lagi nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas nih, saatnya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Nah, minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman ini cocok sekali dipakai kapan saja saat badan kita itu terasa kurang fit. Jadi cukup oles saja pendengar ya. Jadi cuma orang cuma mau cukup oles, habis itu balurkan pada bagian yang terasa pegal atau yang merasa tidak nyaman gitu. Dan ini bisa dibawa kemana saja, praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah. Buat Anda yang mau pesan Vito Herbal Bidara by Tulus ini sangat mudah ya pendengar pemesanannya. Jadi Anda bisa kunjungi saja website di tulusherbal.com atau Anda bisa hubungi di nomor 085289711177 atas nama Ibu Iayu. Nah, Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa, diurut tuh dia ya. Jadi boleh langsung saja pendengar ya bisa beli Vito Herbal Bidara by Tulus. Dan aktivitas kita pagi hari ini hari Jumat, kita dengarkan dulu perkiraan cuaca hari ini Jumat 5 Juni 2026. Ya, jadi Anda juga bisa update informasinya di bmkg.go.id yang namanya juga perkiraan ya pendengar. Jadi kira-kira nih hari ini cuacanya seperti apa dan pasti juga akan berubah-berubah juga ya. Kita dengarkan perkiraan cuaca oleh perkirawan Said Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Wonosari, Dulupi, Manangu, Botumoito, Asparaga, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Biau, Suawa, Bulongo Ulu, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: ni. Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
1: Imawol bo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Eh, mawol bo itu Pandawa.
1: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data,
0: pemekerja di HP. Poli wanu cek status.
1: Imawali, po cek iyalah tilidah hepalo BPJS.
0: Mawali mau bak komplain.
1: Imawali dah, pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
0: Ih, asik ya am, mandi dong antrian ya.
1: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda. Siap melayani tersebut.
2: Terus layanan kesehatan boti wololo.
1: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
2: Bagaimana pole itu?
1: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
2: Patau lo lo mau daputari.
1: Ini lo hema Play Store. Me daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif betul akun.
2: Jadi urusan lo kesehatan boti atau HP?
1: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
3: Hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Selamat pagi pendengar, untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana terkait Polres Pohuwato pastikan operasi patuh tekankan disiplin berlalu lintas, di mana peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ini menjadi fokus utama pelaksanaan operasi patuh Otanaha 2026 akan digelar selama 14 hari di wilayah Kabupaten Pohuwato. Operasi ini menitikberatkan pada langkah preventif serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan. Dan selain penindakan, pendekatan edukasi kepada masyarakat juga diperkuat ya, untuk membangun kesadaran kolektif agar tertib berlalu lintas ini menjadi budaya sehari-hari. Dan pelaksanaan operasi ini juga menekankan pentingnya tindakan yang profesional, prosedural, dan proporsional dalam setiap kegiatan di lapangan. Jadi seluruh personel yang terlibat diminta menghindari tindakan berlebihan yang dapat menimbulkan citra negatif dan mengurangi kepercayaan publik. Anda bisa update informasinya di rri.co.id. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

dimanapun Anda berada, senang sekali ya kami hadir kembali menemani aktivitas Anda di mana pagi hari ini, Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia. Dan pastinya akan kita bahas berbagai isu dan perkembangan penting di daerah. Pendengar Dunia Olahraga Gorontalo ini terus menunjukkan ya, lihat di pagi hari ini. Jadi jangan lupa sebelum kita untuk melakukan aktivitas ya, pasti harus olahraga dulu. Nah, kalau olahraga ya kita harus sehat jiwa dan rohani. Bicara soal rohani juga ini, agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dalam membangun Indonesia yang damai. Indonesia ini pendengar ya adalah bangsa yang dibangun atas keberagaman, di mana perbedaan agama, terus juga budaya, suku, dan bahasa ini bukan penghalang gitu bagi persatuan, melainkan kekuatan yang menjadi identitas bangsa dalam konteks tersebut. Nah, bicara soal agama juga ya, agama, nilai-nilai kemanusiaan ini punya peran yang sangat penting sebagai pilar bersama dalam menjaga kerukunan dan membangun Indonesia yang damai. Dan pendengar, untuk topik kita di sesi kita Indonesia, agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dalam membangun Indonesia damai.

nantinya bisa Anda gabung ya bersama kami di line telepon 08219664664. Saat ini juga Anda sedang mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital dan live Facebook RRI Gorontalo. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, pendengar, agama punya peran yang sangat penting. Agama ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bagaimana mengajarkan manusia memperlakukan sesamanya. Hampir seluruh ajaran agama ini mengandung nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, ya, dan juga bisa dikatakan juga perdamaian, penghormatan terhadap martabat manusia. Dan nilai-nilai inilah, pendengar, yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, ya pendengar. Dan nilai kemanusiaan juga ini menjadi salah satu prinsip utama dalam kehidupan berbangsa. Kemanusiaan yang mengajarkan bahwa setiap orang itu punya hak yang sama untuk kita hormati tanpa memandang namanya agama, memandang suku, ras, status sosial maupun latar belakang lainnya.

Yang membangun Indonesia yang damai ini, pendengar, tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum ya atau kebijakan pemerintah, di mana kedamaian harus tumbuh dari keadaan setiap individu untuk menghormati sesama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Silakan lain telepon 082196648664. Bagaimana menurut Anda ya topik kita di sesi kita Indonesia sesi pertama, agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dalam membangun Indonesia yang damai.

0: Ya silakan 0821-9664-8664. Topik kita di sesi kita Indonesia, agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dan membangun Indonesia yang damai. Nah, menurut Anda seperti apa nih? Ya, silakan line telepon 0821-9664-8664. Pak Nixon, silakan Pak Nixon komentar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mengenai Indonesia damai ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Terkait topiknya itu lebih ke agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama membangun Indonesia yang damai, Pak.
1: Saya tidak banyak komentar untuk terkait sebetulnya beberapa ya yang harus kita lakukan yang agar supaya kita saling menghargai itu satu sama lain. Ya, walaupun berbeda-beda. Beda suku dan bahasa. Intinya saya mengambil bahwa pertama itu harus kita mengedepankan yang namanya hukum yang sebenar-benarnya, ya, hukum yang sebenar, baik itu hukum agama maupun hukum begitu dalam negara kita ini. Yang kedua. Kita harus menghargai satu sama lain. Itu namanya artinya kalau kita selalu seperti dengan tindakan kita selalu kita baringi dengan adab, maka semuanya saya rasa kita damai itu. Karena membuat orang tersinggung apa itu kan biasanya karena mungkin kita tidak terlalu memandang orang lain bahwa orang lain tidak seperti kita atau seperti apa kan begitu. Jadi hanya dua itu kuncinya, hukum yang sebenarnya kita terapkan, baik hukum agama maupun hukum yang ada di negara kita, dan juga adab itu. Ya, kira seperti itu dari saya. Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak

0: kebersamaan, bersatu, tidak terpecah belah. Faktor yang paling penting adalah bagaimana warga bangsa ini bisa mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agamanya. Khusus bagi kita umat Islam, dalam Islam itu ada ajaran bahwa tujuan disyariatkannya agama itu ada lima, yang disebut dalam istilah kita maqashidus syariah. Yang pertama, agama itu melindungi akal. Jadi semua yang merusak akal diharamkan dalam agama. Minuman keras, narkoba, dan pemakaian zat adiktif yang merusak akal. Yang kedua, menjaga keturunan. Dalam Islam, kita dijamin keturunan kita harus sah dan agung. Makanya hubungan suami istri di luar nikah haram hukumnya. Zina, kumpul kebo, sami leven, apapun namanya. Apalagi hubungan sejenis. Yang ketiga, menjaga agama. Agama itu keyakinan masing-masing orang. Itu hak privasi. Tidak bisa dipaksakan oleh orang lain untuk memeluk agamanya. Dalam Islam, dibolehkan kita berbeda agama, berbeda dalam ibadah. Tapi kalau dalam hal-hal yang bersifat sosial, kita harus kerjasama tanpa melihat apa agamanya. Lalu yang keempat, hibzul mal, menjaga harta. Tidak boleh kita mengambil harta orang lain dengan zolim. Kecuali dengan jalan yang halal, transaksi jual beli yang sah. Makanya orang yang mencuri atau mengambil harta orang lain, itu hukumannya potong tangan. Karena hak harta seseorang dijamin oleh agama kita. Dan yang terakhir, hibzun nafs, menjaga jiwa. Tiap jiwa dilindungi. Tidak bisa ada yang membunuh tanpa alasan hak. Bahkan dengan tegas Quran menegaskan, man katala nafsan gairi nafsin wala pasadin fil ab, pekaan nama katala nasa jamiah. Siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu berdosa atau melakukan kerusakan di muka bumi, maka orang itu seperti membunuh seluruh manusia sedunia. Jadi dalam Islam dijamin lima hal tadi, dan itu yang perlu kita amalkan supaya hidup kita damai. Apalagi kalau didampingi lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Keadilan, kasih sayang, suka menolong orang, meringankan beban, hubungan silaturahmi, tidak memutuskan tali kasih sayang, menghargai tetangga. Ini semua kalau berdampingan dengan ajaran agama, sungguh luar biasa ini. Indonesia ini pasti damai. Dan sesungguhnya Indonesia ini adalah sebuah negara yang mudah sekali dipecah belah. Karena kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, bahasa. Gampang saja kita dipicu untuk berperang. Tapi alhamdulillah hingga sekarang dengan Bhinneka Tunggal Ika yang dipagar dengan NKRI, lalu Pancasila, alhamdulillah kita sampai sekarang masih aman, damai, tenang, persatuan kita jaga. Ya. Dan inilah karena mungkin Indonesia mayoritas muslim.
1: Iya, baik.
0: Insya Allah seperti ini. Ya, makasih.
1: Baik. Iya, Pak Ustadz. Indonesia memang ya dikenal sebagai negara yang beragam. Ya, apalagi khususnya Gorontalo lebih ke mayoritas muslim. Nah, Indonesia kan sisi agama itu ada, suku juga ada. Nah, menurut Pak Ustadz nih, bagaimana ajaran agama bisa membantu mencegah konflik, memperkuat sikap saling menghormati antar umat beragama?
0: Iya, alhamdulillah. Mungkin karena mayoritas penduduk negara kita muslim, ada ajaran yang namanya tasamuh, toleransi, menghargai. Dalam Islam itu diajarkan kita harus menghargai tetangga, walaupun mungkin beda keyakinan. Dalam agama diajarkan bahwa siapapun dia, kalau dia namanya manusia, kita harus hargai. Bahkan Nabi pernah berdiri ketika ada jenazah orang Yahudi lewat. Sudah meninggal saja dihargai, apalagi dia masih hidup. Sepanjang dia tidak memusuhi dan menyakiti kita. Maka hidup berdampingan antar agama yang berbeda itu bagus sekali. Dan dalam Islam diajarkan bahwa hanya dalam akidah

0: ibadah kita tidak boleh kerjasama, tapi hal-hal yang bersifat sosial silakan saja. Itu piagam Madinah kan dibangun di atas kesepakatan toleransi, tasamu antara warga Muslim, Nasrani, Yahudi dan Majusi. Dan itu bisa tercipta karena toleransi Nabi kuat sekali kepada mereka yang Muslim. Sebagai umat mengikut beliau, tentu kita harus ikut beliau. Bagaimana beliau telah menunjukkan membangun sebuah kota Madinah menjadi Madinatul Munawwarah karena dibangun di atas toleransi.
1: Okay.
0: Saya kira demikian.
1: Iya. Nah, Pak, generasi muda saat ini kan kita ini sudah hidup di era digital yang penuh memang berbagai informasi, pengaruh dari luar, ya. Dan bagaimana peran tokoh agama ibu membimbing generasi muda agar memiliki sikap toleran, peduli terhadap sesama dan cinta tanah air? Gimana itu, Ustadz?
0: Oh ya, terima kasih. Memang sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia ini hanya ada di telunjuk kita, ada di sebuah alat kecil depan mata kita. Apa saja yang kita inginkan ada, muncul. Dan ini bahayanya bagi anak-anak yang belum punya filter, terutama mereka yang bisa mengakses apa saja dari luar. Satu contoh, anak yang selalu melihat dan menyaksikan bagaimana cara merakit bom, dia bisa melakukannya sendiri di rumahnya dengan petunjuk Google. Anak juga bisa jadi bunuh diri, bagaimana caranya bunuh diri. Dan itu ada semuanya. Maka peran orang tua yang terutama ini untuk mengawasi apa yang dibuka oleh anak-anaknya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, dia tonton. Anak-anak harus kita ketahui. Karena kalau tidak ada pengawasan orang tua, sulit. Guru hanya beberapa jam di sekolah, apalagi tokoh agama, mereka cuma lewat ceramah-ceramah. Walaupun kami para tokoh agama ini sudah menyampaikan di ceramah, tapi kan ada keterbatasan waktu dan tempat. Orang tualah yang paling dekat. Jadi peran orang tua ini, saya kasih contoh bahwa orang tua sewaktu-waktu harus membuka HP si anak untuk melihat apa saja yang dia buka, yang dia tonton, yang dia baca, dengan siapa dia berinteraksi.
1: Okay.
0: Karena bahaya pergaulannya.
1: Baik.
0: Ini bahaya sekali kalau dipengaruhi oleh teman-teman lewat medsos.
1: Iya. Ya seperti itu ya, kalau tidak dijaga ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Ustadz sudah bersama kami ya di pagi hari ini ya, tokoh agama Pak Saifuddin Mateka, terima kasih sekali lagi Ustadz.
0: Terima kasih.

0: Oke, kami tunggu lagi untuk Anda. Silakan lain telepon 8219648664. Pendengar, menurut Anda apakah sikap toleransi di lingkungan tempat tinggal Anda saat ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Bisa ya berkomentar, ya mungkin pengalaman yang pernah ada, yang Anda alami. Itu silakan 8219648664. Kait topik kita, agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dalam membangun Indonesia yang damai. Silakan 08219648664. Menurut Anda seperti apa ya pendengar, dan menurut Anda seberapa penting sih peran keluarga gitu menanamkan nilai kemanusiaan dan sikap saling menghormati kepada anak sejak dini. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia saat ini dari semakin zaman yang semakin modern ini, apakah juga semakin toleran atau justru menghadapi tantangan baru? Silakan Pak Anies di Kota Gorontalo, silakan Pak Anies komentarnya.
1: Iya, ini topik tentang agama ataupun generasi muda. Ibu, ada pertanyaan sedikit. Bagaimana anak muda itu sementara dapat lihat orang bayi-bayi lempok? Bagaimana tindakan kita?
0: Tindakan kita bagaimana? Pak Anies, komentarnya bukan pertanyaan. Jadi Pak Anies boleh berkomentar nih terkait topik kita gitu ya. Baik Pak Anies, terima kasih banyak Pak Anies. Jadi pendengar ya, Anda yang mau masuk di 08219648664, kami tidak buka sesi pertanyaan gitu ya. Sesi pertanyaan itu biasa ada di dialog gitu. Jadi di komentar opini pagi ini Anda bisa memberikan komentar atau memberikan opini terkait topik-topik yang kita sediakan untuk pagi hari ini gitu ya. Dimana topiknya itu agama dan nilai kemanusiaan sebagai pilar bersama dalam membangun Indonesia yang damai. Nah, bagaimana nih menurut Anda, komentar Anda gitu ya. Silakan nain telepon 8219648664.

0: Saya akan balik lagi yang pastinya di komentar opini pagi ya. Oke, di sesi kita Indonesia juga Anda sudah dengar gitu. Jadi nanti setelah ini bisa masuk kembali 082196648664, Anda bisa memberikan komentar atau opini ya, baik itu di sesi kita Indonesia dan sesi komentar opini pagi ya. Serta terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

wajah yang kita temui. Selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empatik bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yang baru mendengarkan kami di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terus juga untuk Anda yang lagi dengarkan kami aplikasi live streaming juga, dan di 101,8 FM di Facebook RRI Gorontalo gitu ya. Untuk topik kita selanjutnya, pendengar, di komentar opini pagi.

Topik kita di komentar opini pagi ya akan kita bahas ini. Boleh Anda bermasuk 08219648664. Topik tantangan menjaga kesehatan pasca bencana ya. Di mana pendengar bicara soal bencana ya, bencana banjir ini memang sudah surut kalau kita dengar gitu ya. Tetapi pekerjaan rumah kita belum selesai. Selain membersihkan rumah dan memperbaiki kerusakan, ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu kesehatan masyarakat terkait dengan pasca bencana gitu. Bicara soal bencana juga tadi ya, sempat kita rasakan gempa bumi. Nanti kami akan update informasinya untuk gempa buminya ini titiknya di mana ya pendengar. Kita lanjutkan kembali 08219648664. Biasanya ya pendengar, setelah banjir berbagai persoalan kesehatan ini mulai muncul, mulai dari air bersih yang sulit didapat di lingkungan yang masih kotor hingga resiko penyebaran penyakit di tempat-tempat pengungsian maupun pemukiman yang terdampak. Karena itu masyarakat perlu mengetahui nih langkah-langkah yang tepat agar tetap sehat selama masa pemulihan.

Bicara lagi soal bencana ya, bencana alam ya seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa maupun maupun gempa bumi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, tetapi ini juga menimbulkan berbagai persoalan kesehatan yang dapat berlangsung cukup lama setelah bencana terjadi. Bahkan dalam banyak kasus, ancaman penyakit ini justru meningkat ketika kondisi mulai berangsur normal. Contohnya ada rumah kebanjiran yang air sudah mulai surut, itu bukan berarti kita sudah bisa tinggal di tempat itu. Kita harus membersihkan. Nah, pada saat membersihkan juga ya alangkah baiknya para penghuni rumah jangan dulu tinggal di rumah yang lagi kena banjir gitu. Dan memang banyak sekali ancaman penyakit menular gitu pasca bencana. Setelah banjir, penyakit yang sering muncul itu ada diare, ada demam tifoid, ya tifus, penyakit kulit, ispa, leptospirosis, dan juga demam berdarah dengue. Dan semua umur pasti akan diserang juga kalau memang kita tidak bisa menjaga kesehatan kita, stamina kita. Dan pendengar, pentingnya juga yang namanya air bersih dan sanitasi, di mana air bersih ini merupakan kebutuhan utama, ya, kebutuhan utama setelah bencana. Ketika sumber air rusak atau tercemar, ya pasti masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, masak, mandi, dan juga mencuci.

Nah, setelah banjir surut biasanya itu masih banyak ya genangan air yang tertinggal di halaman rumah, selokan maupun wadah bekas yang terisi air hujan. Nah, kondisi ini menjadi tempat berkembangnya berkembang biaknya nyamuk gitu. Anda bisa komentar juga di line WhatsApp 0822-5996-8324 ya. WhatsApp untuk chat aja ya pendengar ya. Kalau mau buat telepon di 0821-9664-8664. Kami tunggu komentar Anda. Silakan terkait topik kita di sesi kedua komentar opini pagi, tantangan menjaga kesehatan pasca bencana.

Saya baca dulu di layanan WhatsApp ya, sambil tunggu layanan telepon 8219648664 ya, dari Ajay. Saya mengapresiasi kerja dari Tagana di mana tenaga kesehatan dan relawan yang turun langsung membantu masyarakat saat banjir. Menurut saya, kehadiran mereka ini sangat membantu terutama dalam penyediaan makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Terima kasih Pak Ajay ya. Silakan lagi, line telepon 8219648664.

puskesmas dan petugas kesehatan menurut saya ini sudah cukup aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak. Ini patut diapresiasi karena kesehatan warga memang harus menjadi prioritas. Terus juga ada komentar dari Jonis. Saya berharap pemerintah tidak hanya hadir saat tanggap darurat tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat selama masa pemulihan karena ancaman penyakit ini memang justru sering muncul ketika banjir sudah surut ya. Silakan lagi 821

0: Nah, pendengar, selain ancaman ya berapa penyakit menular, masyarakat pasca bencana ini juga menghadapi berbagai tantangan yang sering kali luput dari perhatian, padahal tidak ditangani dengan baik kondisi ini dapat memperlambat proses pemulihan masyarakat. Selamat pagi Pak Harson. Selamat pagi Pak Harson Ahudulu. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Denis dan pemirsa RRI Gorontalo.
0: Iya, baik Pak. Bapak, di mana penyakit ya, kalau kita lihat ya, penyakit apa saja nih yang paling berisiko pasca banjir dan perlu diwaspadai oleh masyarakat?
1: Baik, terima kasih. Pertama, menyangkut penyakit yang paling banyak muncul ketika pasca banjir, kita melihat pengalaman-pengalaman di 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo oleh Kementerian Kesehatan itu masuk dalam wilayah yang rawan leptospirosis. Ini merupakan gejala baru di Indonesia karena pasca bencana itu ternyata Gorontalo masuk daerah yang tinggi sekali kejadian leptospirosis, di mana bakteri Leptospira yang sebelumnya di 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu tidak pernah ada di Gorontalo, itu tiba-tiba sekarang menjadi hal yang lumrah sering ditemukan, di mana penderita leptospirosis cukup tinggi di Gorontalo. Dan yang berikut adalah demam berdarah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kulit, ya. Kemudian diare juga dan ISPA adalah beberapa penyakit yang sering ditemukan ketika pasca banjir melanda di wilayah Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo.
0: Iya, oke. Bapak Harson Ahudulu ini Sekretaris Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kota Gorontalo, dan pastinya yang sudah tahu ya beberapa hal-hal penting yang harus kita jaga, seperti menjaga kualitas air bersih, sanitasi lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit setelah banjir. Nah, ini edukasi seperti ini apakah juga sering diberikan kepada masyarakat ketika mereka ini mengalami yang namanya rumah rusak atau karena banjir? Terus ada juga kan Bapak yang masyarakat tuh ketika sudah selesai banjir kan rumah masih kotor nih, mereka sudah tinggalin, apakah ada edukasinya itu kira-kira Pak?
1: Ya, jadi betul sekali bahwa langkah awal yang dilaksanakan sesuai protap kesehatan, yang pertama ketika pasca banjir yang kita laksanakan adalah memastikan masyarakat bebas dari area yang dilanda bencana. Setelah itu adalah pemulihan pasca banjir, baik itu secara psikologis maupun pemulihan fasilitas, baik sanitasi maupun fasilitas tempat tinggal masyarakat. Nah, untuk fasilitas sanitasi yang kita lakukan segera cepat untuk kita pulihkan adalah ketersediaan air, baik air bersih maupun air minum. Setelah itu adalah memastikan lingkungan rumah bersih dari vektor serangga penular penyakit, sehingga masyarakat yang sebelumnya dilanda banjir kemudian secara psikologis dan psikis rentan dengan penyakit itu dapat kita pastikan mereka aman dari resiko-resiko tersebut.
0: Iya. Ada pesan tidak Bapak atau saran dari Bapak bagi masyarakat yang dan pemerintah agar terhindar dari wabah penyakit pasca banjir?
1: Ya, mengingat sekarang cuacanya cukup ekstrim, di mana ketika turun hujan, hujan sangat lebat dan bisa berakibat banjir. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada. Kita di kesehatan punya protap, kita punya titik kumpul apabila terjadi bencana, maka segera memastikan keluarga kita dapat mencapai titik kumpul itu, sehingga keluarga kita betul-betul aman dari risiko bencana. Yang berikut adalah memastikan bahwa kita hidup dengan kondisi sanitasi yang aman dan sehat. Baik. Karena setelah bencana kita harus memastikan akses air minum, lingkungan rumah kita sudah bersih dan sehat. Betul, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih banyak Bapak Harson Ahudulu, Sekretaris Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kota Gorontalo. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.

Di topik kedua ini, Sekretaris Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang sudah berkomentar gitu ya, dari Pak Harson Ahu dulu, silakan lain telepon 8219648664 tantangan menjaga kesehatan pasca bencana, silakan iya 08219648664.

0: Selamat pagi ya untuk hari ini ya Pak David Hasan, Koordinasi Tagana Gorontalo Utara. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Iya Pak David, langkah-langkah apa yang harus dilakukan Tagana nih pasca bencana banjir di Gorontalo Utara guna menghindari penyebaran penyakit kepada masyarakat yang terdampak?
1: Langkah-langkah Tagana Gorontalo Utara, pertama-tama perkenalkan saya David Hasan, Koordinator Tagana Gorontalo Utara. Kami beranggotakan 104 orang untuk Tagana Gorontalo Utara menyebar di 11 kecamatan, termasuk di Kecamatan Didingga itu sendiri. Adapun langkah-langkah pasca bencana setelah menghantam Biau, 5 desa khususnya yang pertama Didingga, Komuto, Bualo, Luhuto. Kemarin pas di saat bencana kami dari Taruna Siaga Bencana ikut ambil bagian dalam penanganan. Namun kami lebih identik pada dapur umum, Mbak. Dapur umum itu melayani masyarakat korban. Perlu kami sampaikan korban di bencana kemarin itu yang kami layani dalam pelayanan dapur umum Taruna Siaga Bencana kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah kepala keluarga yang kami layani adalah 820 kepala keluarga dan 3.000-an jiwa kurang lebih yang kami layani dalam penanganan bencana. Namun ada beberapa lokasi yang terparah itu yaitu di lokasi komunitas adat terpencil, 65 kepala keluarga yang terparah yang khususnya berada di desa Didingga. Adapun penanganan yang kami lakukan di kami Taruna Siaga Bencana itu dibagi atas 3. Yang pertama dalam evakuasi, melakukan evakuasi bersama TNI Polri di lokasi bencana. Kemudian yang kedua di bagian logistik bantuan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga di dapur umum. Adapun hal-hal penanganan terkait dengan kesehatan dan sebagainya, di lokasi itu sudah ada tersedia pelayanan-pelayanan kesehatan maupun dari puskes maupun dari ada juga yang dari kampus-kampus UNG dan sebagainya melakukan langsung pelayanan kesehatan di lapangan. Namun kami ikut ambil bagian dalam melakukan edukasi kepada korban bencana agar kiranya bisa melakukan hal-hal yang positif lah supaya nantinya terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemarin saja ada yang mengalami diare dan sebagainya, maka kami dari Tagana itu langsung melakukan rujukan kepada petugas-petugas kesehatan yang ditugaskan dalam posko masing-masing wilayah. Itu Mbak.
0: Iya, sinergi antara Tagana Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya bagaimana Bapak dalam melakukan pemantauan serta penanganan penyakit yang berpotensi muncul setelah bencana?
1: Sinergitas antara Taruna Siaga Bencana dan juga Dinas Kesehatan memang dari awal sebelum bencana memang kami sudah melakukan pertemuan rutin dan juga ada komitmen-komitmen yang sudah kami jalani. Salah satu contohnya dalam pelayanan menu di dapur umum itu, kami sekarang itu melakukan standar kesehatan gizi untuk bencana yang awalnya dalam packingan makanan itu tidak terlalu identik dengan kesehatan, maka sekarang itu sudah ada kerjasama dari Dinas Kesehatan maupun bagian gizi untuk melakukan standar gizi bencana.
0: Iya, baik.
1: Dan hal-hal yang lainnya juga terkait dengan mengantisipasi kesehatan-kesehatan yang terjadi di masyarakat itu, Mbak.
0: Iya, Mbak.
1: Ada petugas-petugas khusus yang kami tugaskan yang background-nya itu dari Dinas Kesehatan yang tergabung dalam bencana itu yang ikut ambil bagian langsung dalam pemeriksaan kesehatan terhadap korban itu, Mbak.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak David Hasan, Koordinator Tagana Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Pak David.
1: Ya, sama-sama, Bu.
0: Ya, pendengar jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Tagana masih balik lagi untuk di sesi ketiga komentar opini pagi. Kita akan bahas terkait dengan Muay Thai Gorontalo, target raih medali PON bela diri 2026.
2: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
3: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, untuk topik selanjutnya, topik ketiga kita di komentar opini pagi. Muay Thai Gorontalo target raih medali PON bela diri 2026. Silakan untuk Anda pendengar yang mau berkomentar di 0821-9664-8664. Pekan Olahraga Nasional Bela Diri 2026 ini akan berlangsung di Sulawesi Utara. Ini menjadi ajang penting bagi atlet-atlet Muay Thai Gorontalo untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka gitu. Dimana di tahun 2024 juga ya, Muay Thai Gorontalo sempat membawa nama harum untuk Gorontalo sendiri, di mana kompetisi juga ini bukan hanya soal mengejar medali ya, tetapi ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pembinaan olahraga bela diri di Gorontalo itu terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Nah, dalam beberapa tahun terakhir yaitu Muay Thai semakin dikenal, terus diminati lagi oleh generasi muda. Selain menjaga olahraga prestasi, Muay Thai juga banyak dipilih karena mampu membentuk disiplin, mental juang, kepercayaan diri, serta kondisi fisik yang prima. Hal ini juga menjadi modal besar dalam mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan. Namun pendengar, untuk mencapai hasil maksimal di PON Bela Diri 2026 tentu dibutuhkan persiapan yang matang ya, mulai dari program latihan yang konsisten gitu ya, terus juga peningkatan jam terbang melalui kejuaraan, dukungan ya, dan pastinya dukungan dari fasilitas latihan. Selamat pagi Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo, Pak Adi Pala. Selamat pagi, Pak Adi.
4: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.
0: Semangat sekali, luar biasa Pak Adi ya. Pak Adi, iya, bagaimana nih dukungan KONI terhadap cabang olahraga yang akan mengikuti PON Bela Diri di Sulawesi Utara?
4: Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang PON Bela Diri yang memang sudah dicanangkan oleh KONI Pusat kali ini memang sudah untuk tahun ini dilaksanakan 18 cabang olahraga. Dari 18 cabang olahraga kita memiliki 12 cabang olahraga, dan kemarin itu dibagi dua. Kemarin satu tahap sudah dilaksanakan di Kudus. Di Kudus itu dilaksanakan di Kudus tahun lalu, dan kita cuma mendapatkan prestasi taekwondo medali perunggu. untuk kali ini pembela diri untuk tahap kedua tuan rumahnya Sulawesi Utara di Manado nanti. Manado. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober. Sehingga persiapan-persiapan ini sudah dilakukan dan dukungan KONI ke teman-teman cabur yang saat ini yang jelas bahwa dengan kondisi efisiensi yang ada sekarang kita belum dananya belum memulai sehingga bagi kami telah mengumpulkan pengurus-pengurus itu dan telah menghadap kepada Gubernur Gorontalo sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Pemerintah setempat.
0: Ya Pak Adi, apakah ada target tidak yang diberikan kepada cabur salah satunya nih cabur Muay Thai? Apakah ada targetnya enggak Pak Adi?
4: Ya, yang jelas bahwa kita menyampaikan kepada teman-teman ini bahwa sekarang ini harus ada persiapan sehingga kita akan ada satu target untuk mencapai medali gitu. Ya. Karena salah satu yang menyumbangkan medali emas pada PON Aceh Sumut itu adalah Muay Thai. Sehingga saya waktu kemarin di musyawarah saya menyampaikan tolong ini dipertahankan gitu. Kalau dipertahankan dengan medali emas dan Pak Gubernur juga sudah memberikan motivasi pada mereka. Raihlah medali emas, pemerintah daerah ada di belakang teman-teman. Insya Allah. Gitu.
0: Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi Pala.
4: Ya,
0: iya. Terima kasih Pak Adi Pala, Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo. Salam olahraga.
4: Jaya.
0: Oke deh, baik. Padahal sudah untuk komentar opini pagi dan tadi juga sesi kita Indonesia. Terima kasih untuk Anda sudah bersama kami. Ya, sebelum itu juga kami informasikan pagi hari tadi ya tepat pukul 7:28 ya menit waktu Indonesia Tengah terjadi gempa di mana pusat gempa ini berada di wilayah Semenanjung Minahasa Sulawesi pada koordinat 0,18 lintang selatan dan 123,13 bujur timur dengan kedalaman 91 km dengan magnitudo 5,6. Hingga informasi ini disampaikan pendengar, belum ada juga laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa. Jadi masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan pastikan juga memperoleh informasi hanya dari sumber resmi pemerintah dan BMKG. Apabila merasakan gempa yang cukup kuat, ya pendengar pastikan kita periksa dulu kondisi bangunan di sekitar Anda dan utamakan keselamatan diri serta keluarga gitu ya. Kami akan terus memantau perkembangan informasi terbaru dan menyampaikan kepada Anda. Jadi tetap terus bersama kami Pusat RRI Gorontalo pukul 8 juga waktu Indonesia Tengah. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak untuk Anda mengupdate informasi bersama pusat pemerintahan. Kita sudah untuk komentar opini pagi. Terima kasih.
5: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena